0: tahun 2026 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 bulan Oktober tahun 2026, selesai diucapkan pukul 20.58 menit waktu Indonesia Barat.
1: Sementara itu, relawan yang juga merupakan Ketua DPP Militan Gibran 08, Andi Azwan, menyambut baik putusan Hakim MK. Andi Azwan mengingatkan para pemohon bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
2: Gitu ya,
3: sah,
2: sebagai
3: sah.
2: Presiden.
3: Ya, sah. Dan tidak ada lagi ya. Maka saya katakan, case close, ini udah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra peradilan dan lain sebagainya. Ya, okay. Dan ini kita lihat apa yang terjadi. Ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045. Ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
1: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
5: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
6: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
7: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
6: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 GW. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
7: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
6: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai 52 triliun rupiah. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13.2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
2: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
2: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di atas jalan yang benar, saya persilahkan saudara minggir dengan baik.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
9: Laporan khusus.
10: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian
11: Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara II Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
10: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
11: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
9: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
11: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
12: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Alhamdulillah Rabbil Alamin.
11: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft Undang-Undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
14: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
13: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun, tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenaga kerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
17: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
17: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
19: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini. Lalu lintas dalam keadaan cukup ramai, namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi para pengendara, pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang diberlakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kesehatan hanya kendaraan dapat melaju normal dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di Ler Kacanda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Skip Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1x24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan, selamat pagi dan salam polisi.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Hulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Dan baik pendengar, jangan kemana-mana, sesaat lagi nanti kita akan ikuti siaran berjaringan Kabar Aceh di pagi hari ini bersama rekan-rekan Skorwil 17 Aceh tentunya.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan Konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kembali di Kabar Aceh untuk hari ini. Dan Sadimas bersama Anda, kita juga nanti bersama teman-teman Korwil 17 tentunya akan menyampaikan ragam informasi pagi hari ini. Dan yang sudah bergabung bersama kita ada Yuna, Nadia, dan juga Bang Budi. Kita masih menunggu dari Singkil. Ada siapa di sana? Kita belum tahu. Kita update dulu informasi cuaca untuk pagi hari ini. Bagaimana kabar untuk seputaran cuaca di sepanjang hari ini, Provinsi Aceh? Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, Kak Fitriana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi kembali. Apa kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Silakan disampaikan informasi cuaca untuk edisi hari ini di Provinsi Aceh.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat BMKG, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Rabu 7 Oktober 2026 untuk wilayah Aceh secara umum. Pada hari ini kondisi cuaca diperkirakan cukup bervariasi. Pada pagi hingga siang hari, kondisi cuaca diperkirakan masih cukup baik, cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang cukup merata di wilayah pesisir barat dan juga wilayah tengah Aceh. Kemudian kondisi cuaca diperkirakan kembali membaik pada malam hari. Untuk wilayah Sabang, Banda Aceh, dan Aceh Besar, pada hari ini diperkirakan kondisi cuaca cukup baik, cerah berawan hingga berawan. Untuk angin sendiri umumnya bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan mencapai 20 km per jam dengan suhu udara secara umum berkisar antara 18 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai dengan 100%. Untuk perakiraan tinggi gelombang sendiri secara umum di sebagian besar perairan wilayah Aceh, perakiraan tinggi gelombang cukup aman, berada pada kategori tenang hingga sedang, berkisar antara 0,4 hingga 1,7 meter. Kemudian untuk wilayah penyeberangan, potensi ketinggian gelombang berada pada kategori rendah, berkisar antara 0,8 hingga 0,9 meter. Untuk titik panas sendiri selama 24 jam terakhir di wilayah Provinsi Aceh, Nil, dan juga yang terakhir untuk peringatan dini, mulai perlu diwaspadai adanya potensi bencana hidrometeorologi khususnya di wilayah pesisir barat dan juga wilayah tengah Aceh mengingat peningkatan curah hujan sudah mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir. Kemudian juga saat ini di sebagian besar wilayah Aceh berada pada musim peralihan menuju ke musim penghujan, bahkan di beberapa wilayah di bagian tengah dan juga pesisir timur Aceh sudah memasuki musim penghujan. Sehingga kami menghimbau kepada masyarakat untuk dapat terus waspada dan juga siaga terhadap perubahan kondisi cuaca yang lebih cepat terjadi dan juga yang perubahannya cukup signifikan. Masyarakat diharapkan untuk dapat terus mengupdate informasi terkini terkait cuaca melalui kanal resmi BMKG seperti aplikasi mobile info BMKG ataupun media sosial resmi info BMKG dan juga info BMKG Aceh.
0: Baik, terima kasih banyak atas informasi cuaca pagi ini Kak Fitriana Nur. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bertugas kembali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, terima kasih.
0: Baik, oke, kita sudah simak informasi cuaca pagi hari ini untuk Provinsi Aceh. Pagi ini saya ke Singkil terlebih dahulu. Ada Bung Junta di sana, karena beliau yang paling terakhir masuk, ya udah beliau saja yang pertama ya.
2: Halo.
0: Apa kabar baik ini Bung Junta Muhammad Mulyadi Simanjuntak?
2: Alhamdulillah kabar baik ini Bung Dimas.
0: Sehat ya?
2: Sehat. Bung Dimas sendiri bagaimana kabarnya?
0: Ngantuk saya ini.
2: Ngantuk.
0: Nah. Ada kabar apa dari? Iya, itu efek kamera tuh di depan ya. Saya. Ada kabar apa leh dari Singkil? Banjir oke, sudah baik. Surut ya?
2: Banjir sudah surut. Memang tidak di wilayah Singkil Utara, namun di jalan penghubung antara Sebatang dan Singkil, jalan motong lah dari belakang gitu kan.
0: Oh
2: Untuk
0: ya. Yeah.
2: informasi pagi ini yang dapat kami sampaikan, yaitu pertama cuaca di Singkil, tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil, cuaca cerah berawan, dan informasi lain yang akan kami sampaikan itu terkait 5 tahun menara PPI Anak Laut Singkil baru diperbaiki usai diprotes ya. Pendengar, 5 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah aset pemerintah untuk dibiarkan menara tanpa adanya pembenahan. Berarti kondisi memprihatinkan ini menimpa Pangkalan Pendaratan Ikan ataupun PPI Anak Laut yang berlokasi di Desa Gosong Telaga Barat, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil sejak kewenangannya diserahkan kepada pemerintah Aceh Singkil pada Oktober 2021 lalu. Fasilitas vital bagi para pencari nafkah di laut ini dinilai sangat minim perhatian. Namun, kini setelah gelombang protes dari nelayan dan kelompok masyarakat menggema, pemerintah Aceh melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh akhirnya melunak ya. Mereka resmi mengucurkan anggaran sebesar 929 juta lebih. Sayangnya, dana segar tersebut baru dialokasikan sebatas untuk perbaikan jalan akses menuju kawasan PPI. Ketua Gerakan Aliansi Nelayan Aceh Singkil ataupun GANAS ya, Rahmi Yasir langsung melayangkan kritik tajam. Ia mempertanyakan mengapa instansi terkait baru mendadak bergerak setelah kondisi lapangan disorot tajam oleh publik. Untuk selanjutnya, 5 tahun lamanya aset itu diserahkan ke Provinsi Aceh dan dibiarkan tidur tanpa perawatan. Baru setelah ganas berteriak di media massa, APBA akhirnya dikucurkan, kata Rahmi. Itu dari Aceh Singkil, Bung Dimas, informasinya. Selanjutnya kami kembalikan ke Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Bung Jentak. Dari Singkil kita ke Melabuh, ada Hukarno di Melabuh. Apa kabar pagi ini?
3: Alhamdulillah sehat Bang Dimas.
0: Sehat ya?
3: Sehat,
0: juga. Alhamdulillah. Cuaca bagaimana di Melabuh?
3: Cuaca alhamdulillah cerah juga.
0: Cerah juga, baik. Ada kabar apa dari Melabuh? Silakan, Bang Karno.
3: Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman Skorwil 17.

0: tersebut sebagai bagian dari penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah dan juga satuan pendidikan. Dari 20 pejabat yang dilantik, pendengar dan juga pemirsa, sebanyak 9 orang merupakan pejabat administrator dan juga pengawas, sementara 11 lainnya diangkat sebagai kepala sekolah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM dalam arahannya meminta pejabat yang baru dilantik untuk bisa menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab dan tentunya fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tarmizi mengatakan kesempatan pengembangan karir bagi aparatur sipil negara diberikan berdasarkan kinerja dan juga prestasi. Karena itu para pejabat diminta bekerja secara profesional serta menunjukkan kinerja terbaik sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Khusus kepada kepala sekolah, Bupati mengingatkan bahwa pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kepala sekolah diminta memastikan kedisiplinan serta pelaksanaan tugas berjalan dengan baik di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Selain itu, Tarmizi mengajak seluruh aparatur memperkuat kinerja atau kerjasama dan membangun suasana kerja yang harmonis di lingkungan organisasi perangkat daerah maupun satuan pendidikan. Ia juga meminta program pemerintah dilaksanakan secara tepat sasaran dan juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat nantinya. Sementara untuk dialog pagi hari ini di Melabu Menyapa, kita akan angkat soal Universitas Teku Umar Melabuh atau UTU Melabuh. Salah seorang dosen program studi bahasa dan kebudayaan Inggris Universitas Teku Umar Melabuh, Bung Firman Palindungan. Melabuh Menyapa juga kami siarkan secara langsung nanti melalui live streaming dan juga kami ajak pendengar nanti bisa ikut serta di line telepon 0811-6889-697. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan Bang Dimas dari Melabuh dan teman-teman Skorwil 17 pagi ini.
1: Baik, terima kasih Bung Karno. Kita ke Losmawe, ada Kak Yuna di Losmawe, apa kabar pagi ini?
2: Halo, selamat pagi Bang Dimas dan teman-teman. Alhamdulillah sehat. Cuman keluarga yang lagi gak sehat nih. Suami, anak semua sakit demam karena hujan. Dan juga perubahan cuaca mungkin ya.
1: Benar. Baik, mungkin teman-teman bisa kita semuanya untuk sama-sama berdoa untuk keluarga Kak Yuna untuk diberikan kesembuhan gitu ya.
2: Terima kasih. Baik, Bang Dimas.
1: Ada kabar apa dari Losmawe selain berita duka yang kita dengarkan? Maksudnya berita kesedihan gitu ya.
2: Iya. Sebenarnya tapi, bukan cuma keluarga Yuna, tapi keluarga RRI Losmawe. Banyak sekali, ada yang satu rumah 2-3 orang, ada yang langsung 2 anak, 2-duanya tuh opname bahkan. Tapi ada istilah baru ya sekarang, super flu.
1: Super flu.
2: Ini yang jadi pembahasan kami di Losmawe untuk bincang pagi hari ini. Kami akan undang dokter nanti, Ikatan Dokter Indonesia Losmawe. Nanti juga ada Wakil Ketua Ikatan Dokter Indonesia yang akan berbincang di Losmawe pagi ini. Karena fokus pagi ini juga mengangkat berita dan informasi masyarakat lanjut usia yang mengaku masih kesulitan membedakan berbagai istilah penyakit flu yang berkembang di tengah masyarakat. Mulai dari flu Hong Kong, flu Singapura, dan sekarang istilah super flu yang ramai diperbincangkan. Itu dia yang jadi satu informasi sebenarnya yang ingin disampaikan dari Losmawe itu Bang Dimas. Nanti penjelasan yang juga sangat dibutuhkan ya, terutama bagi lansia ingin mendapatkan pemahaman dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, mulai dari jalannya, cara penularannya gitu ya. Nanti kami akan hadirkan dalam bincang pagi Losmawe hari ini. Itu dia dari Losmawe Bang Dimas.
1: Baik, dan ini sedang dekat di sana begitu ya. Oke, kita ke Sabang. Ada Nadia Ruslan di Sabang. Apa kabar pagi ini?
3: Ya, alhamdulillah kabar baik Bang Dimas.
1: Kabar baik ya. Baik, ada informasi apa kalau dari Sabang pagi ini?
3: Ya baik, terima kasih. Dari Kota Sabang, satu informasi yang dapat kami hadirkan mengenai 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Sabang telah mengantongi sertifikat Like Hygiene Sanitasi atau SLHS. Sertifikat ini menjadi salah satu bentuk pemenuhan persyaratan hygiene sanitasi dan keamanan pangan dalam pelaksanaan layanan SPPG. Ade Indri Haryanti Pertiwi SKM, pelaksana kegiatan hygiene sanitasi pangan dari Dinas Kesehatan Kota Sabang, menjelaskan proses penerbitan SLHS ini untuk masing-masing SPPG membutuhkan waktu yang berbeda. SPPG

0: Sukakarya dan Sukajaya menjalani proses sekitar 1 tahun. Sementara itu SPPG Cerabe dapat menyelesaikan proses dalam waktu sekitar 6 bulan. Penerbitan SLHS dilakukan setelah SPPG memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan higien sanitasi dan juga keamanan pangan. Proses tersebut mencakup pemenuhan ketentuan yang menjadi dasar dalam penerbitan sertifikat. Diharapkan seluruh SPPG yang telah memperoleh SLHS ini tentunya untuk dapat mempertahankan kualitas dan konsisten menerapkan standar higien sanitasi juga keamanan pangan. Penerapan standar tersebut perlu dijaga agar kualitas layanan tetap sesuai dengan persyaratan yang telah dipenuhi selama proses penerbitan sertifikat. Dan Dinas Kesehatan Kota Sabang menegaskan pengawasan tetap dilakukan meskipun masa berlaku SLHS relatif panjang. Langkah tersebut untuk memastikan penerapan higien sanitasi dan keamanan pangan di SPPG tetap terjaga secara konsisten. Baik, Bang Dimas, itu informasi dari Kota Sabang di pagi ini.
1: Baik, terima kasih Kak Nadia. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya sudah menyampaikan informasi pagi hari ini.
2: Dadah, terima kasih.
1: Oh, masih ada Bung Budi nih di Takengon ya. Boleh disampaikan, apa kabar pagi ini Budi?
2: Alhamdulillah kabar baik, jangan dilupakan gitu dong. Saya tadi mikir, nih sempet ya ngopi dulu, kayaknya sempet nih ngopi dulu nih sebelum dipanggil nih. Ternyata gak sempet ya.
1: Soalnya gak kelihatan Bang Budi.
2: Situ ya, gak kelihatan ya. Saya tertarik sama rambutnya Bang Dimas, gimana caranya bikin rambut model kayak M gitu Bang Dimas?
1: Saya gimana tertarik. Suaranya putus-putus ini?
2: Putus-putus. Halo cek, satu.
1: Iya, suaranya putus-putus.
2: Oke. Okay.
1: Iya.
2: Gimana tadi? Singkat saja dari Takengon di pagi hari ini terkait dengan korupsi ya. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah Yunasri bersama mantan Bendahara Pengeluaran Dinkes Sarifuddin ini didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara 5,54 miliar rupiah. Dakwaan dibacakan jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Senin 5 Oktober 2026. Jaksa menyebut Dinas Kesehatan Aceh Tengah mengelola anggaran lebih dari 132,8 miliar rupiah pada tahun 2022 dan juga 134,85 miliar rupiah pada tahun 2023. Dalam pengelolaannya, jaksa menemukan sejumlah penyimpangan-penyimpangan, diantaranya pembayaran yang tidak sesuai dengan pos anggaran, transaksi tunai yang seharusnya non-tunai, hingga penggunaan anggaran kegiatan dinas untuk kepentingan pribadi. Ya. Untuk informasi dialog di Takengon pagi hari ini tidak ada, jadi kita kembali lagi bersama Bang Dimas di Banda Aceh. Sekian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bang Budi. Kayak marah-marah ya. Kalau Banda Aceh pagi ini, kalau dialog kita dari Singkil, kalau datanya dari Singkil, kita belum tahu nih, Bung Bintak belum ngasih tahu apa tema dialog hari ini.
3: Baik, lupa tadi Bung Dimas untuk dialog kita pagi ini yaitu dengan tema hak pilih dijaga, demokrasi terjaga. Jangan biarkan suara Anda hilang. Kita akan menghadirkan narasumber dari Bawaslu ya, Ketua Bawaslu Aceh Singkil Haji Syamsul Arifin, dan dari Komisioner KIP Aceh Singkil juga ada Bapak Edi Sugianto.
1: Baik, nanti bersama Bung Junta ya presenternya.
3: Iya, siap. Bersama saya sendiri Bung Dimas.
1: Oke. Saya sampaikan terlebih dahulu satu informasi dari Banda Aceh terkait Sekolah Literasi Indonesia atau SLI bersama Respon Darurat Pendidikan Dompet Duafa dan Forum TBM Aceh membekali fasilitator pembelajaran pasca bencana berbasis literasi. Dan kegiatan berlangsung pada hari Minggu 4 Oktober 2026 di Banda Aceh sebagai persiapan pendampingan sekolah dan komunitas belajar berdampak banjir di PD Jaya dan HC Utara. Dan program ini akan digelar di 4 titik di PD Jaya dan 1 titik di HC Utara dengan total 75 peserta dari kalangan guru SD, MI serta pegiat taman bacaan masyarakat. Dan koordinator fasilitator Aceh Siti Nur Hidayah mengatakan pembelajaran pasca bencana tidak hanya mengajar capaian akademik, dan anak-anak juga perlu mendapatkan ruang untuk merasa nyaman, berekspresi, dan kembali membangun semangat belajar. Dan koordinator TBM Aceh Rahmiana menegaskan gerakan literasi membutuhkan kolaborasi sekolah, TBM, fasilitator, dan masyarakat. Melalui pembekalan ini, para fasilitator diharapkan mampu menghadirkan ruang belajar yang adaptif, kreatif, dan menyenangkan bagi anak-anak terdampak bencana. Oke, itu saja informasi dari Banda Aceh, dan terima kasih kembali lagi untuk teman-teman semuanya yang sudah bergabung. Ada Bang Budi di Takengon, ada Kak Nadia di Sabang, Bung Junta di Singkil, Bung Karno di Melabu, dan Kak Yuna di Lok Semame. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas di pagi. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima
2: kasih.

Baru saja kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Khabar Aceh.

Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti kabar Aceh. Dan pendengar kembali lagi bergabung bersama RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Tol Nangka Paya Gajah, Simpang Tiga Redlung. Untuk selanjutnya kita bergabung dalam program Redlung Menyapa di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 90,1 FM.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Itulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
2: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Mace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Mace, sapu mobil gimana nih?
4: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan, ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya, keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
5: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
7: FYI for Yay Info.
8: Lama amat nih keretanya.
9: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
8: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
9: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
8: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
9: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cugnot membuat kendaraan beroda 3 berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stevenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London. Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
8: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
7: FYI, for yay info.
10: Intermezzo.
11: Cer.
12: Apa, Nona?
11: Beta pung tebakan buat Ale.
12: Apa itu?
11: Benda apa? Kalau hitam, dong bilang bersih. Kalau putih, dong bilang kotor.
12: Apa ya?
11: Apa coba?
12: Papan tulis.
10: Intermezzo.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, sudah 24 menit berlalu dari pukul 10, maksudnya pukul 8 menuju pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan masih dengan rangkaian lagu-lagu Pop Insya yang akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 9. Dan nanti tepat pukul 9 kita akan bergabung dalam program Halo RRI pendengar. Dan jangan kemana-mana, masih berlanjut dari Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi ke Ruang Dengar Anda.

0: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
1: Baik, Bu.
0: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
1: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
0: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
1: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
0: Ya, tuangkan santannya, toh.
1: Oh, udah juga. Apa lagi, Bu?
0: Kalau sudah, kasih salam.
2: Selamat pagi menjelang siang.
0: Lola Dala.
3: Intermezzo. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia, untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
5: Kilau Pancasila.
0: FYI for Yay Info.
7: Lama amat nih keretanya.
0: Sabar napa? Yang namanya kereta kan biasa terlambat.
7: Sabar-sabar, kan bayarnya tetep. Kecuali kalau kita sabar terus dapat diskon gitu gak apa-apa.
0: Maunya, sewot. Daripada ngomel, mendingan aku ceritain tentang penemuan kereta gimana.
7: Wah, boleh juga tuh. Gimana ceritanya?
0: Begini ceritanya. Setelah James Watt menemukan mesin uap, Nicholas Cantnut membuat kendaraan beroda tiga berbahan bakar uap. Orang-orang menyebut kendaraan itu sebagai kuda besi. Kemudian Richard Trevithick membuat mesin lokomotif yang dirangkaikan dengan kereta dan memanfaatkan pada pertunjukan di depan masyarakat umum. George Stephenson kemudian menyempurnakan lokomotif yang ada. Berawal saat George membuat mesin yang disebut Blücher. Mesin ini berjalan dengan sukses. Setelah ia ditunjuk sebagai insinyur untuk pembangunan jalan kereta api umum yang pertama kali di jalur Stockton-Darlington yang dibuka pada tahun 1825. Kemudian pada tahun 1826 ia bekerja untuk pembangunan jalan kereta api Liverpool-Manchester yang dibuka pada tahun 1830. Kemudian ada suatu kontes yang diadakan untuk memilih jenis mesin apa yang cocok untuk kereta api. Stephenson ikut ambil bagian dan memenangkannya dengan mesinnya yang bernama Rocket. Mesin Rocket ini sekarang masih ada dan terdapat di Museum Ilmu Pengetahuan di London.
8: Setelah penemuan listrik oleh Michael Faraday, perkembangan kereta api mengalami kemajuan pesat, seperti munculnya tram listrik yang merupakan cikal bakal kereta api listrik. Kemudian Rudolf Diesel memunculkan kereta api bermesin diesel yang lebih bertenaga dan lebih efisien dibandingkan dengan lokomotif uap. Seiring dengan berkembangnya teknologi kelistrikan dan magnet yang lebih maju, dibuatlah kereta api magnet yang memiliki kecepatan di atas kecepatan kereta api biasa. Jepang dalam waktu dekade 1960-an mengoperasikan kereta api Super Express Shinkansen dengan rute Tokyo-Osaka yang dikembangkan menjangkau hampir seluruh Jepang. Kemudian Prancis juga mengoperasikan kereta api serupa dengan nama TGV, dan saat ini perkembangan kereta api dunia sudah sangat luar biasa.
7: Kalau di luar negeri, perkembangan kereta api memang pesat sih. Tapi kalau di sini, sampai kamu kelar cerita, keretanya belum nongol juga.
8: FYI, for yay info.
9: Aku, Buah Pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
10: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari Angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
11: Ketikiku, tapi ketikiku, umur saya 20. Nanti tiga kita kuliah, kuliah di Inggris. Saya mau jadi itu.
12: Ini suara anak disabilitas.
13: Hai teman-teman, nama saya Mutiara Habibah Tarigas. Saya kelas 12, umur saya 18 tahun. Saya tunadaksa, cita-cita menjadi guru.
12: Mereka sama dengan kita,
14: punya mimpi dan cita-cita. Yuk kita dukung mereka, anggap mereka teman, dan jangan pernah kucilkan mereka.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian untuk kebersamaan kita dalam program Dulu Menyapa pagi ini. Dan selanjutnya sebagai penutup jumpa kita, hadir dua lagu kembali ke ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya nanti tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dalam program Halo RRI.

0: Pakenglon bukan hanya indah dengan danau Lut Tawarnya, tetapi juga harum dengan kopi yang mendunia. Ya, inilah kopi Gayo. Kopi Arabica terbaik dari dataran tinggi Aceh. Dengan aroma wangi yang khas, rasa yang lembut, serta aftertaste yang bersih. Kopi Gayo telah meraih pengakuan internasional, bahkan sertifikat indikasi geografis memastikan hanya kopi dari tanah Gayo yang boleh disebut kopi Gayo. Bagi masyarakat Gayo, kopi bukan sekadar minuman, tetapi juga identitas budaya sekaligus sumber kehidupan. Setiap tegukan adalah cerita tentang tanah subur, kerja keras petani, dan warisan yang dibawa hingga ke seluruh dunia. Kopi Gayo dari Tanah Gayo untuk dunia.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Halo RRI, program Halo RRI hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhan kamu maupun masalah terkait pelayanan publik di sekitar kamu dan temukan solusinya. Halo RRI hadir untuk mendapatkan jawaban dan solusi dari pihak berkompeten.
1: Ya, baik pendengar, masih terucap selamat pagi para pendengar RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Semoga pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran dalam setiap aktivitasnya pendengar ya, dan tentunya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya Esman kembali hadir menemani pendengar semuanya dalam Halo RRI mulai pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selama 1 jam ke depan kita akan bersama-sama sampaikan informasi, mendengarkan suara dan perhatian dari masyarakat khususnya terkait pelayanan publik. Bagi pendengar yang ingin berpartisipasi menyampaikan keluhan, masukan ataupun informasi mengenai pelayanan publik di lingkungan kita, silakan hubungi RRI Rimba Raya pendengar melalui pesan WhatsApp di nomor 0853-8179-3206. Sampaikan keluhan Anda dan kami akan sampaikan kepada pihak terkait. Nah pendengar, pagi ini kita juga menyapa masyarakat Tanah Gayu yang sedang memasuki musim panen kopi pendengar ya. Di tengah musim penghujan seperti sekarang ini pendengar, aktivitas para petani tentu tetap berjalan. Kemudian kebun kopi juga menjadi tempat yang begitu dekat dengan keseharian masyarakat, apalagi ketika buah kopi mulai dipetik dan hasil panen mulai dikumpulkan pendengar ya. Ya, semoga musim panen tahun ini memberikan hasil yang baik bagi para petani kopi, harga yang sesuai harapan, serta membawa berkah bagi keluarga dan juga masyarakat tentunya. Nah, untuk pendengar yang sedang berada di kebun, di perjalanan, di tempat kerja, atau mungkin di rumah, atau mungkin di warung kopi pendengar ya, atau sedang ada di pertokoan, maupun yang sedang beristirahat pagi ini, salam hangat dari RRI Rimba Raya 90,1 FM dari Jalan Betul Nangka Paya Gajah Simpang Tiga Redlung. Tetap bersama kami di program Halo RRI. Kita awali perjumpaan pagi ini dengan rangkaian lagu Rock Indonesia dengan dua lagu pilihan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Intermezzo. Ucup, kenapa sih kamu itu selalu terlambat terus?
1: Setahu saya, Bu, tiada kata terlambat untuk menimba ilmu.
0: Intermezzo.

Ya, pendengar RRI Rimba Raya 90,1 FM, dua lagu tadi telah menemani kita di pagi hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini, pendengar? Semoga aktivitas semuanya berjalan dengan lancar, dan bagi para petani yang sedang berada di kebun, tetap semangat untuk mengutip hasil panennya, pendengar ya. Musim penghujan memang memberikan tantangan tersendiri. Ada mungkin jalan menuju kebun bisa lebih licin. Cuaca bisa berubah dengan cepat, ya pendengar. Kadang-kadang kualitas kopi juga menjadi pertimbangan para tuki, pendengar ya. Ya, misalnya 2 hari hujan itu sudah tuki kopi sudah punya alasan harga kopi bakal turun, pendengar ya, biasanya. Ya, tapi mudah-mudahan harganya tetap stabil, dan semoga semuanya tetap diberikan kesehatan dan keselamatan semuanya, pendengar. Dan tentunya bagi para pendengar yang punya cerita, keluhan ataupun pengalaman terkait pelayanan publik, jangan ragu untuk menyampaikan keluhannya kepada kami di 0853-8179-3206. Kami menunggu atensi dan kebersamaan pendengar semuanya dalam program Halo RRI, karena suara masyarakat adalah bagian penting dalam memberikan informasi dan membangun pelayanan publik yang lebih baik. Kita lanjutkan kembali pendengar dengan 2 lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: FYI for Yay Info. Pulpen pink gua kemarin mana?
3: Tuh, di atas meja, cari aja.
2: Mana sih?
3: Biar itu aja gak bisa.
2: Gak ada.
3: Nih.
2: Itu kan bukan pink.
3: Oh bukan ya?
2: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
2: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
2: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya.
4: Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan, dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu, balikin.
3: Aduh, gak ada, gimana dong?
2: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah, ayo balikin, mana?
3: Lah, itu.
2: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
4: FYI, for yay info.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah winter depression alias winter blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Intermezzo.
3: Pace, sapi arisan dulu eh.
4: Lo Mae, mana ada sapi pergi arisan yang bener ae?
3: Mas, sejak kapan kau kawin dengan sapi? Saya ini kok punya istri. Saya punya maksud itu, mau pamit ke kau untuk pergi ke arisan. Kau sembarang saja.
4: Walah.
2: Intermezzo.

Ya, kembali lagi pendengar bersama saya Yasman dalam Halo RRI, hanya di RRI Rimbaraya 90,1 FM. Pendengar, program ini hadir sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan perhatian, masukan ataupun keluhan terkait pelayanan publik. Kalau ada pelayanan yang dirasa belum maksimal, ada informasi yang perlu disampaikan, atau mungkin ada persoalan di lingkungan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik, silahkan hubungi kami pendengar sekali lagi di nomor 0853-8179-3206. Ya, silakan sampaikan dengan jelas informasi yang ingin disampaikan. Kami akan menerima dan meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak terkait. Dan untuk seluruh pendengar setia RRI Rimbaraya, terima kasih sudah menjadikan 90,1 FM sebagai teman di pagi hari ini. Baik yang sedang bekerja, mengurus rumah tangga, atau mungkin berkendara, ada yang juga sedang berdagang ya, berjualan, atau mungkin ada yang di kantor, maupun para petani yang sedang menikmati aktivitas panen kopi di kebun. Salam hangat untuk semuanya. Kita kembali lagi mendengar, dengarkan dua lagu berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali

0: mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Eh, apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Intermezzo.
3: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cuk.
4: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
3: Karena kakek ketinggalan pesawat.
2: Intermezzo.
5: FYI for Yay Info.
6: Kamu mau pesen apa?
7: Sepertinya ini nih enak nih.
6: Ah, apa sih
7: mau
6: itu?
7: Gak, ini?
6: Coba namanya.
7: Kepiting saus tiram.
6: Kepiting saus tiram ya. Kok kamu tahu kalau itu enak?
7: Gambarnya seperti ini. Kita coba yuk.
6: Boleh. Tapi kamu tahu nggak, kepiting itu jalannya nggak normal loh.
7: Nggak normal. Nggak normal bagaimana?

0: Miring.
1: Miring?
0: Iya, jalannya miring. Mau tahu kenapa? Begini ceritanya. Kepiting memiliki kaki yang bentuknya bengkok dan berjumlah 10 kaki. Kaki kepiting ini tidak memiliki sendi, sehingga hanya dapat melakukan gerakan satu arah dan tidak dapat berputar. Kaki-kaki kepiting ini akan bergerak dengan menggunakan ujung kakinya yang tajam dan bertumpu pada permukaan kasar ataupun halus. Gerakan kaki kepiting berpasangan satu sama lain. Jadi ada 5 pasang kaki yang bergerak. Gerakan kaki kepiting yang berjalan dengan arah miring ini juga dibutuhkan untuk menghindari saling terkaitnya kaki-kaki kepiting yang jumlahnya 10 itu.
1: Oh, begitu. Ngomong-ngomong, lama nih pesanannya ya?
0: Ya, gimana nggak lama, orang kepiting jalannya miring, jadi belum nyampe-nyampe dong.
2: FYI, for yay info.

Upacara adat adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan, tumbuh dan berkembang secara historis pada masyarakat pendukungnya. Berfungsi mengukuhkan norma-norma sosial dan nilai-nilai luhur, salah satu upacara tradisional yang masih dan terus dipertahankan oleh masyarakat pendukungnya adalah upacara kematian. Banyak orang yang menganggap sepele terhadap upacara kematian. Orang lebih tertarik memperhatikan upacara daur hidup yang lain seperti upacara perkawinan. Padahal, apabila kita amati dengan seksama, upacara kematian mengandung nilai-nilai luhur yang pada saat akhir akan diwarisi oleh para penerus pendukung kebudayaan tersebut. Upacara kematian dalam masyarakat suku Alas dibagi menjadi beberapa tahapan. Masa mayat di rumah adalah masa pelayatan. Seluruh kerabat diundang, terutama sekali kerabat yang paling dekat, yakni dua angkatan ke atas dan dua angkatan ke bawah atau ego, atau orang yang meninggal tersebut. Sebelum dibawa ke sungai, sebelum abad ke-20, warga Alas masih menggelar seni ngeratap atau menangisi mayat dan mengenang segala kebaikannya. Proses memandikan mayat masyarakat Alas dilakukan di sungai dengan kedalaman kira-kira 30 cm dan waktu mayat dipangku dapat mengenai air. Selanjutnya imam akan menggosoki mayat dengan air badar. Setelah semua dianggap bersih, barulah imam menyiram mayat dengan air 9. Fungsi air ini adalah sebagai air pembersih terakhir. Setelah selesai dimandikan, sebelum mayat diusung keluar rumah, anak keluarga mengadakan mengkiran atau menusuki mayat melalui bawah usungan agar mayat jangan teringat kepada anak dan keluarganya di dalam kubur. Kemudian mayat disolati. Kemudian mayat dibawa ke tempat penguburan dengan diusung dalam peraran. Selanjutnya adalah proses penguburan. Masa takziah. Upacara ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut, yakni malam pertama hingga malam ketiga setelah upacara penguburan. Berikutnya adalah masa hari ketujuh. Upacara hari ketujuh dilaksanakan agar lebih besar dari upacara sebelumnya. Bagi mereka yang mampu, biasanya dilakukan pemotongan kerbau atau sapi. Keluarga duka menyiapkan siri undangan yang disebut pemangu pitu. Apabila kaum kerabat mendapat siri pemangu, ia sibuk mempersiapkan bahan bawaan untuk dipersembahkan kepada keluarga orang yang meninggal. Bahan bawaan berupa limun 1 lusin, kerutum atau nasi bungkus yang dibungkus dengan daun pisang yang bentuknya bulat panjang. Lauk pauk 1 susun atau 1 rantang, kelapa ala kadarnya, telur bebek, beras ala kadarnya, dan sejumlah uang.

Ya baik pendengar, dimanapun Anda berada masih terucap selamat pagi. Dan pendengar, demikian untuk kebersamaan kita pagi hari ini dalam program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian, partisipasi dan kebersamaan pendengar semuanya selama 1 jam bersama kami. Jangan lupa jika ada keluhan pendengar atau masukan terkait pelayanan publik, sampaikan kepada kami melalui WhatsApp di 0853-8179-3206. Untuk para petani kopi di Tanah Gayo, selamat menjalani musim panen. Semoga hasilnya melimpah, pekerjaan dimudahkan dan selalu diberikan keselamatan meskipun musim penghujan masih berlangsung. Dan saya Asman mohon pamit, tetaplah bersama RRI Rimba Raya karena setelah ini akan hadir rekan Cibru menemani Anda hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari RRI Rimba Raya dari Jalan Tulnang Kapaya Gajah, Simpang 3 Redlong.

0: sesungguhnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam program Sangsi pada pagi hari ini. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, yaitu apa? Memahami hukum dari perspektif advokat, yaitu hak, kewajiban, dan perlindungan hukum masyarakat pada kasus korupsi. Pendengar, korupsi bukan hanya soal kerugian negara, tetapi juga berkaitan erat dengan bagaimana hukum ditegakkan, bagaimana hak seseorang dilindungi, serta bagaimana masyarakat dapat berperan dalam mengawasi dan mendorong terciptanya proses hukum yang adil. Oke, baik pendengar, untuk membahasnya ya, persoalan tersebut dari perspektif praktisi hukum. Oke, baik, di ujung telepon kita sudah tersambung bersama dengan advokasi kita, yaitu Sucipto Serjana Hukum selaku advokat dan praktisi hukum. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bung. Sehatkah?
1: Alhamdulillah, apa kabar nih di sana?
2: Siap, ini lagi santai nih, lagi apa nunggu seseorang.
1: Oke.
2: Gitu, tapi lagi santai nih, enggak.
1: Oke, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu ya bersama dengan pendengar kita RRI Rimba Raya. Oke, baik. Karena sedang menunggu ya, mungkin langsung aja kita tanyakan persoalan ini ya. Sebagai advokasi, ketika masyarakat mendengar kasus korupsi, sering sekali muncul adalah anggapan bahwa siapapun yang diduga terlibat korupsi pasti bersalah. Dari perspektif seorang advokat, bagaimana sebenarnya kita harus memahami proses hukum dalam kasus korupsi ini? Khususnya mungkin terkait dengan azas praduga tak bersalah dan hak-hak hukum seseorang yang sedang berhadapan dengan proses hukum ini.
2: Iya. Terima kasih pendengar dimanapun berada. Saya Sucipto Sarjana Hukum mencoba ya membagi sebuah edukasi ataupun informasi terkait masalah korupsi ya yang sedang sangat membahayakan dalam apa namanya perekonomian baik itu bangsa dalam konteks bangsa ataupun juga dalam konteks kehidupan sosial bermasyarakat. Jadi pengertian dulu.
1: Iya ya. boleh silakan.
2: Korupsi itu sendiri adalah tindakan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang secara nyata merugikan keuangan perekonomian negara. Bentuknya itu bisa suap menyuap, kemudian pemerasan, kemudian penggelapan dana publik, kemudian makar, seperti itu. Nah, jadi kalaulah ada indikasi tindak pidana yang terjadi pada seseorang seperti itu ataupun pejabat lah biasanya kan di dalam kejahatan dan tindak pidana korupsi itu pelakunya oknumnya itu adalah pejabat. Nah, namun sebelum penegakan hukum itu dipersoalkan secara hukum, tentunya hak-hak seseorang itu tetap harus dihormati secara hukum.
1: Iya.
2: Ya, yang pertama itu tidak ada orang yang dapat dihukum itu tanpa dasar hukum, itu yang pertama.
1: Iya.
2: Ya. Kemudian yang kedua, setiap orang mendapatkan kesempatan untuk membela diri. Kemudian yang ketiga, proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.
1: Iya. Ya.
2: Kemudian yang keempat, penuntutan dilakukan berdasarkan fakta dan alat bukti. Yang kelima, persidangan berlangsung secara independen dan objektif. Ya.
1: Yeah.
2: Kemudian yang ketujuh, tersangka ataupun terdakwa sekaligus terpidana serta korban dan saksi dihormati. Nah, okay. Di sini pada akhirnya keadilan, kemanfaatan dan sebuah kepastian hukum itu dapat diwujudkan. Begitu, okay. Pak Julpanu.
1: Iya, oke, baik. Kalau kita melihat regulasi-regulasi ya, saat ini kan senantiasa dinamis ya, berubah dari satu waktu ke waktu. Dan kalau saya lihat malah saat ini mungkin sangat berat, apalagi terutama untuk seorang PNS ya, apabila satu hari saja menginap di sel dengan kasus korupsi, maka ini bisa dikeluarkan dari status PNS-nya. Kalau secara apa regulasi hukum, apa-apa saja mungkin apa regulasi terbaru yang mengatur tentang tindak pidana korupsi ini sendiri nih.
2: Baik, ya, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ya, tentang pemberantasan korupsi. Kemudian sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Mm-mm. Itu regulasinya.
1: Ya.
2: Pentingnya di Undang-Undang Tipikor itu bisa kita melihat di pasal 2 ya,
1: yeah,
2: mengatur perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri,
1: yeah,
2: lain atau korporasi, mm-hmm, yang merugikan keuangan perekonomian negara,
1: yeah,
2: ya. Mm-hmm. Ancamannya ancaman pidana penjaranya itu bisa seumur hidup,
1: okay,
2: atau pidana 4 sampai dengan 20 tahun.
1: Wah.
2: Serta denda 200 hingga 1 miliar.
1: Mm-hmm.
2: Kemudian dapat juga dihukum mati nih,
1: cuma
2: dalam keadaan tertentu seperti itu.
1: Iya. Oke. Okay. Baik. Kemudian kalau kita melihat beberapa kasus ya di belakangan ini kan banyak juga yang terjerat itu adalah kepala desa sebagai pengelola daripada sumber dana desa, ya kan? Kalau menurut Mas Cipto ini sendiri ya, ketika hal ini diterapkan langsung tanpa pembinaan kepada kepala-kepala desa, apakah ini hal yang lumrah? Karena kita kalau melihat ya keadaan di desa ini kan mungkin jauh daripada mungkin sosialisasi tentang korupsi itu seperti apa, sehingga dalam proses memanage dana-dana desa ini ada hal-hal yang mungkin terlewatkan, mereka tidak tahu, mereka tidak paham. Apakah serta-merta untuk tindak pidana korupsi ini bisa langsung dikenakan kepada mereka?
2: Baik, jadi gini, siapapun yang menjabat,
1: iya,
2: ya, itu secara undang-undang,
1: mm-hmm,
2: itu bisa saja terjerat oleh seseorang yang mendapatkan jabatan itu. Karena begini,
1: iya,
2: terkait mas korupsi ini sebenarnya budaya ini kan sudah sangat lama sekali ya menjemur,
1: iya, mm-hmm,
2: bahkan ketika masih bayi kan gitu,
1: yeah,
2: kemudian tua juga masih melakukannya, kemudian di kalangan elit politik, pejabat, bahkan aparatur hukum sendiri, ya kan, uh-huh, itu dapat terjerat. Nah, terkait dengan kepala kampung yang menjabat tadi, ini kan perlu adanya sebuah edukasi lah,
1: iya, betul,
2: pemahaman,
1: betul. Mm-mm.
2: Yang kita melihat di lapangan itu, mm-hmm, faktanya reje kampung itu kan syarat minimal itu ijazahnya hanya SMP, Pak,
1: betul,
2: ya,
1: betul,
2: minimal ini,
1: betul,
2: minimal SMP.
1: Mm-mm.
2: Kemudian ya kita melihat sendiri mereka itu terpilih bukan karena punya SDM yang mumpuni,
1: yeah,
2: tetapi karena pilih aja melalui suara terbanyak, melalui proses pemilihan, kan seperti itu.
1: Mm-mm, yeah.
2: Nah, jadi ya untuk menganggaran ataupun melaksanakan kewenangan kepala kampung perlu adanya les atau diklat ataupun sekolah khusus lah,
1: mm-hmm,
2: sebelum mereka melaksanakan tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan di tingkat desa seperti, yeah, itu, Pak.
1: Oke, okay, baik. Berarti kalau menurut Mas Cipto ini mereka belum layak ya dijatuhi hukuman pidana, manakala mungkin secara administrasi mereka tergolong kepada tindakan korupsi.
2: Ya, artinya begini, kalau kita cerita hukum, mm-hmm, itu kan tidak ada kaitannya layak atau tidak layak.
1: Yeah.
2: Ketika mereka menyalahgunakan kekuasaan, menyalahgunakan, okay, wewenang, kemudian menyalahi penggunaan anggaran,
1: yeah,
2: yang sudah tidak tepat sasaran ataupun, mm-hmm, terjadi markup di dalam itu, tentunya kan tidak bisa dimaafkan oleh hukum seperti itu. Artinya pencegahannya itu lebih utama menurut saya, Pak, daripada penindakannya. Karena begini, kepala kampung itu kan pemerintahan yang paling kecil ya di tingkat desa. Mm-mm. Kan seperti itu.
1: Betul.
2: Nah, yang jadi masalah faktor SDM. Mm-mm. Nah, ini yang diberikan penekanan terhadap para kepala kampung ini agar pahamlah terhadap pengelolaan kewenangan maupun pengelolaan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Harusnya memang ada sejenis edukasi atau sosialisasi ya ketika mereka menjabat sebagai kepala desa atau reje di kampung tersebut untuk berbagai proses administrasi-administrasi untuk penyelesaiannya, terutama mungkin administrasi keuangan begitu ya, Mas Cipto ya.
2: Ya, saya tambahkan sedikit.
1: Boleh, silakan.
2: Sebenarnya kalau melihat perjalanan jabatan kepala desa itu, mereka kan ada pendamping desa di setiap desa itu.
1: Iya.
2: Nah, kenapa tidak pendamping desa ini mendampingi? Karena kan pendamping desa ini rata-rata lulusan S1,
1: sarjana ya.
2: S1 kalau saya melihat pendamping ini. Nah, mereka kan pengalaman terkait masalah pengelolaan anggaran, sehingga para reje kampung ataupun kepala desa itu dapat menjalankan serapan anggaran itu tidak salah secara administrasi.
1: Oke.
2: Seperti itu, Pak.
1: Baik. Berarti sebenarnya tidak ada alasan ya untuk kepala kampung yang mungkin ketika tindakan pidana korupsi ini sudah menimpa mereka, dan ketika ditanyakan kepada mereka, berarti jawaban tidak paham, tidak tahu, tidak mengerti, harusnya tidak ada lagi nih, Mas Cipto ya.
2: Harusnya tidak boleh menjawab seperti itu, karena jabatan itu mau masa kemudian terhadap pekerjaan yang dilaksanakan itu dengan dalih aku nggak paham itu. Bisa kan, nggak boleh seperti itu.
1: Betul karena mungkin di situ ada stempel juga, ada tanda tangan daripada kepala desa atau reje kampung itu sendiri ya, untuk menyetujui suatu anggaran itu dikeluarkan atau digunakan tentunya ya. Oke, baik, Mas Cipto. Kalau kita lihat ya, arti korupsi ini secara luas lagi, apa-apa saja sebenarnya yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi? Kalau tadi Mas Cipto bercerita tak ada markup, ada penyalahgunaan anggaran, kemudian ada dana yang digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Kalau mungkin secara luas nih, Mas, kalau tindakan apa untuk korupsi ini sendiri, apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi?
2: Baik, Bung Jokono, ingat nggak kita di masa Orde Baru?
1: Iya.
2: Dulu kan pernah mahasiswa ya di zaman, ya di era 97-98 kan gitu.
1: Oke.
2: Okay, kita dulu mengenal kolusi, korupsi, dan nepotisme.
1: Iya, KKN.
2: Nah,
1: ya.
2: Korupsi kan disampaikan tadi. Nah, artinya kolusi itu adalah pemupakatan atau kerjasama secara melawan hukum antara penyelenggara negara dengan pihak lain.
1: Yeah.
2: Misalnya seperti pengusaha dengan pihak swasta yang merugikan masyarakat ataupun negara. Bentuknya bisa, pertama itu pengaturan dan manipulasi tender proyek pemerintahan misalnya.
1: Oke. Okay.
2: Yang kedua, suap meloloskan perizinan. Ya kan?
1: Iya.
2: Yeah. Itu bersekongkol dalam proses hukum. Ini artinya kejahatan persekongkolan ini terjadi di lingkaran penegak hukum itu sendiri.
1: Iya.
2: Yeah. Gitu. Mm-hmm. Kemudian kita mengenal dulu ada namanya nepotisme.
1: Oke.
2: Okay. Ya. Pengertian nepotisme itu sendiri adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarga dan kroninya, bisa kelompok atau teman, di atas kepentingan masyarakat dan negara.
1: Iya.
2: Bentuknya itu misalnya praktek jual beli jabatan nih, ya kan? Kemudian pengangkatan kerabat dalam posisi atau proyek strategis pemerintah tanpa melalui prosedur atau kompetensi yang adil. Nah, kira-kira seperti itu, Bung.
1: Oke. Baik, dari sisi hukum nih, Mas. Kalau tadi Mas bercerita tentang suap, ada kemudian penyalahgunaan wewenang atau nepotisme ya, atau penggelapan, atau mungkin ada saat ini juga gratifikasi. Apakah ada perbedaan di antara keempat kata-kata yang kita sudah sampaikan tadi, Mas?
2: Ya, pasti. Ya. Itu kan tentunya dalam pengertian dan kata itu sendiri kan sudah berbeda makna. Kalau gratifikasi itu kan tergolong juga
1: suap ya.
2: Unsur suap di situ. Ya, kan? Gratifikasi juga pemberian sesuatu dengan dalih menginginkan, katakanlah sebuah proyek tadi kita analogikan ya, memberikan ijon bahasanya atau gratifikasi tadi dengan mendapatkan proyek tadi dengan secara melawan hukum seperti itu.
1: Iya. Oke. Baik, kemudian begini Mas, kalau masyarakat nih ya kan menemukan dugaan ya, kita masih menduga kasus korupsi, kemudian langkah-langkah hukum apa yang sebaiknya dilakukan? Apakah langsung menyebarkan ke media sosial atau mungkin ada mekanisme pelaporan yang seharusnya mereka tempuh? Secara SOP itu seperti apa nih, Mas?
2: Ya, kalau SOP-nya kan seperti ini. Katakan, contoh misal ini ya, kita melihat sebuah proyek pemerintah yang dikerjakan oleh pihak swasta ataupun kontraktor, katakan seperti itu.
1: Iya.
2: Nah, artinya masyarakat di sini harus peduli melihat kondisi proyek tersebut, karena kan kenapa proyek tersebut kan nantinya juga peruntukannya itu digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri kan.
1: Iya.
2: Nah, ketika masyarakat menemukan hal-hal yang janggal, ya kan, kalau secara SOP-nya itu bisa langsung melaporkan, bisa kepada pihak kepolisian, pihak kejaksaan, kan seperti itu.
1: Iya.
2: Untuk kan supaya ditindak bahwa telah terjadi penyalahgunaan pembangunan proyek di daerah tertentu seperti itu. Artinya negara juga dalam hal ini sudah memberikan perlindungan terhadap pelapor itu sendiri.
1: Oke.
2: Ya. Seperti itu. Kerahasiaan identitasnya itu dijamin dan dirahasiakan oleh penegak hukum untuk dipublikasi kembali. Kecuali si pelapor ini sendiri menginginkan bahwa informasi yang dia dapatkan itu untuk dipublikasi secara mandiri. Itu haknya seperti itu. Dan terkait keamanan fisiknya, itu negara juga sudah memberikan hak-haknya untuk dilindungilah secara pribadinya, secara fisiknya.
1: Iya.
2: Itu kalau mengikuti dasar hukumnya, ya kan? Dasar hukum tentang perlindungan pelapor ini itu pertama diatur di pasal 28 huruf G ayat 10 tuh di Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri, kehormatan dan rasa aman dari ancaman. Itu yang pertama. Kemudian di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 2002 tentang KPK, revisi dari Undang-Undang KPK sebelumnya tahun 2002 dalam pasal 15A bisa kita baca. Ya, artinya korban maupun pelapor juga termasuk dalam lingkup perlindungan, karena pelapor seringkali menjadi saksi dalam kasus yang mereka laporkan. Itu bagi pelapor sendiri,
1: Bung. Oke, baik. Terkadang begini Mas, orang yang melapor ini sendiri ya, ketika mereka langsung mengunggahkan itu ke media sosial. Tapi kan ini kan kasus belum terbukti. Ketika terbuktinya seseorang itu korupsi atau tidak, itu kan ketika hakim atau majelis hakim itu sendiri sudah ketok palu begitu, bahwa seorang itu adalah sebagai pelaku korupsi atau tidak. Apakah ada satu hukum Mas yang mungkin bisa ya agar tidak semena-mena begitu ketika mendapatkan informasi dengan sendiri begitu ya kan? Karena terkadang ya masyarakat pelapor ini juga kan kita paham ya bagaimana keadaannya. Terkadang bilang dia bukan TS daripada regi tertentu begitu, sehingga kadang ada sebagian masyarakat ini yang semuanya itu seperti menjadi KPK di desa begitu ya, sedikit ada permasalahan langsung melaporkan. Mas Cipto sendiri apakah juga menemukan kasus ini yang ada saat ini Mas di lapangan ketika hal tersebut dilaporkan, tetapi semua perkara dilaporkan seakan-akan tanpa ada proses pembuktian dahulu, langsung saja medsos main begitu kan. Satu sisi kan kepala desa atau regi ini kan merasa dirugikan begitu Mas.
2: Iya baik, jadi yang namanya masyarakat kan seperti itu, artinya beginilah, kita apresiasi ini di luar konteks hukum.
1: Iya.
2: Artinya yang dilakukan masyarakat itu perlu kita apresiasi. Artinya gini, ketika terjadi tindak pidana korupsi seperti itu, ini kan sebagai petunjuk ini buat bagi apa namanya, bagi penegak hukum, penyidik dalam hal ini kan gitu. Namun dalam dalam perjalanannya, maksud saya ketika itu sudah nanti diperiksa apakah itu sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan hukum yang dilakukan oleh seseorang tadi atau masyarakat tadi kan gitu. Nah, yang biasanya kasus-kasus seperti ini adalah sebagai petunjuk akwal dari penyidik itu sendiri untuk mengungkap sebuah telah terjadi kejahatan pidana. Ya, walaupun di dalam hukum itu sendiri kan ada namanya ajas praduga tidak bersalah.
1: Iya, betul.
2: Mekanisme itu yang nantinya akan dilakukan penyelidikan dan penyidikan, kemudian digelar apakah sebuah perkara ini sudah memenuhi unsur terhadap perbuatan pidananya seperti itu.
1: Oke, baik. Untuk perlindungan sendiri Mas, untuk seseorang yang dituduh melakukan korupsi ya, terutama apabila perkara tersebut masih dalam proses hukum dan belum ada putusan pengadilan, apakah ada Mas?
2: Ya, kalau cerita hukum itu kan pembuktian.
1: Iya.
2: Ya. Nah, ketika bisa dibuktikan, itu tidak ada seseorang yang kebal hukum. Itu yakin aja.
1: Betul.
2: Ya, negara sudah menjamin soal itu. Namun, ketika petunjuk ataupun bukti-bukti ini prematur, itu yang kita khawatir.
1: Iya.
2: Gitu. Artinya menurut undang-undang, kemudian menurut keterangan saksi, kemudian menurut bukti-bukti di dalam gelar perkara di persidangan itu, fakta persidanganlah yang akan membuktikan seseorang itu melakukan sebuah perbuatan tindak pidana korupsi atau tidak. Kan itu yang jadi masalah sekarang.
1: Iya.
2: Nah, artinya ketika cerita konteks hukum, itu pembuktiannya yang harus lebih terang daripada cahaya.
1: Begitu kira-kira. Baik, luar biasa ini. Kata-kata harus lebih terang daripada cahaya, Mas ya. Harus terang benderang sepertinya begitu ya kan?
2: Harus terang
1: benderang. Iya, oke. Baik, begini Mas, ada juga kasus seperti ini ya. Seringkali masyarakat takut berhadapan dengan persoalan hukum karena mungkin merasa tidak memahami prosedurnya. Apa sebaiknya yang dilakukan masyarakat ketika mereka membutuhkan bantuan hukum ini sendiri, Mas?
2: Baik, iya. Ini kita sampaikan kepada masyarakat luas. Artinya negara kita ya, di dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri pasal 1 ayat 3 itu bahwa yang menyatakan negara berdasarkan hukum. Jadi masyarakat ini ya, kalau masyarakat ini cinta terhadap negara ini, maka kita semua harus menjunjung tinggi hukum. Itu ajasnya. Nah, artinya ketika ada ketidaktahuan masyarakat terhadap masalah hukum, ya, di sana kan sudah ada disiapkan oleh negara dalam hal ini, yaitu yang namanya pengacara atau advokat, ya. Artinya tugasnya pengacara itu, tugasnya advokat itu adalah untuk mendampingi dan melakukan pembelaan terhadap kliennya seperti itu. Jadi masyarakat nggak usah takut gitu untuk melaporkan kalau itu telah terjadi sebuah perbuatan melawan hukum. Cari aja seorang pengacara, siapapun pengacaranya.
1: Iya.
2: Seperti itu, Bung.
1: Oke. Baik, dalam proses hukum ini sendiri, Mas, dalam konteks pendampingan hukum ini sendiri, kapan sebaiknya seseorang harusnya berkonsultasi dengan praktisi hukum atau advokat nih?
2: Baik. Nah, bagi masyarakat yang terbentur oleh masalah hukum itu sebaiknya dari awal, mm-hmm. ya. Ini kalau dalam hal terkait masalah masalah hukum perdata lah, perdata ataupun PTUN, mm-hmm. Kajian Tata Usaha Negara, kan seperti itu.
1: Iya.
2: Namun kalau dalam apa namanya kasus pidana, semenjak seseorang itu sebagai terlapor,
1: yeah.
2: seperti itu, ataupun sebagai pelapor, itu sebaiknya memang harus segera mencari atau didampingi oleh seorang advokat dari proses terlapor, mm-hmm. kemudian apa namanya pemeriksaan sampai nanti di tingkat dia ditetapkan sebagai tersangka, kemudian yeah. ditetapkan sebagai apa namanya terdakwa, kemudian juga apa namanya ditetapkan sebagai terpidana lah di pengadilan. Jadi prosesnya itu dari nol mm-hmm. sampai dengan akhir itu sebaiknya didampingi oleh seorang advokat ataupun seorang pengacara.
1: Oke, baik Mas, sekarang ada anekdot ya. Kalau kita cerita di masyarakat berkembang seperti ini, maju tak gentar membela yang benar. Tapi itu sudah jarang kita dengar ya. Tapi maju tak gentar membela yang bayar. Itu seperti itu prasangka daripada masyarakat kita nih. Apakah ini masih konsisten dengan keadaan kita saat ini nih Mas Cipto?
2: Ya, kalau saya prinsipnya begini soal itu ya. Yang penting tujuan apa namanya tujuan bernegara ini apa sih, tujuan bermasyarakat ini apa sih,
1: iya.
2: karena kan hukum itu mm-hmm. hanya tiga hal aja yang kita laksanakan. Yang pertama itu untuk mencari apa namanya keadilan,
1: iya, betul.
2: Ya, kemudian mm-hmm. kemanfaatan, ya kan,
1: mm-hmm.
2: kemudian kepastian. Itu dalam apa namanya dalam hal ini pendapat yang sempit menurut saya. Kalau
1: okay.
2: yang pendapat yang secara umum atau liberal, itu tujuan hukum itu adalah untuk mengabdi pada tujuan sebuah negara dalam
1: okay.
2: mewujudkan kemakmuran, mm-hmm. kesejahteraan dan keadilan bagi rakyatnya, menuju keseimbangan dan keserasian hidup manusia.
1: Yeah.
2: Kalau menurut saya seperti itu, Bung.
1: Oke. Berarti kata-kata tersebut tidak dapat lagi dijadikan panduan atau acuan, begitu Mas Cipto ya?
2: Ya, kalau kita menginginkan sebuah kedamaian, ketentraman di masyarakat, itu kejahatan itu harus kita lawan, Bung.
1: Iya, betul. Oke, iya. Baik Mas Cipto, untuk wilayah Benar Meriah sendiri nih, untuk kasus korupsi, kalau Mas melihat dari perspektif daripada seorang advokat ya, apakah keadaan kita saat ini dalam keadaan siaga, waspada, ataukah dalam keadaan baik-baik saja nih Mas, untuk kasus korupsi ini sendiri?
2: Baik, ini dalam kacamata saya ya, saya melihat dari apa namanya penyelenggaraan pemerintah dari tingkat kabupaten mm-hmm. sampai tingkat desa itu benar ya dalam keadaan tidak baik-baik saja.
1: Tidak baik-baik saja.
2: Mm-hmm. Pengelolaan anggaran itu artinya begini, yang saya melihatnya itu seharusnya dengan apa namanya dengan anggaran yang begitu besar yang dikelola oleh pemerintahan daerah. Kalau itu tepat sasaran, kemajuan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat itu tidak seperti yang saat sekarang ini kita rasakan.
1: Oke. Okay. Gitu, Bung. Iya. Oke, okay, baik. Mungkin kita saat ini sampai kepada ini, Mas ya, membangun kesadaran anti korupsi. Karena kalau kita melihat tadi kan banyak sekali hukum-hukum yang berat begitu ya, ketika seorang melanggar daripada korupsi. Seperti tadi Mas menceritakan ada yang dihukum seumur hidup, ada yang 4 sampai dengan 20 tahun, ada bahkan yang dihukum mati begitu. Untuk pemahaman hukum sendiri nih pada masyarakat. Mengapa mereka harus paham untuk tindakan upaya pencegahan korupsi ini, Mas? Mengapa mereka harus paham gitu dengan hal tersebut?
2: Baik, ya seperti yang saya sampaikan tadi, korupsi itu adalah kejahatan yang sangat luar biasa. Bahkan ya. Itu melebihi kejahatan peperangan menurut saya.
1: Mm-hmm.
2: Karena kenapa? Ya. Masyarakat dalam sebuah negara kan seperti itu, artinya masyarakat ini pengen hidup mendapatkan sebuah keadilan. Untuk mendapatkan sebuah keadilan ini, maka masyarakat menurut saya ya, budaya korupsi itu harus kita lawan.
1: Yeah.
2: Juga kita harus mulai daripada diri sendiri. Artinya begini, kita mulai daripada diri sendiri ini. Yang selama ini katakan kita pingin cepat lah, pingin segera dikeluarkan oleh pejabat ini sebuah urusan yang sifatnya administratif, kan gitu.
1: Iya.
2: Maka kita melakukan hal-hal yang menurut hukum itu salah. Jadi hal tersebut itu harus dimulai dari diri sendiri. Kemudian mengontrol itu dari tingkat yang paling kecil, yaitu desa, masyarakat kita mengontrol ya apa aja yang menjadi program dari desa itu sendiri.
1: Yeah.
2: Nah, seperti itu. Nah, itu sama-sama mengawasi. Artinya kalau kita menginginkan sebuah negara yang maju, maka tanggung jawab melawan korupsi ini bukan hanya tugasnya aparat penegak hukum, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab bersama, yaitu masyarakat secara keseluruhan. Seperti itu, Bung.
1: Baik. Kemudian mungkin kita sampai ke pertanyaan-pertanyaan terakhir nih, Mas. Mungkin ada pesan nih kepada masyarakat agar tidak mudah terlibat dalam praktek pemberian uang atau sesuatu kepada oknum dengan alasan untuk mempermudah sebuah urusan. Kalau Mas sendiri, pesannya kepada masyarakat kita ini, khususnya pendengar RRI Rimba Raya, seperti apa?
2: Baik, ya, buat masyarakat saya sampaikan, kalaulah kita ingin ya daerah kita ini khususnya Kabupaten Bener Meriah ini maju, ya, maka korupsi itu harus kita lawan.
1: Yeah.
2: Ada tiga bentuk ya, ada tiga bentuk atau tiga unsur lah ketika daerah ini pingin kita jadikan sebagai daerah yang maju, mandiri, dan disegani oleh baik oleh kabupaten tetangga ataupun provinsi-provinsi yang lain. Itu yang pertama itu. Menurut saya demokrasi kita juga harus diperbaiki, Bung. Artinya ya, ketika kita melihat kondisi pemilu yang kebelakang kemarin itu kita sangat miris. Karena kenapa? Ya, itu masyarakat sendiri sudah menerima gitu. Nah, bagaimana ketika wakil rakyat yang duduk itu memang sudah memberikan suap menyuap terjadi di lapangan ketika pemilu. Itu PR yang pertama, itu harus diperbaiki soal demokrasi. Kemudian yang kedua adalah soal hukumnya. Artinya dalam hal ini masyarakat juga jangan terbiasa ya memberikan tip lah atau saweran kepada penegak hukum.
1: Nah,
2: contoh kecil misalnya dalam pembuatan SIM dan lain-lain, atau misalnya kita membawa berkendaraan kemudian ditilang sama polisi, kan gitu. Itu jangan 86. Saran saya seperti itu, ikuti aja proses hukumnya. Artinya kalau salah kita akui salah, ya kan. Kalau kita akui saja kalau salah itu memang salah, jangan kesalahan itu dibenarkan dengan cara-cara yang menurut hukum itu salah. Seperti itu. Kemudian juga yang terakhir itu soal politik. Ya, artinya ketika kesadaran masyarakat itu terkait masalah politik itu sudah modern ataupun sudah maju cara berpikirnya, ya, maka dalam hal ini daerah kita Kabupaten Bener Meriah saya yakin akan maju.
1: Baik. Dan tentunya pendengar, demikian dialog kita ya dalam program Sanksi Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi pada hari ini. Kita telah membahas pentingnya memahami hukum dari perspektif advokat, mulai dari hak dan kewajiban masyarakat, perlindungan hukum, hingga langkah yang tepat ketika menemukan dugaan tindak pidana korupsi. Baik, kita ucapkan terima kasih sebesar-besarnya nih kepada Advokasi Sucipto SH yang merupakan seorang advokat dan praktisi hukum yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Mas Cipto, terima kasih untuk waktunya.
2: Baik, terima kasih sama-sama, Bung. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Iya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik pendengar, semoga dialog kita hari ini ya dapat menambah wawasan kita bahwa memahami hukum adalah bagian daripada upaya menjaga diri, keluarga, lingkungan, dan masyarakat dari berbagai persoalan hukum. Mari bersama-sama membangun budaya yang jujur, berani, mengatakan tidak pada korupsi, serta menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur hukum yang benar-benar. Saya pamit dari program Sanksi, tetap bersama kami di RRI Rimba Raya, karena informasi dan edukasi hadir untuk memberikan manfaat bagi kita semuanya. Oke, baik, kita jumpa lagi ya di program Sanksi minggu depan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anti korupsi, salam sadar hukum, dan tentunya salam dari RRI Rimba Raya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 41 menit ya. Sudah kita jelang dari formasi 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Satu buah permintaan lagu sudah hadir bersama kita di pagi jelang siang ini ya. Langsung kita bacakan WhatsApp-nya untuk Anda. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang sebelum pagi, atau terbalik Bang ya. Selamat pagi menjelang siang sepertinya ya. Ini Bang Joy di Ponsa ya, ingin request lagu dari Ahmad Albar, judulnya Raksasa. Salam untuk Bang Cibur dan semua pendengar setia RRIM Baraya di mana saja berada, semoga selalu sehat, selalu aja. Oke ya Bangku. Terima kasih ya sudah bersama kita di pagi hari ini. Sehat selalu juga untuk Abang di sana. Salam sejahtera untuk kita semua juga. Salam kompak terus bersama RRI Rimba Raya. Oke baik, langsung kita hadirkan ya. God bless punya lagu. Ini dia Raksasa, kita hadirkan.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, raksasa dari Ahmad Albar sekaligus menempatkan kita di formasi 10:47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik, masih kita coba tunaikan ya untuk permintaan-permintaan lagu di pagi menjelang siang kali ini. Iya, satu WhatsApp juga sudah hadir dari seputaran Pantan Musara Batu Lintang ya, ada Pak Rahimun di sana. Kita baca saja WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Cibro. Selamat pagi juga menjelang siang Pak Rahimun ya. Mau request lagu dari vokalnya Diparina. Judulnya Gedang Rojo. Lanjutkan dari vokal yang sama, judulnya Neng Tawang Ono Lintang. Salam dari Pak Rahimun sekeluarga. Salam kembali Pak Rahimun ya. Salam kompak terus, salam hangat terus, dan tentunya jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke, baik, langsung kita hadirkan ya. Mudah-mudahan ini gak lagu dangdut ya Pak ya. Karena pagi-pagi, kalau pagi-pagi lagu dangdut, wah, bisa berabi kita Pak. Oke, baik, kita lanjutkan terus ya dengan Adela. Adela Diparina, judulnya Gedang Rojo. Oke, baik, langsung kita hadirkan. Ini dia.

Oke, baik pendengar dimanapun ada berada ya, Gedang Rojo sudah berdepan kita di formasi 10 lebih 55 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar, 5 menit lagi kita akan jelang pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita kembali bergabung bersama dengan program 3R Jakarta, hadirkan informasi-informasi terbaru dan teraktual, terutama untuk informasi-informasi dari dunia olahraga. Dan tentunya tak terkecuali ya, untuk olahraga-olahraga terpopuler baik di Indonesia maupun di dunia, yaitu sepak bola. Sebelum itu mendengar, kita masih akan hadirkan ya satu buah lagu permintaan dari Pak Rahimun masih. Kali ini kita pilihkan dari Mantos ya, Yang Intawang Ono Litang. Oke, baik Pak Rahimun, ini lagunya ya, mudah-mudahan tambah bahagianya, tambah happy-nya, tambah senengnya, tambah segala-galanya ya, pokoknya yang positif semuanya, doa terbaik.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita jelang formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya langsung saja kita bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Hadirkan kembali informasi-informasi dari dunia olahraga. Oke, baik, dari Jalan Buntul Nangka, pendengar, Pai Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Kami ucapkan untuk Anda, selamat mengikuti.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley dalam laga lanjutan Nation League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan lengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telah 3-0 dalam laga match day keempat grup A Nation League 2006-2007 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak negara Inggris, Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah back sayap Ceko, Vladimir Koval, salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40, Kane mengandalkan keunggulan The Trey Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57, melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari. Dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan. Sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat
1: Sure. Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen sementara grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol dengan 12 poin. Setelah itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raih poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia. Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia. Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara dan Bulgaria menang 2-0 atas Luxembourg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus untuk Indonesia.
3: Per 1 September 2026, ASN Kabupaten Jember itu terdata sejumlah 21.746 dengan komposisi wanita ternyata

0: Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan
1: screen
0: kemudian
1: time kita melihat di menit komponen dari generasinya ternyata
0: menit ke-84.
1: Kita itu paling
0: sementara
1: banyak
0: Malawi
1: ada di
0: mencetak gol hiburan melalui bunuh
1: ada
0: diri Kionda Gaspar
1: 11.875 sehingga kalau kita bicara kebutuhan pelatihan dan sasaran
0: Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya
1: tentunya ini menjadi sasaran
0: menjaga persaingan
1: kita
0: di papan
1: bisa
0: atas grup
1: pelatihan
0: dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan
1: nah,
0: Malawi
1: sekalian yang hormati
0: di laga berikut.
1: Yang paling penting harus kita pahami adalah bahwa
0: sebagai pesaing utama.
1: Kita harus mengingat visi dan misi. Kenapa? Karena mau tidak mau kita sebagai aparat

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita memberikan 2 asis dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Mental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi, kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi sebuah pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan akhir pada November 2003. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi

Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6 sebelum Dominor tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi

Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Jadi bukti dari hal tersebut, saya sangat bangga.

0: turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex Minor sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
1: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.

0: meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Lilia Nadia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan 35 tahun penantian di Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Odero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas, pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di Liga-Liga Top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua spot yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan iya, untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Okay. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya. Akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara pada seluruh skuad.

0: Bupati asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020 membawa prawira.
1: Pundak nyeri itu sering bunyi kretek-kretek. Latihan yang tadi yang exercise next bisa dilakukan dok atau yang latihan tadi.
0: Iya, dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024.
1: Kalau nyari leher ataupun pundaknya terjadi setiap hari.
0: Coach Dave memahami karakter Dewa United.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game, 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim beregu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin bersyukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas beregu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Dia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Rider Spirit di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Airpro 3 dimanapun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Rider Sumatera GP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi. Kemudian nanti di Simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram. Dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP, yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli. Ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altiguer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu lokal heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober, dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya, itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam. Karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama maksud kami, itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri, informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup, diantaranya jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang, sampai dengan Simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana, di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri, nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian. Dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di Simpang 4 City AMM, juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang belek, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 29 menit sore kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian barat. Oke, baik pendengar, demikian informasi berita olahraga ya bersama Pro 3 RRI Jakarta yang telah hadir menemani pendengar semuanya ya. Dan tentunya kami ucapkan untuk Anda, mudah-mudahan informasi dari dunia olahraga tadi ya dapat memenuhi keinginan tahuan Anda untuk informasi-informasi dari sepak bola ya, juga dari bulu tangkis, kemudian dengan aneka ragam olahraga yang lainnya. Oke, baik, kita kembali ke RRI Rimba Raya 90,1 MHz ya untuk melanjutkan kebersamaan Anda dengan berbagai informasi dan hiburan pilihan. Tetap bersama kami ya dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah. Salam olahraga dan tetap sehat dan tetap semangat. Oke, baik pendengar, dua lagu berikut ya. Coba akan kita tunaikan permintaannya dari Kak Amoy di seputaran Asir-Asir Atas. Piye kabar yuk, sehat Riko. Mudah-mudahan sehat-sehat wae yo. Tak kurang suatu apapun dan tetap lancar rezekine kabeh-kabeh yo. Mintakan dua buah vokal dari pertama dari DJ Ilham dengan tajuknya Digi Digi Digi Digi Digi. Juga tak kalah dari Juan Reja juga, Pica-Pica, katanya lagi jumba ya. Oke, baik, kamu ini dia, salam sehat terus, salam kompak terus ya untuk ada di sana. Kemudian juga ada permintaan dari Bang Joy, kita bacakan WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum Bang Cibro, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang aja. Selamat siang aja juga Bang Joy. Ini Bang Joy dari Ponsa, ingin request lagu dari Brori Peso 5, judulnya Jatuh Cinta. Salam untuk Bang Cibro dan semua pendengar setia RRI Rimba Raya di mana saja berada ya. Yang lagi jatuh cinta juga ya, kena senggol dari Bang Joy. Semoga sehat selalu aja. Oke, oke Bang Joy, ditunggu ya untuk kehadiran lagunya. Oke, baik Kak Amoy, ini dia lagunya. Mudah-mudahan sehat terus ya

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
2: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
1: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
2: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadi inbox puasa aja misalnya.
1: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
2: Wah, hebat putri cantik Papa.
1: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musola.
2: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya, sayang.
1: Oke, Papa.
3: Oke, baik, pendengar dimanapun Anda berada, 41 menit ya. Sudah kita jelang dari formasi 11 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Selamat Siang Bedan Meriah. Baik, pendengar, ada satu kiriman manis dari Bang Joy ya, untuk Anda yang mungkin sedang merasakan indahnya jatuh cinta. Sebuah lagu yang kita hadirkan dari tahun 1976 melalui suara emasnya Bro Rima Rantika dengan tajuknya Jatuh Cinta. Spesial dari Bang Joy, lagu ini dikirimkan untuk seseorang yang sedang menghiasi hati, yang mungkin setiap senyumnya selalu teringat, setiap pesannya selalu dinanti, dan namanya diam-diam selalu hadir di dalam doa. Karena terkadang pendengar, jatuh cinta memang sederhana. Kadang hanya dengan sebuah senyuman saja, satu perhatian kecil, atau sekedar mendengar suara orang yang kita sayang, hati ini pun terasa begitu bahagia. Oke, baik, untuk Bang Joy dan untuk siapapun yang saat ini sedang jatuh cinta ya, semoga rasa yang indah ini selalu membawa kebahagiaan, selalu menjaga, saling menghargai, dan semoga berujung pada cerita cinta yang indah. Oke, baik, pengen peringat tanpa memperpanjang muka di Mahaya, langsung kita hadirkan dari Bro Rima Rantika dengan judulnya Jatuh Cinta.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya. Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.
2: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 2 menit lagi kita jelang informasi 12 waktu Indonesia bagian Barat. Saat ini nanti kita akan hadirkan kembali program seni musik tradisional dan budaya. Kali ini pendengar dengan tema kita yaitu menjaga warisan budaya lewat musik campur sari. Tentunya sambil selingan kita juga akan hadirkan lagu-lagu dari Jawa ya. Untuk Anda nanti bisa bergabung juga di 0853-8179-3206. Oke, baik, sebelum itu satu buah lagu untuk Anda spesial yang hari ini berulang tahun ya, tanggal 7 Oktober 2026. Dari Yamrud kami hadirkan kembali selamat ulang tahun untuk Anda semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pendengar RRI Rimba Raya 90,1 MHz ya. Hang and diwai panjenengan berada. Seneng banget rasanya waniki kita iso ketemu maneh ing program seni musik tradisional karo budaya. Para pendengar KB ing siaran awan iki ya, kita bakal ngobrol babagan salah satu cici musik tradisional sing wis akrab ing masyarakat, yaiku musik campur sari. Tema kita yaiku menjaga warisan budaya lewat musik campur sari. Sedulur kabeh, campur sari kuwi ora mung musik kanggo hiburan. Yo ing jero musik campur sari ono budaya, ono tradisi karo nilai-nilai sing diwarisake saka generasi menyang generasi. Campur sari juga unik yo, amarga bisa nyampur musik tradisional karo musik modern. Musik iki sih bisa disenengi karo wong tuwa, juga wong nom, nganti generasi saiki yo. Nah, kepiye carane supaya campur sari tetap lestari karo ora dilalekake kalau generasi muda? Iki sing bakal dadi obrolan kita dino iki ya, tetap bareng RRI Rimba Raya. Sedulur kabeh, jaman saiki perkembangan musik pancen cepet banget. Saiki kita iso ngerungokne ya macam-macam jenis musik mung liwat HP karo internet. Musik saking jero negeri nganti saka luar negeri gampang banget ditemokake ya. Nanging ing tengah perkembangan kui, kita uga kudu tetep eling karo budaya dhewe pastine yo. Salah satu cine si cine yaiku musik campur sari. Campur sari duweni ciri khas amargan ana perpaduan antarane musik tradisional karo musik modern. Ono gamelane pastine yo, ono kendang juga, ono gong karo uga alat musik liyane sing bisa digabung karo instrumen modern. Mulo, sedulur kabeh, campur sari iki bisa dadi salah siji cara kanggo ngenalake budaya marang generasi muda kanthi cara sing luwih gampang ditampak ya. Oke, baik. Loro lagu tak wei kanggo sedulur kabeh ya. Dari Dedi Kempot iki dengan judul Banyu Langit. Selamat ngerungokne ya.

Oke, baik sedulur kabeh ya, lagu dan Banyulangit Soko Dedi Kempot ya. Soko wis ngantar kita neng formasi 12 lebih 10 menit waktu Indonesia bagian barat. Nah, para pendengar saiki wayahe kita ngrungokne ya lagu lawas sing wis ora asing maneh ing kepinge para pencinta musik Indonesia. Iki ana permintaan saka Bang Joy ya kanggo para pendengar sing seneng karo lagu-lagu lawas karo kenangan manis. Judule bunder-bunder ya. Kang Joy, apa artine iki bunder-bunder? Apa bulet-bulet ya? Mudah-mudahan lagu iki nggawe suasana sing santai ya, sederhana nanging tetap enak dirungok nih. Munggo-munggo lagu iki iso dadi kanca panjenengan nalika ngaso, kerja utawa mung santai awan iki. Khusus kanggo Bang Joyo neng ponsa, matur nuwun wis request lan tetap setia yo, setia. Ya, bukan setio ya atau setia, setio bareng RRI Rimpo Royo. Ya wes Kang, ora usah dawa-dawa neh yo. Ayo pada ngerungok nih bareng-bareng. Kus plus bunder-bunder. Monggo ya Kang.

Oke, ya iku lagune ya bundar-bundar dari Kos Plus, permintaan spesial dari Kang Joy ya neng Ponsa. Nah, para pendengar, sedulur kabeh saka obrolan iki kita iso ngerti budaya ora bakal tetep urip yen ora ono sing gelem jaga. Campursari minangka salah siji warisan budaya sing kudu terus dikenal karo disenengi yo. Ora kudu rumit kita iso miwiti saka ngrungokne lagune, nonton pertunjukane, atau ngenalake marang anak karo generasi muda ya. Amarga yen dudu kita sing jaga budaya dhewe, banjur sapa maneh pastine yo kita sing jaga. Saiki ayo santai maneh yo baro musik pilihan teteneng Eri Rimbaraya. Dulur kabeh, ora kroso wis tekan ing pungkasan program seni musik tradisional karo budaya dino iki ya. Saka operan iki to iso dicupuk kesimpulan. Campursari ora mung musik kanggo hiburan, nanging juga dadi salah siji karo kanggo njogo karo nerusake warisan budaya. Zaman iki iso berubah, musik boleh berkembang, nanging budaya karo jati diri ojo nganti ilang pastine yo. Ayo podo tresno karo budaya dewi, kenal karo kesenian tradisional karo ngenalake marang generasi muda. Matur nuwun sanget yo kanggo para pendengar sing wis setia ngrungokne Eri Rimbaraya 90,1 MHz. Mugi obrolan dina iki iso menehi manfaat lan mambah rasa tresno kita marang seni karo budaya Indonesia. Karo Kang Cibro ya pamit undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan RRI cedak karo masyarakat nguri-uri budaya Indonesia.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 1 menit telah terjelang formasi 12 lebih 24 menit waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita akan tunaikan kumandang azan zuhur untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya, especially Kabupaten Padang Meriah. Oke, baik pendengar, untuk Anda semuanya kami ucapkan ya selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini, dan tentunya ada ijabah di setiap doa doa yang kita panjatkan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya, dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
2: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
2: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
1: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
2: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia."

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Ini adikku.
2: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
2: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
2: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 10 menit lagi kita jelang formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar seperti biasa ya, tepat di format tersebut kita akan bergabung kembali bersama dengan program 1 RRI Takengon. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dan informasi-informasi aktual yang terangkum dalam program Keberseluri. Oke baik, kita masih akan hadirkan terus berbagai informasi untuk Anda seperti informasi yang satu ini.
1: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti

hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang bayi siap untuk dilahirkan ke dunia. Dia bertanya kepada Tuhan.
2: Para malaikat di sini mengatakan bahwa besok engkau akan mengirimku ke dunia. Tetapi bagaimana cara aku hidup di sana? Aku begitu kecil dan lemah.
1: Dan Tuhan menjawab, aku telah memilih satu malaikat untukmu. Ia akan menjaga dan mengasihimu.
2: Tapi di sini, di dalam surga, apa yang kulakukan hanyalah bernyanyi-nyanyi dan tertawa. Ini sudah cukup untukku berbahagia.
1: Malaikatmu akan bernyanyi dan tersenyum untukmu setiap hari. Dan kamu akan merasakan kehangatan cintanya dan menjadi lebih berbahagia.
2: Bagaimana aku bisa mengerti saat orang-orang berbicara kepadaku kalau aku tidak mengerti bahasa mereka?
1: Malaikatmu akan bicara kepadamu dengan bahasa yang paling indah yang pernah kamu dengar, dan dengan penuh kesabaran dan perhatian, dia akan mengajarkan bagaimana cara kamu berbicara.
2: Dan apa yang aku lakukan saat aku ingin berbicara kepadamu?
1: Malaikatmu akan mengajarkan bagaimana cara kamu berdoa.
2: Aku mendengar bahwa di bumi banyak orang jahat. Siapa yang akan melindungiku?
1: Malaikatmu akan melindungimu, walaupun hal tersebut mungkin dapat mengancam jiwanya.
2: Tapi aku pasti akan merasa sedih karena tidak melihatmu lagi.
1: Malaikatmu akan menceritakan kepadamu tentang aku, dan akan mengajarkan bagaimana agar kamu bisa kembali kepadaku, walaupun sesungguhnya aku selalu berada di sisimu. Ketika itu surga begitu tenangnya, hingga suara dari bumi dapat
3: terdengar. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, tepat di formasi 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kembali kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Takengon. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dan teraktual berbahasa Gayo yang terangkum dalam program Keber Serloni. Oke, baik untuk Anda pendengar dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Payagajah, Kecamatan Bukit Kabupaten Maria, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.
4: Iwan Lau Siserlun, berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takingan Munyawahan Keber Serluni. Terlo Rabu 7 Oktober 2026. Saudara, inilah Keber Serluni selengkapnya. Bupati Benar Meriah meletakkan atu pertama pembangunan 64 unit huntap. Selengkapi Sawahan Mahyani.
6: Bupati Benar Meriah Tagor Abu Bakar Benben ini meletakkan atu pertama pembangunan 64 unit hunian tetap huntap kian masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Desa Wonosobo, Kecamatan Wih Pesam. Pembangunan huntapa bersumber dari APBN melalui Kementerian Perumahan Rumelahan Luwesi Sara Komampat Itar mumpuni pemerintah Kabupaten Benar Meriah. Umah si bangun bertipe 36 plus dilengkapi sarana olahraga terutama kian masyarakat terdampak dari Desa Jamurujung, Kecamatan Wih Pesam. Diperintah pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan kini warga siumah tanohe gereneara akibat kona bencana. Kupihak rekanan WP Muniru Tulung gunakati pembangunan selesai wan tulu ulen ini. Sementara waya perwakilan PT Silumba Lumba Bintang Sempurna Ginting menyalahni pembangunan huntapai targetene munge iulan Desember 2026 si ibu etene selama 85 lo. Tagor pemungini guna kati kawasan huntapango ikembangan ken mudukung perekonomian ni warga agu munyedianan tempat usaha pemanganan karena kene cocok lokasi ijelen nasional. Mahyani, Ari RRI Takengon, munyawahni keberserlun.
5: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi tahun 2026. Keberserlun selengkapnya Sawahi Mahyani.
6: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi tahun 2026 mulai 5 Oktober sawah 31 Desember 2026. Penetapannya iwan keputusan Bupati Bener Meriah nomor 360/520/SK/2026 tentang penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi I Kabupaten Bener Meriah tahun 2026. Keputusan ini tetapan iredelung tanggal 5 Oktober 2026. Keputusan ini terbitane sebagai langkah kesiapsiagaan pemerintah daerah waktu menghadapi potensi peningkatan urun. Idasari prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2C Oktober 2026, Kecamatan Sia Utama, Timanggajah iprediksi mengalami urun tinggi 300-500 mm per ulen. Sementara ini November 2026, BWN Kecamatan di Kabupaten Bener Meriah iprediksi mengalami curah urun tinggi urum kisaran 300-500 mm per ulen. Iulan Desember 2026, BWN Kecamatan iprediksi mengalami urun ringan I 150-300 mm per ulen. Status siaga darurat ni kenengu iperpanjang, iperpendek, itingketen, atau pe iteduhan tergantung hasil evaluasi perkembangan ancaman, informasi peringatan dini, kondisi lapangan, rum rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau PBPBD Bener Meriah. Wan keputusan ini sejumlah ancaman bencana menjadi prioritas kesiapsiagaan. Agu banjir, wihbah, wihmugenang, tanah longsor, atau petanoh bergerak, cuaca ekstrim, agu kuyu keras, puting beliung, serta kayu murebah. Mahyani, Ari RRI Takengon, munyawahni keberserluni.
5: TPID Bener Meriah gehwan rakor pengendalian inflasi IPH turun 0,17%. Selengkapnya sawahan Lisa Dana.
7: Tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Bener Meriah gehwan rakor pengendalian inflasi daerah Orum Kemendagri secara virtual terlu Senin tanggal 5 bulan 10 2006. Rakor membahas perkembangan rege pangan, BBM, tarif angkutan udara, nye pengawasan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Wan rakor ya TPID Bener Meriah melaporan indeks perkembangan rege wan minggu pemulu Oktober 2026 turun 0,17%. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Bener Meriah Ihsan menyawahan penurun noya terutama dipengaruhi turunnya rege udang kul 0,38%, oros 0,14%, nyemi kering instan 0,11%. Perkembangan rege noya menjadi bahan evaluasi TPID wan menjaga stabilitas rege dan mengendalian inflasi di daerah. Lisa Dana, RRI Takengon, munyawahni keberseluni.
5: Pasar bawah menjadi pusat penjualan gulai hari tengah hami. Berikut berita selengkapnya.
8: Pasar bawah menjadi pusat penjualan gulai kin masyarakat Gayo mulai hari tahun 82 mi sawah serluni. Penting kin memenuhi kebutuhan ni masyarakat Takengon, khususnya iwan sektor perikanan. Selain kin kebutuhan ni jemadeli, pasara juga menjadian kebutuhan kin program MBG, program ni pemerintah. Pengelola pajak bawah Hasbalah berpendapat urum marai program MBG ni olok berguna kin ekonomi ni masyarakat urum pedagang. Iprene gulai yone lebih deliari luar daerah pesisir timur Aceh. Penjualan gulai ini kian menuripan aktivitas ekonomi ni pakea rum jemasi mu bersih gulia. Selain oya juga bermanfaat kian simunatang gulai kebersihan rum pengiriman. RRI Takingan Ara Setiawan munyawah ni kabar Serluni.
5: Biak saudara, nge kami sawahan kabar Serluni ari RRI Takingan. Nanti dan kabar Serluni selanjutnya jeplo 1 jam 1 ruhul. Merjin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Biak saudara, benmari kita pengenan kabar Serluni produksi RRI Takingan.

0: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Anda pendengar RRI Baraya 90,1 MHz. Apa kabar siang hari ini? Semoga sehat, semangat, dan semua beraktivitas sesuai dengan apa yang dijalankan dan apa yang direncanakan. Pendengar, Rabu siang adalah titik tengah perjalanan kita minggu ini ya. Artinya kita sudah melewati Senin dan Selasa. Dan sekarang tinggal melanjutkan langkah menuju akhir pekan. Dari Siulakadu, Tun Salema. Assalamualaikum, Pro Dangdut.
6: Waalaikumsalam, Dangdut. Dan kita melanjut mana-mana, Bang Joko.
5: Dangdut juga ada di ponsel, ada Bang Joy. Kuna kabari, Bang Joy, sehat.
6: Beri lemasan Bang Cibro.
5: Hana keti lemasanku.
6: Tapi beri mangan lemas.
5: Oh, kadang ada si nelpon dari grup neger pengi-pengi betaga.
6: Alah kira jelas nelpon naya wai.
5: Kucik kulit hapia. Oh, ketaga. Kul natil ya Bang Joy.
6: Kalau belajar wantuan ini ibarat belajar di air ya.
5: Gerisana piru.
6: Gerisana piru. Tangguti.
5: Cuma dihargai bang. Oh ya lega. Galak nati gerita beli ga.
6: Oh anu kena canu yang
5: hati. Betul. Kena jemaah tengah anu canu setang.
6: Kan setang runuran kalau putih ya.
5: Boh, niga alhamdulillah ya pi. Kemudian anu keni anu Kak Muna niga harimau jangan diganggu tidurnya keni kesi ngamuk.
6: Nggak,
5: harimau
6: nggak
5: ganggu
6: yang
5: cinta. Nggak
6: ganggu
5: kok kita.
6: Nanti anu
5: ombong
6: mereka.
5: Oh, nanti sonek nih. Oh, anu ngeri ya gerara piponnya bang. Meram kengkam.
6: Halo ya.
5: Oh. Oh, geri cuba kulan mereka cuba ku ketiku kini. Oh ya, gerket nih dolot nih langsung bang.
6: Perlon.
5: Bulat-bulat kuasa. Bunda. Aku penan anu lagu sini karena bunder-bunder kini.
6: Bunder-bunder,
5: gete-gete. Gerarane wil kuna, wil kuen, wil kiri langsung. Gerak keterihku. Oh ya, si bahaya gerak.
6: Meh
5: hangus, hangus, hancur kepada ikan itu. Ah,
6: kita merosotin kita tinggal rendah.
5: Boh bang, mana lagu Ayunte nih?
6: Ya aku dah kabar.
5: Kesehat, alhamdulillah.
6: Sudah mamam.
5: Sudah, alhamdulillah. Ya sesira aku pe bangga.
6: Anu,
5: abia anu, iwa hana ya ara macam-macam seru nih ga.
6: Iwa kari.
5: Ara enggi, ara tahu, ara tempe, ara udang halus, halus.
6: Udang halus.
5: Udang halus, udang hana ya, udang sabu ke grill ya.
6: Sekam ini udang sekam ya, woi.
5: Udang sekam, oh ya ya ya, ati jemani bangga.
6: Sambal lebih gue udah punya, woi.
5: Ngeri jemani, mulai hari anak keben lahir sampai mama ime tutup dia.
6: Udah. Kuna
5: bang?
6: Gemerak kau kudang
5: sitama
6: memang
5: aku ya bentuk. Oh, beda memang anu ga, jenisnya beda ga.
6: Beda udang tiger, udang swalu ga.
5: Udang swalu.
6: Udang swalu.
5: Apalagi rum kerupuk udang ga pasti beda mien. Alhamdulillah ga, tengah sedap pawah sedap memang bewe ni ikepit kesi sana pikir lulus.
6: Masih tengah sehat
5: ni pangan
6: ya.
5: Betul. Kini kak Muna ni udang galah pi sedap kini bang.
6: Udang galah tu kerja kawas tu.
5: Betul. Kekul pi keng sakit badan selus sedap ni. Sakit ni
6: birinya.
5: Betul. Betul. Betul. Enggak sakitan si jula anggur juga jula apel tu selun ni ga.
6: Sakit ke dewan, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit ke juli anggur, wan sakit
5: Hana ita ya bang?
6: Ika ya anu, serba bisa nih ya.
5: Hana ya?
6: Ya, aku gerpaham bang Ki.
5: Enggi, gerpaham aku bang, serba bisa.
6: Oneng lengkap oneng ini bang Ki bro.
5: Hana ya?
6: Arkepeke kukuti alah
5: jamuti
6: anak
5: kenak
6: ke bang.
5: Oh kurik. Oh. Oh ya, itak labang kene kak mudani betul ke?
6: Mumo, wek ban gambaran ka tenaru we kurik ke.
5: Oh, bakso, bakso.
6: Ingo payah instan, instan.
5: Instan. Hah?
6: Mi instan.
5: Oh, mi instan. Oh, sedap. Nagaan ita labang bang.
6: Woi, ita labang mai bete saraon pe 20.000 bah.
5: Oh, isi beliku agunya saraon. Beliku pasar Kamis ya bang, seperempat demo 20.
6: Alah menyak no nda kone woi.
5: Oh, kebeli si len pe beta roko taruin Jepang.
6: Jepang itu biang lo buat kita berempus lah.
5: Oh, kene kak Muna ni Indomie api sedap puran-uran kene.
6: Nong Indomie aku kerja mata-mata bang.
5: Hahaha. ganas di ku gue.
6: Ingat masa sekolah ke Jabon.
5: Itu masa iulangi mang sesegar iulang sedap lah gak?
6: Ya sesegar sedap gak diganti malu rusak tuh ketu.
5: Iya.
6: Meh cairan naten tubuh tuh gak?
5: Iya. Sesegar betul betul. Gerara lain sedap pun, tapi memang gak.
6: Carin ke bang Jeboi Ramason.
5: Wait.
6: Ketupi Ramason tempat dikenalnya pun bumbu itu.
5: Oh.
6: Ya bukan kapan kerutu porak kager ke?
5: Oh, aku ger pernah ya kubuatan bang Wai.
6: Tapi ke bang Cibun ti pangan, karena bang Cibro ke tensi atas kan.
5: Oh, ya ya ya.
6: Sebelumnya atas tu ya.
5: Ya, kecuali ya, tambahan apa kayak anu ga, taruh Jepang rumput tukel ga?
6: Nenye betul tasak maksudnya.
5: Gere maksudnya jantar iya nu lahir bos cuma pakai jantar ini betah sedap.
6: Oh belanya bang Cibro karena tukar skornya bang Cibro ke. Nenye garu yang olok garuirnya we.
5: Oh ya ya ya ya ya.
6: Saya merasa gerbilan belanga lah bos.
5: Oh pas lagi nawahi cuma ego. Oh, lagu anu, lagu kola.
6: Lagu albiran tu, plastik.
5: Nubu, cuma kepik kabari beger ke bang. Obanan santane, obanan gulai garu, ane pi beger ka. Aral ceritain jemai bang. Aral ceritain jemai bang. Jadi bula albiran betah, kira ka. Jadi nyewar-war betau bon katan plastik betager ke. Kita karon dabung ge haji manggile. Ijo-ijo ton plastikannya aduh.
6: Atau ini mantap rasanya.
5: Aduh. Aduh enak ik. Ino, ino, ino.
6: Kita
5: makan meral gigi kan bang, cerita.
6: Wah, sekarang nari ini meral gigi kan tekar ni tinggal.
5: Kurasa, kurasa pindah ni nyanyi ini frekuensi ke, geru. Adi yang si Rohani cerak ke ni ke, no, geru tebu. Oh boh, ana lagumu bang. Ana lagumu. Ana bang?
6: Bisa tu aku cerita ada tu bang.
5: Nah, dalih cerita bang. Lola Drakal, mana judulnya bang?
6: Bagikan garam dibuang ke laut ya.
5: Oh ya, teniron kamu napi maniaga.
6: Itu abang cibu tak sirah nak ya abang cibu.
5: Perbuatan sia-sia kena aku mani kerka.
6: Sia-sia.
5: Tengah malut ping masin. Kerka, tekaran main po aku nih kerka. Tegar ke sia-sia buat toyaya.
6: Apalagi po atau kayak titik ngetarik lima tekaran ga?
5: Betul.
6: Berarti sia-sia ya, ya.
5: Kemerut aku bang, kemerut abang Hana.
6: Sama saja tu bang Tibur kan.
5: Oh, sami mawon podoai.
6: Tapi beda arti min ya, ya.
5: Oh, iya iya.
6: Nanti isi kita tempat ketekaran tu awal.
5: Iya.
6: Kata ni baru cocok ketekaran tu awal kan.
5: Naramu kin pupuk ke?
6: Ini kin anu
5: na,
6: kin corona cocok.
5: Oh, kin cocok. Cocok ya kin anu ga, kin hana ketinti anu keti hana?
6: Keti jinak.
5: Iya, keti jinak. Betul, betul. Kini kak munian ipi betul. Poai osan kukuru keti jinak. Oh, iya.
6: Tapi ke segar mi ketul berkatan jantar, merang gigi ngantar mangan ni ga.
5: Oh, merani tensi mian Pak Noya ga.
6: Pak Noya ke sedap merah emosi
5: tu. Betul, betul, betul, betul.
6: Apa nong sarami bang?
5: Ane sarami bang?
6: Sarami ni hari yang berbeza di Dol Sumbang ni
5: mian. Dol Sumbang, gemerot ke?
6: Agar, woi.
5: Gertebu. Apa mau, boh. Salam-salam ya, Bang. Berijin, kina Bang Pia guna ya.
6: Kina Bang Pia ke sehat selalu. Karena tiga orang magang RRI berada Bang Pia.
5: Oh ya, mi bangga. Gua nak tiri kengon ga.
6: Oh, itu kengon ada arah di mama gang karena kaga.
5: Arah sidah pe bang arah 10 jam pe gara salah aku.
6: Ini baraya gara ga.
5: Gara bang. Oh.
6: Ini ku nemu ya di baraya.
5: Oh, well, bang Mliono nampai. Mliono.
6: Oh iya, radio pertama Indonesia ya,
5: boh. Tegerek.
6: Kayak masih dikembangkan, jangan dianaktirikan radio warga.
5: Kena nih Kak Guno ya, gak?
6: Aku kepala LPRI se-Indonesia, ketosan gedungnya lagi, bro.
5: Betul, gedungnya ngarah, bang. Kuduk nanuara kengon ke, bang? Hah? Ikuduk nih Kominfo.
6: Kominfo?
5: Ya, Kominfo benar meriah.
6: Benar meriah, ada tak? Berarti yang ini kasih kantor bang?
5: Cuma gedungnya lebangger memenuhi syarat ya.
6: Anak kecil.
5: Ati, kita ngon si murum-murum ga, toyo HP kawan ga kene arah semen-semen kasar len.
6: Oh, berarti ngarah bakal ya?
5: Arah bakal, cikal bakal ya ngarah Pemda nosahi betul ga?
6: Alhamdulillah,
5: loh. Ya. Cuma karena tapi sesuatu dan ke, lain hal, ger pasti manfaat ini, Len.
6: Tapi nong-nong nanti ke, yo, nih, iya, kena, nih, aku pernah gajah, kena kinong,
5: ga? Betul, rami-rami, sin, ger ke, bang?
6: Oke, ono ke senap,
5: bang. Betul, mu pelanting ke diri, yo, nih, ger ke?
6: Pelanting, ke muka pintu, aku diri, yo, nih,
5: kan? Nuh, ya, sana kenaki meranggeh, ya, bang.
6: Gua kita sama-sama nih bang Cibunian. Untuk semua kawan-kawan seperjuangan di udara yang lagi monitor yang diusahakannya.
5: Iya.
6: Kali pakai ya bang Cibro gua.
5: Iya.
6: Dan semua pendengar gua bang Cibro.
5: Iya.
6: Gua kita nong lagu Norway gua hari.
5: Bami bang.
6: Laram di bang kau norum.
5: Dolson bang. Bami bang. Bawa. Berjin bang bawa.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berarti ada Bang Joy dari seputaran Ponsa sudah bergabung bersama kita ya. Kemudian juga ada WhatsApp yang sudah masuk ya. Kali ini dari Mak Hendri. Kita bacakan saja ya. Atau sebelum itu ada Kak Amoy yang sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Prodangdut. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare?
7: Neng kono neng rusak lo.
5: Neng dirusak. Neng dirusak.
7: Neng kono neng rusak e.
5: Oh, ala.
7: Neng kene neng rusak e.
5: Neng kono lah rusak e. Yem piye kabare yem?
7: Baik-baik saja lupa.
5: Oh, ala baik-baik. Wes mangan to.
7: Uwes lo.
5: Apa iwak e?
7: Iwak take.
5: Iwak daging. Daging apa?
7: Daging lembu.
5: Daging kerbau. Oh alah. Enak eram yo.
7: Iyo lo mas.
5: Enggak bagi-bagi toh.
7: Gimana mau baginya jauh sekali.
5: Ayo foto nih. Dipoto. Kirim neng grup. Ngono kan wis.
7: Udah habis dalam perut gimana
5: keluarin lagi habis tuh masukin lagi betul jiji eram yo mermuah wana
7: aduh sana karya bangga.
5: Itu wipi selalu sengaja kak, bayangku deh betah selalu betih wipi betah kak. Tekar renya betah.
7: Ini cuma ngilin
5: lu
7: ya?
5: Nuh kurasa ke. Turang ngune. Turang una ku pesimbad. Eh, itu pipi selalu sengaja yo. Selalu sengaja ini si pipi.
7: Inu.
5: Hmm.
7: Aku rasa
5: ego. Kuda.
7: Gertrampunya bang
5: ya. Iya, we dali bayangan yo.
7: Nggak ada yang mual-mual. Nder-nder ya, ikut kati ranting nggak?
5: Oh. Bang,
7: ranting
5: kan? Hana kak?
7: Kurang tinggalan, kurasa nir-nir kati busantirnya
5: kak. Hahaha. Nuh busantiran, mureregang wih. Ini
7: bayang nih pen ya?
5: Dali dibayangin, dali bayangin betal. Kecipen mata doloten ya. Kak, ini kak Muna nih, yuk kene kumahmu ini.
7: Iya
5: enggak? Heeh.
7: Penantin ya.
5: Porami kuasi rasir Kak Muna kena ku bi amoine kene. Melingutip. Iya. Hana.
7: Kene Kak Muna ni anu kene bangui.
5: Hana.
7: Kepala ne bujang di leuk kene.
5: Kepala si.
7: Iya ke kepala itu we.
5: Bujang kurik Kak. Isin bujang we.
7: Halo.
5: Oh, halo. Oh. Ya, gerpengi ke? Gerpengi ke, Kak?
7: Kene kerasan kuna, kene Kak Muna ne.
5: Hana kene. Halo.
7: Kok pantena bujang gilon kene.
5: Isin bujang. Halo. Isin bujang we. I kampung ya ran wa ibu.
7: Oh, ya ketinggian lu. Aneh,
5: sapam meri
7: kudu ke Kak Muna, ingat
5: kau bo. Sulu ara sapam, yumahi gara sapam Kak Amoy.
7: Nu pak kepala kedurah yo, ya sapam meri kudu ko Kak Muna nge putih tapak muke. Ingat kau jalan mu sangka ni putih tapak muke, ingat kau Kak Muna eh.
5: Iya.
7: Kini
5: bo. Nah, kini porami ko ni. Arak kita nahan, kedang mahoros, maha gula kedang.
7: Anu, uni pak kepala ne we melengge kini.
5: Oh, iya. Porami ku ku.
7: Moy kuni pe pak kepala bujang kelen kini lah sungai kuni. Moy tentu ku aku ni.
5: Oh, bujang le bapak Aisin.
7: Oh, mi ku pre nak ku sinunai ku abang no.
5: Bujang kena. Bujang kena. Bujang kena. Wei ngemokot ya.
7: Mata kena jua ge. Putih tapak muka kena.
5: Bapak api ngemokot gerula.
7: Kau ni jalan musang kakek.
5: Bapak api ngemokot gerula kampung ya.
7: Halo bang.
5: Woi, halo. Halo.
7: Sang mokot gerula bang.
5: Bapak kepalawan ne, woi.
7: Teko ya kerum Kak Muna nak ngelali ya lo
5: gitu. Geri kerumku kita. Kasih nyesal ku.
7: Anu. Oh,
5: cio ya dor.
7: Ibu Muna ne ya.
5: Oh, cen ibu Muna ne ke. Oh, bo. Iya ya.
7: Kita keti lali WP bangger ke?
5: Tipu lah ulak nih ke?
7: Ngeringet tipu lah nih ke?
5: Nah, pokoknya sak pam api gerkosa mulu ku nih kena ku. Ku kantor udah mulu kena ku.
7: Selesai
5: mulu sebagian kena. Kosa buat tim mulu seru nih.
7: Maksudnya kipek setia kawan bangger ke?
5: Iya. Siap. Kita
7: setia kami kin kok Kak Muna.
5: No, kin Kak Muna wah.
7: Ini mau kelalian buat di sana nih.
5: Kin Kak Muna wah Hana dega. Hana sih menetok kau, woi.
7: Tetangga ni langsung mah bang.
5: Nanti osam menetok ruhul ni.
7: Tetangga ni nak rumah. Iya. Keras lingik bu.
5: Oh. Iya. Sengujul ya nampak ya go.
8: Nggih. Oh. Sebelum murah nikah rek, klub nekulan, klub nepe bubut.
9: Golok di dekat turah dekat kamar main netok kowe.
8: Oh, mantep
9: tengok anu. Tengok nintip.
8: Bang mak rumah
9: mana? No. Akal ya, Pega.
8: Oh, lihat-lihat kanan kiri karena dia.
9: Lihat-lihat janda cantik.
8: Hana kenapa
9: gaya Hana
8: ya?
9: Hana.
8: Hana
9: kak? Gaya Hana ya gak? Gaya.
8: Oh, gaya anu si anu mana bang ke? Mana gaya sakit-sakitan.
9: Oh, gaya sakit-sakitan.
8: Ohnya siar meja kuningnya, oya ngegaya kesakitan.
9: Oh kesakitan.
8: Anak. Awang mari operasi.
9: Oh betak ya.
8: Oh betul bang Uli.
9: Agolok di meluncur.
8: Anu mana ke, oya gaya anu ya sakit sakit
9: kita. Sakit sakit anak sakit sakit kuni.
8: Ohnya si armeja kuning na,
9: saya
8: ngegaya yang mari operasi.
9: Oh, berga. Oh,
8: tangkur ke kamar mandi we bang.
9: Penuh dengan gaya ke, no.
8: Kamar mandi we, tangkur kugeng kumpul ni si kepotonan kene.
9: Iya.
8: Kita si gaya rum ka anar ka nur na. Oh ya, gaya semangat, jangan lupa bahagia.
9: Jangan lupa bahagia. Yes, mantap ya.
8: Ada keterangan nih masing-masing
9: ya,
8: Bang.
9: Heeh. Kene Kak Munani lagu gaya noron tebak nih. Gaya sesak micing. Kurang ajar di kamu deh. Oi, Kak Munani, oi. Sok tahu Kak Munalu, kini sok tahu. Betul. Betul, wing mula ari tempeh wae aga dabuh tuduh ku sesanah betaga.

0: Halo, selamat.
1: Oh ya, lo jaringan sampai ikat tut keningah. Hoi, halo. Hana lagu mu kak? Hana lagu mu kak? Mbah Dukun, ada Mbah Dukun, ya. Hana kak?
2: Saya serumpun bang Bo.
1: Hana?
2: Serumpun.
1: Tak serumpun, ya, Bo. Roa dega. Kenapa?
2: Sarah?
1: Madu.
2: Semanis madu ampri palu.
1: Oh, semanis madu ampri palu, Bo. Bo, salam-salami, Kak.
2: Badukunnya ni enti taring, Mang Bo.
1: Badukun.
2: Aku tak munana ya,
1: Kena nakin tawar.
2: Iti kenal gue harga asger ke sama botol aku apa yang gue.
1: Betul. Bo, bo.
2: Aku mani parmi bangka.
1: Ntar
2: buka pintu aku.
1: Oi
2: sembura renyek salah kayak ke.
1: No, meh tegigi katan salah jemaah ya ga. Meh mangas ne.
2: No, ini bayang
1: nih plastik
2: nih,
1: Pak. Woi.
2: Keluarga Bang Bom, mudah-mudahan saya selalu panjang umur,
1: mudah rezeki. Bomi ketaka brejin.
2: Besok jumpa lagi
1: suara. Oke, hey.
2: Pendengar dan Sabang sampai Merauke, Bang Gibran.
1: Oke.
2: Perjuangan.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kurang ada Kak Amoy ya, seputar share sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya pendengar ada dari Yudi ya. Kita bacakan WhatsApp-nya dari seputaran Genting Gerbang katanya. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari Bang Yudi yang ada di seputaran Genting Gerbang yang selalu monitor acara Perdangdut RRI Baraya. Hey. Terima kasih Bang Yudi ya. Salam buat adik Neni katanya. Kemudian adik Jul, adik Las dan Kak Mia serta semua saudara-saudara di BM di Kampung Blangpulo. Untuk semua penggemar RRI Baraya di BM dan di Takengon juga. Untuk Bang Cibro sehat dan ceria selalu. Terima kasih Bang Yudi. Request lagunya dari King Nasar ya, Aku Bukan Rahwana. Nanti didengarkan Bang Yudi ya. Oke, baik. Untuk ke depan beberapa buah lagu kami sudah kami siapkan ya. Oke, sebelum itu ada Bang Sofian juga dari seputaran Genting Gerbang. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita
1: dengan Bang Sofian. Apa kabar Bang Sofian?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Lagi di mana ini Bang?
3: Biasa di kebun
1: ya, tempat biasa. Oke, baik Bang, di Pro Dangdut kali ini mau dengar lagu apa nih Bang?
3: Lagunya Nelongso.
1: Nelongso dari Sodik ya?
3: Iya.
1: Oke, baik. Untuk siapa nih lagunya Bang?
3: Untuk istri aja di rumah.
1: Oke, baik. Untuk istri tercinta tentunya ya. Bang, itu aja.
3: Bang.
1: Ya?
3: Kemarin yang bawa acara Perudang itu siapa kemarin?
1: Oh, ada Bang Pani. Heeh.
3: Enggak, di telepon enggak diangkat, enggak lucu kali.
1: Oh, alah. Masih malu-malu mungkin dia, Bang ya.
3: Hah?
1: Masih malu-malu mungkin. Nanti saya bilangin sama dia supaya diangkat kalau ada yang nelpon ya.
3: Ada 5 kali itu telepon kan.
1: Oh, ya. Alah. Oh, kasihan Bang Sofian kemarin ya. Oke, Bang.
3: Ya.
1: Oke, makasih banyak, Bang.
3: Iya.
1: Yuk, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oke, baik, berangkat ada Bang Sofian juga dari seputaran Genting Gerbang ya, sudah bersama kita. Baik, terima kasih Bang untuk atensinya, untuk responnya siang hari ini. Salam kompak, salam sehat terus ya. RRI Rimba Raya selalu ada untuk kita semuanya. Baik, lagu Bang Joy kita putarkan ya, hadir segera. Ini dia Bang Joy.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Lola Drakel. Selanjutnya coba kita hadirkan juga satu lagu permintaan. Kali ini ya dari Kak Tika seputaran kebayakan. Minta ke lagu dari vokalnya Rita Sugiarto. Langsung kita hadirkan, ini dia, Iming-Iming.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Rita Sugiarto dengan iming-imingnya. Selanjutnya coba kita ke acara-acara Tasya, ada Kak Amoy di sana, kita hadirkan lagu permintaannya. Kali ini dari Alam Bah Dukun untuk Anda semuanya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Hey, Pro Dangdut Show.
2: Dangdut adalah kita.
3: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Saat ini informasi waktu untuk Anda. 9 menit sudah beranjak dari formasi 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program kesayangan kita ya, Pro Dangdut. Hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, Bang Cibring menyapa Anda yang sedang mendengarkan Pro Dangdut ya. Ada yang sedang di kantor, ada yang sedang di pasar juga, ada yang sedang di toko, ada juga yang sedang di kebun ya. Atau mungkin ada yang santai di rumah lagi bersama dengan keluarga tercinta. Dimanapun Anda berada, tentunya salam hangat dari Adir Baraya pendengar. Kalau ada lagu dangdut yang ingin didengarkan, jangan ragu untuk merequest ya. Kita ramaikan Rabu siang ini dengan musik dangdut dan juga kebersamaan. Baik pendengar, mendatang juga ada satu WhatsApp ya, sudah bergabung bersama kita kali ini dari Buntul Pepanyi atau Bukit Pepanyi ya. Iya, ada Mak Hendri. Assalamualaikum Bang Penyiar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dangdut. Dangdut adalah kita. Betul ya, dangdut adalah kita. Mau request lagu Bang dari pokoknya Ayu Suraya, judulnya Cinta Berpayung Bulan. Buat Bang Penyiar, selamat siang dan selamat bertugas aja. Terima kasih, tetap semangat dan sehat selalu dan tetap jaya di udara. Hey, hey, hey. Terima kasih banyak Mak Hendri ya. Asik banget ya lagu Rentak Kudo yang berasal dari Kerinci ya. Kabarnya saat ini sudah mendunia. Semua orang goyangnya goyang Rentak Kudo. Oke, baik pendengar, dua buah lagu coba kami hadirkan berikut ya. Lagu pertama masih dari permintaannya Bang Sopian di seputaran Genting Gerbang. Kemudian juga ada permintaan dari Kak Muna di seputaran Asir-Asir Bawah ya. Oke, baik, langsung kita hadirkan untuk Anda semuanya. Pasti lagunya diputar ya. Pasti diputar insya Allah ya. Jangan ragu-ragu. Oke, baik Bang Sopian, kita hadirkan lagunya seputaran Genting Gerbang ya. Mudah-mudahan tambah bahagianya, tambah semangatnya, tambah lancar rezekinya. Amin.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan ya bodo amat dengan versi DJ-nya. Coba selanjutnya kita ke Pondok Sayur ya. Kita jumpai Bang Joy di sana. Kita hadirkan lagu permintaannya. Kali ini dari vokalnya Dul Sumbang, kembali kita hadirkan dengan temanya atau tajuknya, apa maumu. Ini dia untuk Anda semuanya.

Oke, baik pendengar mendatang, kita hadirkan satu buah lagu permintaannya Bang Yudi seputaran Genting Gerbang ya. Mintakan lagu dari vokalnya King Nasar. Ini dia, Aku Bukan Rahwana.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 35 menit sudah terjelang dari pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Masih dalam program kesayangan dan kesukaan kita semuanya, Pro Dangdut. Hey, hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Oke, baik pendengar, ada satu bawah WhatsApp juga ya yang terlewat dibaca nih. Ada Mak Selfie di seputaran Kalna City. Iya, assalamualaikum Bang Cibro, selamat terhul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat terhul juga. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat tugas dan semoga sehat selalu. Hey, hey, hey, hari Rabu seru ya. Nong lagu hari Imam Arifin, Imam S. Arifin, 1001. Sini kita putaran ya, Mak Selga. Lanjut Sarami, Ari Latif Khan, judulnya Manis-Manis Jambu. Bohmi ngeksitnya penagui. Bohmi, terima kasih untuk kritikan dan sarannya, Mak Sel. Insya Allah nanti akan kita buat ya, kita lakukan ya. Baik, untuk lagu pertama, coba kita hadirkan lagu permintaan Mak Hendri di seputaran Bukit Pemanyi ya. Langsung saja, ini dia dari Ayu Soraya, Cita Berpayungkan Bulan untuk kita semua.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya. Tak terasa hampir 120 menit kita bersama dalam Pro Dangdut. Hey, hey, hey, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda yang sudah menemani Bang Cipro dari awal hingga akhir. Rabu siang ini kita semakin berbagi musik, berbagi salam, berbagi cerita dan tentunya semangat. Ingat, kita sudah melewati setengah perjalanan minggu ini. Jangan berhenti karena lelah ya. Istirahat sebentar boleh, tetapi setelah itu kita lanjutkan kembali perjuangan. Semoga perjalanan Anda hari ini dimudahkan, rezeki dilancarkan, dan kesehatan selalu diberikan. Dan semua urusan yang sedang dijalani mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Oke, baik pernah saya Bang Ciber, mohon maaf ya jika selama menemani Anda ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Tetap dengarkan RRI Rimba Raya 90,1 MHz karena dangdut, dangdut, dangdut adalah kita. Tentunya pendengar, terakhir kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat, salam kompak, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Billahi taufiq walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, hey, hey, hey, sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali hadir menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Bersama saya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program Indonesia Cerdas. Pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, program Sore Ceria, lagu-lagu dan informasi akan kami hadirkan untuk Anda. Pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh. Dan dilanjutkan dengan program Sore Ceria, lagu-lagu dari Dataran Tinggi Gayo akan menemani ruang dengar Anda. Dan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, program Cek Fakta Pro 1 RRI Rimbaraya dilanjutkan dengan lagu-lagu religi penanti azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dilanjutkan dengan program Mimbar Agama sebagai penutup jumpa kita di edisi hari ini. Dan pendengar, jangan kemana-mana, kita akan lanjut dengan program Indonesia Cerdas edisi hari ini. Namun sebelumnya kami akan bacakan untuk Anda lintas informasi edisi hari ini. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.

0: Saudara pendengar, kita ikuti lintas informasi Pro 1 RRI Rimba Raya. Polres Benar Meriah gelar Strong Pagi, pastikan arus lalu lintas aman dan kondusif. Pada hari Selasa 6 Oktober 2026, pendengar, personel Polres Benar Meriah bersama Kapolsek Jajaran melaksanakan kegiatan Strong Pagi rutin di sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk pelayanan dan kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya dalam mengantisipasi kemacetan serta mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Personel ditempatkan di berbagai lokasi rawan kemacetan, melakukan pengaturan arus lalu lintas dan membantu pengguna jalan agar aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Kapolres Benar Meriah AKBP Riki Nugraha SIK MSI menegaskan bahwa kegiatan Strong Pagi merupakan bagian dari upaya Polri memberikan rasa aman sekaligus menciptakan situasi lalu lintas yang tertib dan kondusif. Polres Benar Meriah akan terus meningkatkan kegiatan pelayanan dan pengaturan lalu lintas sebagai wujud komitmen memberikan pelayanan terbaik bagi kepada masyarakat. Demikian lintas informasi, dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.
0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, dan tentunya masih semangat dan salam sehat untuk Anda semua yang masih disibukkan dengan aktivitasnya. Dan kami informasikan untuk saat ini wilayah Benar Meriah dan sekitarnya mungkin sedang diguyur hujan deras ya. Dan kita akan lanjut dengan program Indonesia Cerdas edisi hari ini tentunya. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar RRI Rimba Raya 90,1 MHz dimanapun Anda berada. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali dalam program Indonesia Cerdas, ruang informasi dan edukasi yang hadir untuk mengajak kita melihat berbagai persoalan pendidikan secara lebih dekat, sekaligus mencari solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar, perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan kita. Informasi bisa diperoleh hanya dalam hitungan detik. Anak-anak dan remaja pun semakin dekat dengan internet, media sosial, permainan daring, serta berbagai platform digital lainnya. Namun, di tengah kemajuan tersebut, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu pendidikan karakter. Sebab, kecerdasan tanpa karakter dapat menjadi kurang bermakna. Generasi muda bukan hanya membutuhkan kemampuan akademik dan kecakapan teknologi, tetapi juga membutuhkan kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, empati, disiplin, serta kemampuan membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Karena itu pendengar, sore ini kita akan membahas topik pendidikan karakter di era digital, membentuk generasi yang cerdas dan berakhlak. Dan telah tersambung bersama kita narasumber Bapak Fatwa S. Hum. Beliau adalah seorang tenaga pendidik ataupun guru di salah satu madrasah aliyah negeri Benar Meriah. Dan langsung saja kita tanyakan nih, Pak Fatwa, kita mulai dari hal yang paling mendasar. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Dan mengapa pendidikan karakter menjadi semakin penting di tengah perkembangan teknologi digital seperti sekarang?

0: dari satu kalimat bahwasanya karakter itu akan terbentuk dari kebiasaan. Dan kebiasaan itu terbentuk dari apapun yang kita lakukan, dari apa kebiasaan yang kita lakukan itu akan membentuk kebiasaan, dan kebiasaan itu akan membentuk karakter. Jadi ketika ditanya pendidikan karakter itu apa, itu adalah usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai moral, etika, kepribadian, dan hal-hal yang bersifat positif agar peserta didik atau anak-anak itu mampu mengambil keputusan bijak meskipun dalam kondisi yang sekarang ini yang memang sudah serba digital. Kemudian apa pentingnya pendidikan karakter dalam perkembangan teknologi digital sekarang? Ini sangat pendidikan karakter ini menjadi sangat penting saat ini karena banyak sekali generasi-generasi muda saat ini yang sudah lalai. Artinya mereka sudah sibuk dengan teknologi.
1: Baik. Jadi pendidikan karakter bukan hanya persoalan memberikan nasihat kepada anak, tetapi bagaimana nilai-nilai baik itu dibiasakan dan dicontohkan dalam kehidupan sehari, begitu Pak ya? Nah, Pak Fatwah, kita tahu bahwa anak-anak dan remaja saat ini sangat dekat dengan gawai dan media sosial. Menurut Bapak, bagaimana pengaruh dunia digital terhadap pembentukan karakter anak dan remaja? Apakah teknologi lebih banyak memberikan tantangan atau justru bisa menjadi sarana pendidikan karakter nih, Pak?
0: Oke, baik. Sebenarnya ketika ditanya terkait dengan saat ini remaja sangat dekat dengan gawai itu, kemudian apakah ini ada positif dan negatifnya? Sebenarnya digital itu lebih kepada dua mata pisau. Artinya ketika memang generasi memanfaatkan itu ke dalam hal-hal yang benar, mereka bisa mengakses informasi dan lain sebagainya, maka dampak positif lebih besar. Namun ketika mereka lalai dalam penggunaan itu, tentu dampak negatifnya itu akan banyak juga. Jadi tergantung kepada diri pribadi peserta didik sebenarnya, apakah dia memang memanfaatkan itu untuk kebutuhannya atau memang menyalahgunakan digital itu sehingga dampak negatifnya itu lebih tinggi. Begitu Pak Ibnu.
1: Iya, iya. Artinya teknologi sebenarnya bukan sesuatu yang harus dijauhi gitu ya Pak ya. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi tersebut digunakan secara bijak dan bertanggung jawab tentunya. Dan Pak Fatwah, berbicara tentang pendidikan karakter, tentu tidak bisa dilepaskan dari keluarga nih Pak. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua agar anak tetap memiliki karakter yang baik, meskipun setiap hari mereka berhadapan dengan berbagai informasi dan internet dan media sosial?
0: Sebenarnya tanggung jawab pendidikan karakter anak-anak itu bukan hanya menjadi tanggung jawab guru yang berada di madrasah atau di sekolah, tapi juga harus dibarengi dengan tanggung jawab dari orang tua dan keluarga di rumah. Apa bentuk tanggung jawab orang tua dan keluarga di rumah? Tentu dalam hal ini adalah pengawasan. Ketika di sekolah atau di madrasah, guru sudah menanam pendidikan karakter itu kepada anak, maka kemudian di rumah, orang tua dan keluarga itu yang menyiram. Agar apa? Agar yang ditanam di sekolah atau madrasah itu dapat terus tumbuh dalam kehidupan anak-anak. Tapi ketika hanya mengandalkan pendidikan karakter dari guru di sekolah dan madrasah, tentu ini akan sangat berat tugas menjadi seorang pendidik itu. Jadi kolaborasi yang penting antara guru dan orang tua ini sangat diharapkan agar pendidikan karakter itu dapat terlaksana atau dapat diwujudkan oleh peserta didik kita.
1: Pak Fatwah, selain keluarga, sekolah dan guru juga memiliki peran yang sangat besar tentunya. Bagaimana sekolah dapat membangun pendidikan karakter di tengah perkembangan teknologi saat ini? Apakah pendidikan karakter cukup diberikan melalui mata pelajaran atau harus diterapkan dalam seluruh aktivitas sekolah nih Pak?
0: Sebenarnya pendidikan karakter itu bukan hanya berasal dari mata pelajaran yang diampu oleh satu atau beberapa dewan guru, tapi dimulai dari bagaimana mereka sampai di pintu gerbang sekolah, kemudian sudah disambut oleh guru PK pada saat pagi hari itu, seperti memberikan salam, menyapa, dan lain sebagainya, itu sudah pendidikan karakter yang diajarkan.
1: Yeah.
0: Bahwa ketika dengan orang tua, kita harus hormat, santun, salam, dan lain sebagainya. Tak cukup sampai di situ, sebelum pembelajaran dimulai, biasanya beberapa sekolah itu, mungkin hari ini sudah banyak mengembangkan program ini. Ada program membaca Al-Quran selama 10-15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Setiap hari, jam pelajaran. Karakter anak itu untuk dekat dengan Al-Quran menjadi terbiasa. Menjadi terbiasa. Kenapa? Karena memang di madrasah atau di sekolah sudah diajarkan. Kemudian dalam hal yang lainnya, anak-anak di sekolah itu, pihak madrasah dan sekolah hari ini berupaya penuh untuk mendekatkan mereka dengan keagamaan. Contoh, ada program kegiatan membaca surat Yasin, kemudian program sholat duha, dan yang terakhir yang paling penting adalah program sholat zuhur berjamaah. Nah, di mana dengan kegiatan-kegiatan ini sekolah atau madrasah mengharapkan perkembangan anak itu terkait dengan pendidikan karakternya itu menjadi lebih baik. Artinya upaya yang dilakukan oleh sekolah dan madrasah itu sudah cukup untuk memberikan pendidikan karakter kepada anak. Itu Pak Ibnu.
1: Nah, pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada, menarik sekali. Jadi karakter tidak hanya diajarkan, tetapi juga harus menjadi budaya yang disarankan, dirasakan, dipraktikkan oleh peserta didik kita tentunya. Dan pendengar, sekarang kita masuk ke pembahasan kehidupan digital. Tidak sedikit anak muda yang terkadang mudah memberikan komentar, membagikan informasi, bahkan menyebarkan sesuatu tanpa terlebih dahulu memastikan kebenarannya. Dan menurut Pak Patwa sendiri nih, bagaimana cara menanamkan etika digital kepada generasi muda agar mereka mampu menggunakan media sosial dengan santun dan bertanggung jawab nih Pak?
0: Oke, baik. Terkait hal ini, yang pertama sekali yang harus ditanamkan dalam diri generasi muda adalah harus mencerna terlebih dahulu informasi yang didapat. Kemudian kita cek validitasnya untuk validasi apakah memang berita itu sudah benar atau belum. Kalau memang sudah terkonfirmasi kebenaran daripada suatu informasi atau berita, itu boleh disebarkan secara bijak. Tapi kemudian ketika itu belum mendapatkan kebenaran informasi, maka itu sebaiknya cukup sampai di kita saja dan tidak perlu untuk disebarkan. Kenapa? Karena memang yang kita sebarkan itu adalah bentuk tanggung jawab daripada diri kita. Jadi ketika kita lebih bijak menggunakan media sosial, kemudian kita lebih mampu mencerna informasi yang diterima, tidak langsung kemudian mengirim, memvonis, dan lain sebagainya, maka insya Allah kita akan menjadi generasi-generasi yang bisa memanfaatkan digital melalui media sosial dan lain sebagainya. Jadi itu harapan kami ya untuk ini untuk generasi muda tidak terlalu cepat mengambil keputusan dari sebuah informasi yang barangkali belum tentu benar daripada informasi tersebut. Begitu Pak Ibnu.
1: Baik, Pak Patwa, seringkali kita berbicara tentang generasi cerdas, generasi unggul, dan generasi yang mampu menguasai teknologi tentunya. Nah, bagaimana caranya agar kecerdasan tersebut berjalan seimbang dengan akhlak dan karakter yang baik untuk generasi kita, Pak Patwa?
0: Jadi yang pertama sekali memang harus ditanamkan itu adalah pendidikan akhlak bagi anak-anak. Jadi dalam sebuah pepatah itu disampaikan bahwa adab itu lebih tinggi daripada ilmu, itu benar adanya. Maka kemudian kita dituntut untuk belajar adab terlebih dahulu, belajar akhlak, baru kemudian belajar tentang pengetahuan. Jadi ketika adab dan akhlak itu memang sudah di depan, maka kemudian pengetahuan itu akan mengikut. Jadi sebenarnya kita ini harus mampu memadukan dua hal itu, antara akhlak dan pengetahuan. Jadi untuk apa sebenarnya kita tinggi pengetahuan kita, mampu memiliki pengetahuan yang luas, tapi sebenarnya kita masih jauh dari akhlak atau karakter yang baik. Jadi harapan kami itu perbaiki dulu dari diri sendiri, akhlak yang baik dalam diri, itu insya Allah nanti kecerdasan itu akan apa mengikut sendiri. Jadi harus ada kolaborasi yang baik antara kecerdasan dengan akhlak yang dimiliki oleh peserta didik. Begitu.
1: Artinya untuk ukuran keberhasilan pendidikan bukan hanya seberapa tinggi nilai akademik seorang anak gitu Pak ya. Tetapi juga bagaimana ia bersikap atau berakhlak baik, menghargai orang lain misalnya atau bertanggung jawab dan tentunya menggunakan ilmunya untuk kebaikan begitu Pak ya.
0: Betul Pak.
1: Dan Pak Patua sebagai pertanyaan terakhir nih, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada para pendengar ataupun pelajar dan generasi muda, khususnya di tengah derasnya perkembangan teknologi digital saat ini, Pak?
0: Oke, baik. Untuk generasi atau para pelajar yang saat ini masih belajar dan terus belajar, saya sampaikan satu kalimat dari dulu kita mungkin sering mendengar lagu itu adalah, belajar di waktu kecil itu bagai mengukir di atas batu. Tapi belajar di waktu dewasa itu bagai mengukir di atas air. Apapun yang kita pelajari hari ini, itu akan membekas di dalam diri kita sampai nanti kita tua. Namun ketika hari ini kita lalai, kemudian hari ini kita sibuk dengan aktivitas kita di media sosial dan sebagainya, itu mungkin di hari tua nanti kita akan menyesali itu. Maka kemudian pilihannya itu ada di kita sebenarnya. Apakah kita menangis hari ini untuk mempersiapkan masa depan dengan belajar, kemudian dengan memperbaiki akhlak, lalu kemudian bahagia di hidup selanjutnya. Atau mungkin hari ini ya kita tenang-tenang saja, kita aman saja dengan handphone kita, dengan gadget kita, dengan gawai kita, lalu kemudian nanti boleh jadi di hari tua nanti kita akan menangis menyesali hal itu. Maka pesan kami, seriuslah belajar dimulai dari sekarang, lalu kemudian perbaiki akhlak dalam diri masing-masing, terutama dekatkan diri kepada Allah. Kemudian setelah itu, insya Allah kecerdasan itu akan muncul, dan insya Allah nanti kita bisa bermanfaat. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk keluarga, untuk agama, dan juga untuk negara. Begitu Pak Ibnu.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Jembaraya dimanapun Anda berada, menarik sekali apa yang kita bahas di sore yang berbahagia ini. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan dalam program Indonesia Cerdas sore hari ini. Dari pembahasan kita bersama, dapat kita pahami bahwa teknologi hanyalah alat, manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Generasi yang kita harapkan bukan hanya generasi yang cerdas menggunakan teknologi, tetapi juga generasi yang memiliki karakter kuat, akhlak baik, bertanggung jawab jujur, santun, peduli terhadap sesama. Pendidikan karakter tidak hanya menjadi tugas sekolah, ia dimulai dari rumah, diperkuat di lingkungan pendidikan, dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Termasuk ketika kita berada di ruang digital tentunya. Dan terima kasih kepada Bapak Patua Ashum yang telah meluangkan waktu untuk berbagi pengetahuan dan pandangan bersama pendengar RRI Rimba Raya. Dan kepada seluruh pendengar, terima kasih sudah bersama kami. Saya Ibnu pamit dari program Indonesia Cerdas. Mari menjadi generasi yang bukan hanya cerdas pikirannya, tetapi juga baik hatinya dan mulia akhlaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Rimba Raya, 90,1 MHz, sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.

0: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
1: Hujan deras yang terus-menerus dapat memicu berbagai bencana, seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung. Untuk menghadapi situasi ini, kesiapsiagaan menjadi kunci. Setiap individu dan komunitas perlu mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum, selama, dan setelah terjadinya bencana. Dengan persiapan yang matang, kita dapat meminimalisir dampak buruk dan menyelamatkan nyawa. Saat hujan deras mengguyur, penting untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya, perhatikan informasi cuaca terkini, terutama peringatan dini dari BMKG, hindari beraktivitas di luar rumah jika tidak sangat mendesak, jika terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan aman. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan darurat seperti senter, obat-obatan, dan makanan non-segar. Setelah bencana berlalu, kita perlu melakukan upaya pemulihan. Bersihkan lingkungan sekitar dari puing puing dan pastikan saluran air lancar. Saling membantu dan gotong royong adalah kunci dalam proses pemulihan pasca bencana. Ingat, kesiapsiagaan adalah investasi terbaik untuk menghadapi bencana. Dengan pengetahuan dan tindakan yang tepat, kita dapat melindungi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik.
2: Saudara pendengar, telah tiba saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
3: Allahu Akbar.

buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Saudara pendengar, kita ikuti Lintas Informasi Pro 1 RRI Rimba Raya dari laman rri.co.id. Dari Aceh Tamiang, pendengar, Bank Indonesia atau BI perwakilan Lok Semawe mendukung program wakaf solar panel di Masjid Nurul Iman, Kampung Babo, Kecamatan Bandar Pusaka, Aceh Tamiang. Dukungan tersebut merupakan bagian dari program wakaf pegawai BI yang diarahkan untuk memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan energi bersih. Kepala Perwakilan BI Lok Semawe, Yudo Herlambang, mengatakan wakaf solar panel menjadi salah satu bentuk investasi akhirat melalui pemanfaatan harta untuk kepentingan masyarakat. Ia menjelaskan program wakaf pegawai BI tidak hanya mencakup solar panel, tetapi juga bidang lain seperti penyediaan air bersih dan lingkungan. Wakaf tersebut diharapkan menjadi amal jariah yang manfaatnya dapat terus dirasakan masyarakat. Menurutnya, pemilihan Aceh Tamiang sebagai lokasi wakaf juga mempertimbangkan kondisi wilayah yang terdampak bencana. Karena itu, program berbasis lingkungan dinilai relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yudo berharap pengelolaan wakaf solar panel dilakukan secara baik dengan dukungan pengurus masjid dan jamaah. Pemanfaatan energi surya diharapkan dapat mengurangi biaya listrik untuk kebutuhan operasional masjid. Penghematan biaya listrik tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung perawatan solar panel maupun kegiatan lain yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Program wakaf solar panel di Masjid Nurul Iman merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dan diharapkan menjadi bagian dari pengembangan wakaf yang memberikan manfaat sosial, lingkungan, dan ekonomi secara berkelanjutan. Demikian lintas informasi, dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut,
2: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
1: Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
1: Anda mungkin pernah menyimpan buah yang masih mentah ke dalam tumpukan beras. Katanya sih, biar cepat matang. Benar gak sih? Jawabannya, benar. Proses memasukkan buah ke dalam beras disebut maturing. Proses ini melibatkan gas etilen atau hormon tumbuhan yang memiliki peran untuk membuat buah menjadi matang. Buah yang disimpan dalam beras cepat matang karena gas etilen yang dikeluarkan oleh buah tetap berada dan terperangkap di sekitar buah. Biasanya dilakukan selama 2-4 hari. Proses maturing ini akan memberikan hasil terbaik pada buah-buahan seperti pir, apel, alpukat, dan mangga. Jadi, bukan karena berasnya ajaib ya.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan beresiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
2: Ah!

0: Indonesia berdiri kokoh di atas keberagaman suku, budaya, juga agama. Pancasila menjadi pedoman untuk saling menghormati dan hidup secara berdampingan di dalam damai. Moderasi beragama mengajarkan kita untuk memahami ajaran agama secara adil, seimbang, dan tentunya menjauhi sikap ekstrim. Mari jadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk mempererat persaudaraan. Bersama kita wujudkan Indonesia yang rukun, damai, dan menuju Indonesia emas.
1: Masih terucap selamat sore untuk Anda pendengar. Dan salam semangat untuk Anda semua. Dan seperti yang kita ketahui bahwa di sore ini di seputaran Benar Meriah di guyur hujan lebat ya. Dan kami akan temani satu buah informasi untuk Anda dari Aceh Tamiang, Kantor Urusan Agama atau KUA Kejuruan Muda Aceh Tamiang mengingatkan calon pengantin agar tidak hanya mempersiapkan pesta dan biaya pernikahan, tetapi juga kematangan ilmu, mental, psikologis, dan finansial. Kepala KUA Kejuruan Muda Haji Abdul Aziz Arfi LC mengatakan bimbingan perkawinan sebelum menikah bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi bekal penting bagi pasangan untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Ia meminta calon pengantin berhati-hati dalam memilih pasangan, terutama di tengah maraknya perkenalan melalui media sosial. Menurutnya, pernikahan merupakan keputusan jangka panjang sehingga calon pasangan perlu benar-benar memahami karakter, latar belakang, serta kesiapan masing-masing. Abdul Aziz juga menyinggung angka perceraian di Aceh Tamiang berdasarkan data yang ia sebut dari 1.804 pasangan yang menikah pada 2024 terdapat sekitar 515 perkara perceraian. Ia menilai kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa pernikahan tidak cukup hanya dengan kesiapan melangsungkan akad, tetapi harus disertai kesiapan menjalani kehidupan rumah tangga. Abdul Aziz berharap calon pengantin memanfaatkan bimbingan perkawinan secara serius agar mampu membangun rumah tangga yang lebih siap menghadapi berbagai persoalan setelah menikah. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya di frekuensi 90,1 MHz.
2: Pendengar, pernah nggak sih kepikiran? Korupsi itu bukan cuma soal uang negara yang hilang, tetapi jauh lebih kompleks. Dan kita sebagai warga negara bisa kena dampak buruknya. Seperti jalan yang rusak, fasilitas kesehatan yang kurang memadai, hingga pendidikan yang belum merata. Semuanya bisa terjadi karena korupsi. Karena itu, jangan pernah menganggap korupsi sebagai hal yang biasa. Sekecil apapun bentuknya, tetap merugikan banyak orang. Mulai dari diri sendiri, biasakan jujur, tolak segala bentuk suap dan pungutan liar, serta berani mengatakan tidak pada korupsi.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, mempengaruhi akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja. Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan tidak hanya diukur dari sisi ekonomi, tetapi juga dari kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Data menunjukkan bahwa lebih dari 25 juta orang masih hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk mengatasi masalah ini. Salah satunya adalah kebijakan KUR yang terus disesuaikan untuk memenuhi target pendanaan kredit UMKM yang pada tahun 2024 menjadi lebih dari 30%. Pemerintah pun menempatkan dana di perbankan nasional untuk tujuan rekonstruksi kredit UMKM yang diharapkan UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai sangat penting agar masyarakat dapat keluar dari jeratan kemiskinan. Mari kita dukung upaya pemerintah dan berkontribusi dalam menciptakan solusi yang berkelanjutan untuk penanganan kemiskinan di tanah air.

0: Umumnya, ikan hidup di dalam air dan tidak dapat bertahan lama di daratan. Tapi tahukah kamu, ternyata ada loh jenis ikan yang mampu bertahan lebih lama dari ikan lainnya tanpa media air. Ini dia pepuyu, atau yang dikenal dengan ikan betok, adalah ikan air tawar yang mampu bertahan hidup lebih lama di daratan. Ikan ini umumnya ditemukan di rawa-rawa, sungai, atau sawah. Apabila musim kemarau tiba dan air mulai menyusut, pepuyu akan bertahan di dalam lumpur untuk tidur dan berhibernasi sembari menanti air.
1: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Oktober 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: harga cabai di pasar Almahira Alam Dingin Banda Aceh mulai mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat naik cukup tinggi. Wagub Aceh dorong percepatan infrastruktur jalan dan tebing sungai di Sawang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga akses melalui RRI Digital serta turut di Radio Muna FM, Sebelu Salam, Merdu FM, Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Alim, Loksmawe, Radio Asalam Uin, Araniri, Darussalam, Bandar, Radio Suara Sabang, Radio Mutra MPD, Radio Cempala Kuning, Aceh, Radio Suluh Tamiang, serta di RRI Radio Rimbaraya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Bandar Aceh.

0: Harga cabai di pasar Almahira Alam Dingin Banda Aceh mulai mengalami penurunan setelah sebelumnya sempat naik cukup tinggi. Meski demikian, harganya berada di atas harga normal. Berikut laporan kontributor RRI, Aisyah Nalvita.
1: Harga cabai di pasar Almahira Alam Dingin Banda Aceh mengalami penurunan pada Rabu 7 Oktober 2026. Rahmat, salah satu pedagang bahan pokok, mengatakan harga cabai merah kini turun dari Rp88.000 menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara cabai hijau berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp42.000 dan cabai caplak sekitar Rp70.000 per kilogram. Ia juga menambahkan, penurunan harga terjadi karena sejumlah daerah pemasok mulai memasuki masa panen sehingga pasokan kembali tersedia. Sebelumnya, pasokan cabai sempat terganggu akibat hujan.
2: Untuk hari ini turun.
1: Dari berapa
2: ke dari berapa? Dari 88 ke 80. Cabainya masih stabil di angka 40-42. Harga turun karena udah bisa dipanennya. Barang memang melimpah, cuma nggak bisa dipanen karena hujan. Minat pembeli karena barang mahal mungkin turun drastis ya. Pembelinya apa? Karena mahal belinya sedikit.
1: Di sisi lain, harga ayam justru mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan pada bulan Maulid. Harga sebelumnya Rp130.000 hingga Rp140.000 per ekor, kini mencapai Rp170.000 per ekor. Sementara ayam betina naik dari Rp100.000 menjadi Rp120.000 per ekor. Salah seorang pembeli, Agustina, mengaku kenaikan harga membuatnya harus mengurangi jumlah kebutuhan yang dibeli. Ia berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil sehingga masyarakat tidak terbebani dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
3: Harapannya basmi sembakunya stabil lah, yang sampai kayak dulu-dulu lah. Ini beras mahal, semuanya mahal.
1: Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisyah Nalvita melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Aceh bersama Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi APAS memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan SDM Aceh yang adaptif dan siap bersaing dalam industri. Selengkap dilaporkan Tisi Media Putri.
4: Pendidikan Aceh bersama Lembaga Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Akademik Industri Petrokimia, Oil dan Gas, AKOGAS, memperkuat kolaborasi dalam menyiapkan sumber daya manusia, SDM Aceh yang kompeten, adaptif, dan siap bersaing di dunia industri. Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtala Mudin, berharap kolaborasi ini dapat mendorong penguatan keterampilan guru maupun peserta didik, memiliki sertifikasi kompetensi resmi, serta perluasan akses pengalaman langsung di dunia industri. Melalui kolaborasi ini, lulusan dari lembaga pendidikan di Aceh memiliki daya saing yang kuat serta siap kerja untuk menghadapi kebutuhan pasar industri modern.
5: Minimal guru dan siswa itu dilatih. Pertama guru supaya dia bisa memanfaatkan, bisa pada anak-anaknya bisa diajarkan pada yang bidang migas. Ya. Nanti dari situ kita lihat apalagi sekolah mana lagi.
4: Adapun untuk diketahui, AKOGAS merupakan lembaga independen yang didirikan oleh beberapa pakar bidang migas hulu dan hilir yang profesional dan pakar bidang energi lisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi BNSP Lembaga Sertifikasi Profesi Sertifikat Kompetensi Dirjen Kelistrikan Indonesia DJKI serta untuk pelatihan dilaksanakan oleh AKOGAS Training Center. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: infrastruktur Jalan Krungmane, Sawang, Batas Biren, serta pengamanan tebing sungai di lintasan Krung Sawang. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Provinsi Aceh mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta pengamanan tebing sungai di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Aceh Fadullah Defat saat meninjau langsung lokasi terdampak bencana bersama Wakil Bupati Aceh Utara Tarmidi Panjang Senin sore kemarin. Fadullah menjelaskan, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah atau TKD lebih dari 21 miliar rupiah untuk penanganan awal jalan ruas Krungmane Sawang perbatasan Biren. Selain itu, ruas jalan Kabupaten Riseh Tunang hingga Cercalang juga menjadi perhatian. Menanggapi jematan Baili bantuan Polri yang belum tersambung akibat lebarnya bentangan sungai yang terkikis banjir, Mek Wagu menyampaikan bahwa satu unit jembatan Baili tambahan akan dipasang oleh personel TNI. Pengerjaan dikerjakan sebelum tanggal 10 agar akses warga tidak terhambat.
2: Tahun ini dari Sawang ke Riseh ini ada anggaran TKD dan itu sudah dikerjakan di titik awal. Kemudian ada usulan juga ke IGD lebih kurang ada 20 miliar dan dipastikan oleh Pak Kadis PU benar. Cuman itu tahap prioritas, tapi untuk kepastian anggaran belum. Di tahap pertama belum ada, mungkin tahap kedua. Kita berharap di tahap kedua ini itu bisa masuk dalam IGD juga supaya tertangani jalan yang sudah ditangani saat ini oleh provinsi bisa berlanjut ke.
1: Sementara untuk mengatasi gerusan air yang merusak permukiman dan fasilitas publik di Gampung Riseh Tengah, pemerintah Aceh merekomendasikan penanganan bronjong permanen di dua sisi sungai yang diusulkan berlanjut pada anggaran 2027 sehingga warga tidak ketakutan saat hujan deras dari daerah pergunungan. Dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang pelantikan 47 kecik terpilih di Kota Semawe, para kecik diminta langsung bekerja dan menangani birokrasi gabung. Selengkapnya disampaikan Kera.
3: Sebanyak 47 kecik terpilih di Kota Lok Sumawe akan dilantik pada 8 Oktober 2026. Para kecik diminta langsung bekerja dan menata birokrasi gampung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pejabat Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Merah Putih Kota Lok Sumawe Kadria mengatakan, kecik merupakan garda terdepan pemerintahan gampung sehingga memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah.
4: Yang pertama kita melihat bahwa semua desa memang harus tetap berkuat dalam hal silaturahmi dengan pemerintah Kota Lusmawe. Kemudian memang ini pelajaran besar, pelajaran yang itu memang yang nggak ringan bagi kita yang baru terpilih. Ini tidak ringan bagi beliau untuk menata birokrasi beliau di kampung masing-masing. Itu hubungan dengan itu memang pendataan yang harus diperkuat oleh Gisi tersendiri karena Gisi itulah yang pertama kali yang ada birokrasi dari dasar di desa masing-masing atau di kampung masing-masing.
3: Kadria mengingatkan kecik tidak perlu menunggu 100 hari untuk mulai bekerja. Sejak dilantik, kecik harus langsung menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkait adanya aparatur gampung yang mengundurkan diri, Kadria menghimbau kecik terpilih tidak terburu-buru melakukan pergantian. Menurutnya, evaluasi aparatur harus mengikuti aturan serta mempertimbangkan kompetensi dan kinerja. Kadria menambahkan masa jabatan kecik di Aceh adalah 6 tahun sesuai dengan aturan yang berlaku. Abdesi Merah Putih berharap para kecik terpilih dapat bersinergi dengan pemerintah Kota Lok Sumawe. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung pemerintahan gampung yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Dari Lok Sumawe, Khairunisa Panjaitan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Udara Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Harga cabai merah di Pasar Bina Usaha Melabu Kabupaten Aceh Barat melonjak tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersendatnya pasokan cabai. Berikut laporan Irham Syah.
1: Harga cabai merah di Pasar Bina Usaha Melabu Kabupaten Aceh Barat melonjak tajam hingga mencapai Rp80.000 per kilogram. Kenaikan harga dipicu berkurangnya hasil panen petani serta tersendatnya pasokan cabai dari sejumlah daerah pemasok di luar Aceh Barat. Pedagang di Pasar Bina Usaha Melabu Vera mengatakan harga cabai merah sebelumnya masih berada di kisaran Rp30.000 per kilogram. Namun dalam beberapa hari terakhir harga terus menaikkan hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
2: Harga cabai Rp80 sudah 3 hari.
3: Kenapa nih Bu?
2: Malumlah hujan, gagal panen, mahal. Tapi nggak apa-apa untuk petani, asal laku ya kan?
1: Menurut Vera, kenaikan harga terjadi karena hasil panen berkurang, sementara pasokan cabai dari luar Aceh Barat juga mengalami kendala. Kondisi tersebut menyebabkan stok cabai merah di pasar menipis dan berdampak langsung terhadap harga jual di tingkat pedagang. Berkurangnya pasokan menjadi cabai merah menjadi pasar Bina Usaha. Pedagang mengharap pasokan dari lokal maupun daerah pemasok segera kembali normal. Dengan demikian, harga cabai merah diharapkan dapat berangsur turun dan tidak semakin membebani masyarakat. Reporter RRI Melabu, Irham Syah melaporkan.
0: Aceh Barat Tarmizi melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat administrator, pengawas dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan reporter Fauza Tunisa.
4: Bupati Aceh Barat Tarmizi melantik dan mengambil sumpah 20 pejabat administrator, pengawas, dan kepala sekolah di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada Selasa pagi. Pelantikan berlangsung di Gedung B Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Barat dan menjadi bagian dari penataan jabatan di lingkungan pemerintah daerah serta satuan pendidikan. Dari 20 pejabat yang dilantik, 9 diantaranya merupakan pejabat administrator dan pengawas, sedangkan 11 lainnya diangkat sebagai kepala sekolah. Dalam prosesi tersebut, para pejabat mengucapkan sumpah jabatan dan menandatangani berita acara sebagai bentuk tanggung jawab atas amanah yang diberikan. Bupati Aceh Barat Tarmizi meminta pejabat yang baru dilantik bekerja secara profesional, disiplin, dan fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga mengatakan pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada aparatur sipil negara untuk mengembangkan karir berdasarkan kinerja dan prestasi. Ia juga mengingatkan para kepala sekolah agar memperkuat kedisiplinan serta bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Seluruh aparatur merupakan pelayanan masyarakat sehingga jabatan yang diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menjauhkan diri dari kepentingan masyarakat.
5: Yang namanya di pemerintah Kabupaten Aceh kita adalah pelayan masyarakat. Sehebat apapun jabatan kita adalah pelayan yang melayani masyarakat. Ini yang harus saudara, jangan merasa nanti bahwa masyarakat mengemis-emis kita dan sebagainya memperlakukan masyarakat yang baik.
4: Selain itu, Bupati mengajak seluruh aparatur memperkuat kerjasama dan membangun suasana kerja yang harmonis. Setiap program pemerintah juga diminta dilaksanakan secara tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Tarmizi berharap para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik, meningkatkan kinerja, serta memberikan kontribusi terhadap pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabu, Fauza Tunisa, melaporkan.
0: Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Ayo.

0: Kunjungan lokasi wisata Mendale di pinggir Laut Tawar, Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu upaya yang dilakukan Satgas PRRC untuk mengembalikan kondisi daerah pasca bencana dalam sektor pariwisata. Berikut laporan reporter RRI Takengon, Fitra Jayadi.
1: Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, meninjau progres pengembangan lokasi wisata Mendale di Kecamatan Kan. Peninjauan yang didampingi Wakil Bupati Aceh Tengah Musin Hasan merupakan salah satu upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, masuk bagi kawasan wisata yang turut mengalami kerusakan. Safrizal menyebut keberadaan wisata Mendale yang sedang menjalani renovasi diharapkan menjadi salah satu ikon wisata, mengingat sektor ini ikut terdampak bencana yang terjadi sejak akhir November 2025 lalu. Menurutnya, dengan mulai revitalisasi objek wisata dan mulai dilakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan maupun jembatan, kondisi pariwisata di daerah berhawa sejuk itu diharapkan kembali bangkit serta terus berkembang.
2: Salah satu ikon wisata nanti di Aceh Tengah. Jadi kalau kemarin kita diskusi, ada media yang bertanya pengembangan wisata untuk Aceh Tengah, ini salah satunya. Ini yang namanya build back better and sustainable.
1: Penataan kawasan Mendale telah dilakukan dengan pembersihan lokasi, perbaikan infrastruktur, serta penanganan area terdampak agar kondisi wisata di pinggiran Danau Laut Tawar kembali aman dan nyaman untuk dikunjungi. Dukungan anggaran sebesar 5 miliar rupiah diarahkan untuk penataan kawasan, termasuk penanganan tanggul sepanjang 300 meter dan pembangunan 32 unit kios yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat maupun wisatawan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pasar bawah Takengon menjadi sentral penjualan ikan segar Kabupaten Aceh Tengah. Keberadaan ikan yang dipasok dari luar daerah mampu mencukupi kebutuhan masyarakat setempat serta mendukung program MBG. Selengkapnya disampaikan Fahmuti Aulia.
3: Pasar bawah menjadi pusat penjualan ikan masyarakat Takengon sejak tahun 1982. Hingga kini pasar tersebut berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Aceh Tengah, khususnya komoditas perikanan. Selain melayani kebutuhan rumah tangga, pasar bawah kini turut menumpang kebutuhan pangan untuk program makan bergizi gratis. Meningkatnya permintaan ikan untuk program itu membuat aktivitas perdagangan di pasar semakin ramai. Pengelola pasar bawah Takengon, Hasballah, mengatakan kehadiran program MBG memberikan dampak positif terhadap perekonomian perdagangan, di mana permintaan terhadap kebutuhan ikan setempat mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dirinya menyebut keberadaan ikan di pasar bawah didominasi oleh ikan-ikan laut yang dipasok dari luar daerah, seperti dari kawasan pesisir utara dan timur, bahkan juga ada yang berasal dari provinsi tetangga Sumatera Utara.
4: Tengahnya sudah mencakup mulai dari Tanjung Balai sampai Padang sampai Belawan. Itu yang masuk ke Aceh Tengah. Kenapa dengan adanya MBG kami menyerap tenaga kerja yang di luar ekspansi kami. Contohnya pembagian yang gara-gara MBG ini kami ada yang menyerap tenaga kerja pengangkatan ikan yang boleh katakan ojeknya, pembersihkannya, pemukul esikannya.
3: Bawah menambahkan, meningkatnya penjualan ikan turut menghidupkan aktivitas ekonomi di pasar bawah. Dampaknya dirasakan tidak hanya oleh pedagang, tetapi juga pekerja jasa angkut, kebersihan, dan pengiriman. Selain itu, pasar bawah terus menjadi jalur distribusi ikan segar dari sejumlah daerah ke Aceh Tengah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, sekaligus mendukung pasokan program MBG tersebut. Fahmuti Aulia, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Malabo, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indah Pulau Aceh.

0: BKK kelas 2 Sabang memastikan kapal asal Mentawai yang singgah di Teluk Sabang dalam kondisi bersih dan tidak membawa faktor penyakit. Pemeriksaan meliputi kondisi kapal, dokumen kesehatan serta ABK dan penumpang. Selengkapnya disampaikan Diah Dokteria.
1: Balai Kekarantinaan Kesehatan BKK kelas 2 Sabang kembali melakukan pemeriksaan terhadap kapal yang singgah di pelabuhan Sabang sebelum melanjutkan perjalanan menuju Langkawi. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kapal serta kesehatan ABK dan penumpang. Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Sabang Akmal Fauzi mengatakan, kapal SV Kemana yang diperiksa kali ini berasal dari Mentawai dan tiba di Sabang sehari sebelumnya. Pemeriksaan mencakup dokumen kesehatan, kondisi alat angkut kapal serta pemeriksaan terhadap orang yang berada di dalam kapal. Akmal juga menjelaskan, petugas juga melakukan pemeriksaan suhu tubuh terhadap ABK dan penumpang sebagai bagian dari pengawasan kesehatan di kawasan pelabuhan. Dari pemeriksaan tersebut, seluruh ABK dan penumpang diketahui dalam kondisi sehat.
2: Untuk sampai hari ini, pemeriksaan yang kita lakukan itu tidak ditemukan faktor pembawa penyakit. Jadi kapalnya kondisi bersih. Jadi kita tetap melakukan pemeriksaan terhadap alat angkut kapalnya, kemudian dokumen-dokumen kesehatan kapalnya, dan juga orangnya. Jadi sejauh yang kita lakukan pemeriksaan, alhamdulillah baik ABK ataupun penumpangnya dalam kondisi sehat. Dan kita lakukan pemeriksaan suhu tubuh, dan suhu tubuh rata-rata 36,2 atau 36,3.
1: Ia mengatakan hasil pemeriksaan suhu tubuh berada pada kisaran 36,2 hingga 36,3 derajat Celcius. Selain itu, petugas tidak menemukan adanya indikasi penyakit menular maupun faktor pembawa penyakit dari kapal yang diperiksa. Pemeriksaan kapal asal Mentawai dengan tujuan Langkawi tersebut menjadi pemeriksaan ketiga yang dilakukan BKK kelas 2 Sabang dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, petugas juga memeriksa SY Tidal Volume pada 1 Oktober dan SY Discover pada 2 Oktober dengan rute yang sama. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Bang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdurrauf As-Sikili.

0: Sumbul Salam siap jadi kota terpadu mandiri dan pusat distribusi regional padu di Aceh. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sumbul Salam memaparkan rencana strategis untuk mengembangkan menjadi kota terpadu mandiri. Salah satu agenda utama dalam konsep tersebut adalah menjadikan Sumbul Salam sebagai pusat distribusi barang dan jasa tingkat regional. Pemaparan arah pembangunan tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Sumbul Salam Haji Rashid Banchir dalam pertemuan bersama jajaran kepala SKPK di Aula LPSS Dako Sumbul Salam. Rancang untuk memanfaatkan posisi geografis Sumbul Salam yang strategis di kawasan perbatasan. Kota Sumbul Salam juga diproyeksikan menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan pergerakan logistik antar daerah. Untuk mendukung cita-cita tersebut, tata ruang dan infrastruktur daerah akan ditata secara terarah melalui penguatan regulasi. Landasan hukum seperti kanun serta rencana tata ruang wilayah akan menjadi instrumen utama dalam pengembangan kawasan industri dan jaringan distribusi. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 hari ini. Berita utama dari RRI Sulayak Batas Selasar, Korwil 17, Bandar Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di rumah, tetap di udara.
2: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil.

Demikian tadi pendengar, telah kita ikuti Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancarluaskan dari Jalan Buntul Nangka Pea Gajah Simpang 3 Radelung. Benar meriah. Dan mendengar, selamat sore kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di sore ini. Dan tetap semangat, salam sehat untuk Anda semua, dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz. Seperti biasa pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu dari dataran tinggi Gayo hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

Banjir bandang adalah banjir yang terjadi pada suatu daerah dengan permukaan rendah dan terjadi intensitas hujan yang tinggi. Banjir ini terjadi akibat air pada suatu wilayah sudah berada dalam kondisi jenuh, sehingga banjir akan datang dengan sangat cepat, bahkan tidak ada waktu untuk dapat diserap oleh tanah. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dijadikan ciri-ciri akan terjadinya banjir bandang. Pertama, ketika hujan terjadi, aliran sungai mengalami penyusutan akibat terbendung oleh material longsor pada daerah hulu sungai ataupun di sepanjang aliran sungai. Dengan cepat, air mendadak naik dan mengalir begitu deras. Kedua, air sungai berubah warna menjadi kecoklatan atau keruh karena telah bercampur dengan tanah dan lumpur. Ketiga, terdengar suara gemuruh dari aliran air sungai. Hal ini menjadi pertanda bahwa air yang disertai batuan, lumpur, serta batang pohon sudah bergerak ke arah lebih rendah. Keempat, terdapat awan hitam di daerah hulu sungai, menandakan sedang terjadi hujan lebat di bagian hulu sungai.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

Demikian pendengar program Sore Ceria di edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026 dan kita akan lanjut dengan program Cek Fakta pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan selanjutnya penanti kumandang azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dan pendengar, selamat sore kami ucapkan bagi Anda dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimbaraya. Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim makanan genetically modified organism atau GMO dapat merusak genetik dan kesehatan manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tanbackhook.id, tidak ada bukti ilmiah bahwa konsumsi makanan GMO dapat menyebabkan perubahan atau integrasi DNA makanan ke dalam genom. Sementara produk GMO yang beredar telah melalui pengujian keamanan oleh otoritas terkait di Indonesia. Peredaran produk rekayasa genetika diatur oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM. Setiap produk GMO dievaluasi dari aspek keamanan. Komposisi nutrisi serta potensi risiko lainnya sebelum memperoleh izin untuk diedarkan. Demikian cek fakta dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimbaraya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar Pro 1 RRI Rimbaraya dimanapun Anda berada, kami informasikan waktu sholat maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya pukul 18:28 waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan maghrib, kami hadirkan satu buah lagu religi islami dan dilanjutkan dengan pengajian nantinya. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.

0: Mau gadget murah? Di Elgoza aja. Elgoza, Electronic Gadget Online Plaza. Elgoza, proses cepat, efisien, dan murah harganya.
1: Ammar TV.

Saudara pendengar, telah tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Benar Meriah dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Memulai kebajikan walaupun kecil. Ketika fajar menyingsing, seorang lelaki tua berjalan-jalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Lelaki tua itu bertanya dengan heran, "Hei, mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Lalu jawab si anak, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang, bintang laut yang terdampar itu akan segera mati kekeringan," jawab si anak. "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya. Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu, apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar, anak muda?" Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya, lalu dengan perlahan ia melemparkannya ke dalam laut agar selamat dan hidup. Kemudian dengan tersenyum, ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal. Satu tindakan sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluargamu, temanmu, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Saya yakin usahaku sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si anak kecil tadi. Tindakan kecil yang sederhana ternyata dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal yang paling kecil sekali. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas."
0: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
0: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
0: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
1: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
0: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
0: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalamualaikum.

0: untuk Berita Sentral bersama Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
3: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut 4 WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Mantara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yang terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sombing.
4: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi di TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran pelatih TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
2: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi Bapak Presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit, meningkatkan pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
4: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau, Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
5: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit. Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya, memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
4: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
1: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
3: SPM masih tetap diperlukan dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti
6: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
3: SPM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
6: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
7: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan, oh, tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
6: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UU P2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih PPRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
8: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan suara siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga benar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul 3:30 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem, dan saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nanti pun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih DPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rem Surya di Pro 3 RRI, itu semoga udara untuk Indonesia.
1: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut memaparkan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
9: Untuk yang kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
10: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada 26. Dan kondisi saat ini dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap waspadai potensi kebakaran hutan dan lahan terutama di wilayah gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 26 ini masih berada pada kategori yang 0 sampai 100 mm.
9: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
10: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hadi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan setiap kabupaten kota serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan apabila terjadi karhutla. Zona seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
11: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di kabupaten yang lainnya, ada Pulau Papuas, Kadingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari yang lain. Api itu dia menjadi bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
10: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SIPO Kementerian Pertahanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan kepercayaan di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya melaporkan.
1: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain, dia ikut

0: ingin datang sebetulnya asal-masal dari darat.
1: Sementara itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di Pulau Untung Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
1: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connected with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lessons with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well.
4: And this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu, Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia. Sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada 5 keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya bahwa kru saya akan selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai pihak.
3: Lebih dari 80 anggota parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan non secara seluruh. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi Aichi. Tak hanya itu, tim regu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi Indonesia. Mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
13: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan ke depannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas perunggu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Ilhian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Menpora. Tim bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
13: Pertama, pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya hasil yang dicapai tim Indonesia di Asian Games, tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan pelar dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan jadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: Dua emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis, emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahman Rubin Abdullah, panjat tebing Desak Mada Rita Kusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karis Maritski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
1: Saya Lukman Tara, Pro 3.

Prosatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Demikian berita sentral bersama Pro 3 RRI telah kita ikuti, menyajikan ragam informasi baik dari dalam maupun luar negeri. Selamat malam untuk Anda, semangat untuk semuanya. Dan pendengar Prosatu RRI Takengon, kita akan lanjut dengan rangkaian program-program Prosatu RRI Takengon lainnya. Stay tune terus di Prosatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita akan nantikan kumandang Azan Isya live dari Masjid Agung Ruhama Takengon.

Allah

Pendengar Pro 1 RRI Takengon, untuk selanjutnya kita akan dengarkan mimbar agama untuk malam ini. Dan mimbar agama malam ini, pendengar, kami hantarkan ya dengan judul Menjaga Lisan, Menjaga Persaudaraan, diisi oleh Naura Syifa untuk malam ini. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama hanya di RRI Takengon.

dan kesempatan untuk terus memperbaiki diri. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pendengar yang dirahmati Allah, lisan merupakan salah satu nikmat besar yang diberikan Allah kepada manusia. Dengan lisan, kita dapat berbicara, menyampaikan ilmu, memberikan nasihat, dan menghibur orang lain. Namun, jika tidak dijaga, lisan juga dapat menjadi sumber perselisihan dan penyakit hati bagi sesama. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema menjaga lisan, menjaga persaudaraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, yang mengingatkan orang-orang beriman.

Pentingnya menjaga perkataan dalam kehidupan sehari-hari, sebab ucapan yang keluar dari lisan terkadang tidak mudah untuk ditarik kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar yang budiman, hadis ini memberikan pelajaran sederhana tetapi sangat penting. Sebelum berbicara, kita perlu mempertimbangkan apakah perkataan tersebut membawa manfaat atau justru menyakiti orang lain. Ada beberapa hal yang kita lakukan untuk menjaga lisan. Pertama, berpikir sebelum berbicara. Jangan terburu-buru mengucapkan sesuatu ketika sedang marah atau

Lebaran, mengucapkan salam, memberikan semangat dan membuat orang lain merasa dihargai. 4. Belajar diam ketika tidak ada manfaat untuk dibicarakan. Diam bukan berarti tidak peduli. Terkadang diam adalah pilihan terbaik agar kita tidak mengucapkan sesuatu yang dapat menyakiti orang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, dengan lisan bukan hanya tentang menghindari perkataan buruk. Menjaga lisan juga berarti menggunakan kata-kata yang lembut, menghormati orang lain, dan menjaga

0: iman yang telah dibangun bertahun-tahun menjadi renggang. Karena itu, marilah kita membiasakan diri untuk berbicara dengan sopan, jujur, dan penuh kebaikan. Tidak mampu berkata baik, maka menahan diri untuk diam adalah pilihan yang lebih selamat. Dengar yang budiman, marilah kita jaga lisan kita sebagaimana kita menjaga hati. Jadikan setiap perkataan yang keluar sebagai sesuatu yang membawa manfaat dan kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita agar mampu menjaga ucapan, menjauhkan kita dari perkataan yang menyakiti, serta mempererat persaudaraan di antara sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah program Mimbar Agama malam ini. Mimbar Agama, memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

Bahkan setelah menikah, nama sendiri perlahan-lahan justru semakin jarang disebut. Bukan karena lupa ingatan, tapi karena dalam tradisi masyarakat Gayo, ada perubahan cara memanggil seseorang setelah menikah, bahkan setelah memiliki anak. Menariknya, panggilan itu bisa berubah berdasarkan status dan nama anak pertama. Bagi laki-laki yang sudah menikah, ia dipanggil Aman Mayak. Sementara perempuan yang sudah menikah dipanggil Inan Mayak. Nah, ketika sudah memiliki anak, panggilannya bisa berubah lagi. Misalnya, kalau anak pertamanya laki-laki, secara umum sang ayah bisa dipanggil Aman Win dan ibunya Inan Win, atau merujuk kepada nama sang anak. Sementara jika anak pertama perempuan, panggilan yang digunakan umumnya adalah Aman Ipak untuk ayah dan Inan Ipak untuk ibu, atau menyesuaikan nama anak pertama. Jadi jangan heran kalau di tengah masyarakat Gayo, seseorang yang sudah lama kita kenal tiba-tiba dipanggil dengan nama berbeda. Bisa jadi nama aslinya sudah jarang terdengar. Inilah salah satu keunikan budaya dalam masyarakat Gayo. Sebuah tradisi yang membuat hubungan kekeluargaan terasa semakin dekat, sekaligus menjadi bagian dari identitas dan kearifan lokal yang terus diwariskan. Jadi, kalau suatu hari Anda mendengar seseorang dipanggil Aman Sanung atau Inan Sanung, belum tentu itu nama aslinya. Bisa jadi, itulah cara masyarakat Gayo menunjukkan bahwa ia adalah ayah atau ibu dari Sanung. Menarik bukan? Bahkan dalam tradisi Gayo, seseorang bisa saja lupa nama sendiri karena lebih dikenal dengan panggilan yang lahir dari ikatan keluarga.

0: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Lintas Informasi Pro 1 Takengon. Pendengar, Bunda PAUD Kabupaten Bener Meriah Nyonya Mutia Fauzia Tagori menghadiri pembinaan dan penguatan kelompok kerja Pokja Bunda PAUD di Aula Pendopo Bupati Bener Meriah Selasa 6 Oktober 2026. Kegiatan bersama tim Pokja Bunda PAUD Provinsi Aceh tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan anak usia dini PAUD yang berkualitas. Mutia berharap pembinaan tersebut dapat meningkatkan pemahaman pengurus sekaligus berdampak pada peningkatan pelayanan PAUD di Kabupaten Bener Meriah. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon untuk malam ini. Selamat mengikuti rangkaian program Pro 1 RRI Takengon selanjutnya. Selamat malam.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Baik, Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar setia di manapun berada. Ini lanjut ya, untuk kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta, Ruang Rindu Berjaringan Nasional akan hadir. Ada bintang tamu ya yang akan hadir, ada Julian Dekrita dan akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail untuk malam ini. Selamat malam dan selamat mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional.

0: malam hari ini kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudahlah ya kan? Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa, karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekripta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak asik aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh. Oh. Bang Jul boleh.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekripta ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh, okay. Saya asal dari Tanjung Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung Pinang jauh?
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Aku bilang. Iya iya iya iya iya iya.
1: Iya. Jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Oke. Okay. Yeah. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya, iya, iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, oke. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, oh, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa enggak menunggu terus? Enggak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Gitu. Oke.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak loh kayak gitu ya. Enggak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Oh, sama-sama enggak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Oke, sama-sama ya, diam.
1: Oh iya iya iya. Terus akhirnya dia diambil orang lain, ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu enggak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain, tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: belak
1: gitu.
0: Padahal kalau diungkapin siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya.
1: Dulunya sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio, Bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, aduh ketahuan kalau zamannya Yuni Shara.
0: Oh, zamannya Yuni Shara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yuni Shara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio, dia juara untuk, karena waktu itu enggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya
0: Yuni Shara.
1: Prianya
0: waktu itu. Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih, di hari ada yang namanya Taman
0: Ria.
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh, ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya.
1: Ya kan?
0: Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini, bukan di Kemayoran.
0: Oke, satunya
1: sudah di Kemayoran. Suka ada festival di situ.
0: Oke.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Polonya. Iya.
0: Yang
1: nonton dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedy Yunus nonton. Pokok penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
1: dulu. Bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP. Iya. Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus nggak seperti sekarang ya. Kita memang harus lebih apa, effortnya lebih, berjuangnya lebih gede.
0: Oke.
1: Lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman biasanya kalau nyanyi kita nggak bisa, kalau salah sedikit tuh nggak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke.
1: Kalau udah salah sedikit ya udah.
0: Ya. Dari SMP itu ya berarti ya.
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA, kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga, kebetulan teman-teman SMA ngeband. Pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti, jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan, jadi akhirnya deket sama, dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal.
0: Chris Sinyal ya.
1: Itu dulu hits ya. Seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah Chris sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi, dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat, sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya, ada Bang Albert di bau-bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Yang Tangsel ada yang ikutan. Ya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini, kenapa? Habis bikin teh kok ini? Tehnya nggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, Mil, halo semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya nggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aduh, aku juga dibeliin.
2: Tehnya di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah.
2: Aduh,
1: baik Kak,
2: selamat ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi, emang tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia ada juga kok.
0: Oh gitu.
1: Oh, udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan.
2: Jadi keselak.
1: Jangan buka.
0: Iya, ada. Ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam, Ica.
3: Selamat malam, Mbak Ita.
2: Iya,
3: Mbak
2: sayang.
0: Iya.
1: Selamat Ita. Malam.
3: Saya lagi bikin teh
0: tadi. Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh, terima kasih Mbak Ica. Ya, dari mana Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar. Oh, oke.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah
1: lihat ya
3: videonya ya. Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh, jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Klipnya juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya Cak.
0: Apa Cak?
3: Mas Julian.
1: Ya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit tuh 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 Juli. Namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden.
0: Kenapa, Cak?
3: Ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub. Oh,
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh, boy itu ya. Banyak itu ya.
3: Tadi kan sama di situ, saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Namanya Mbak Ita.
2: Iya, boleh.
3: Judulnya Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Kayak udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti
3: diputerin. Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Iya.
3: Sedih
2: nih. Lagi galau, Ca ya.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
2: Salam dong. Boleh.
3: Buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang kali monitor per satu, ucapannya semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Ita semuanya.
2: Sama-sama Ica.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya Julian siapa sih ini sebenarnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Ya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Kang Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Silakan Pak Ahmad. Mas Dewi Kik sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya ya. Oh,
4: sama
2: iya.
4: Kabupaten Mas Dewi Kik sama kota
2: gitu. Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat siang
2: Julia.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi lalu masih hati masih berbahagia karena tim nasional jadi juara.
2: Iya ya, karena tim nasional kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Gitu.
2: Wah.
4: Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya? Apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, siap.
4: Kan saya masih ingat masih kalau musik kan ada pit dan sebagainya. Kan sekarang pita kas sudah tidak ada.
2: Aset, atau peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Ya, mudah-mudahan lah. Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan saling sikut-menyikut jatuh-menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa-berapa, musik dangdut, musik lain sebagainya, banyak pokoknya makan.
0: Siap banyak. Kalau musik begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewi Kiknya ya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Mbak Ita punya putra, kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayahnya sebagai
2: kebetulan dia aja, dia berkarir sendiri Kang. Dia sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Jarianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat Assalamualaikum kakak.
2: Iya.
0: Ah iya. Silakan apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnamasari.
2: Betul, kan? Betul. Senjarianku ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas kakak, Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Untuk tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Mas Julian. Ya.
2: Silakan Senja. Ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya? Berterima kasih.
2: Ya.
5: Tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya? Kebanggaan lah bisa Mas Era di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali.
5: Mau nanya ini ya, Kak Julia.
2: Ya Julia.
1: Oke. Okay.
5: Selamat dengan semua kesuksesan kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada kak?
0: Tadi ada.
1: Pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja.
1: Itu single terbaru. Nggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu.
1: Kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
1: Oh iya.
0: Menunggu Senja. Oke. Okay.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan. Disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire kak.
0: Oh Nabire. Nabire.
5: Kota Nabire.
0: Siap.
1: Siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
1: Iya. Asli Jakarta.
0: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: Purwokerto.
0: Iya. Tapi diprotes loh. Ternyata di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran itu? Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ saja.
5: Di Muba.
1: Gitu. Tapi ya, saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya, gitu di Tanjung Pandan.
5: Oh, di Babel. Belitung.
1: Iya di Babel.
2: Pandan siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu. Tadi denger ya.
2: Oke. Dengerin ya. Senja.
5: Sukses selalu kak.
1: Ya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap. Itu aja.
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Sedikit kak ya.
2: Boleh.
0: Oh silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Sehat selalu.
0: Oke.
5: Ya, RRI Jakarta Jaya di Udara. Begitu juga RRI Nabire.
1: Okay. Makasih
5: kak.
1: Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu persatu ya. Dari Pak Ahmad Irwan tadi nanya, terpengaruh nggak sih dengan teknologi? Ya kalau harusnya iya ya kan. Gimana? Tapi biar dijawab sendiri sama Kak Julian.
1: Oh, kalau itu pasti terpengaruh lah ya. Kita perkembangan teknologi ini kan memang harus diapresiasi. Satu. Jadi bukan kita langsung harus kembali lagi, enggak. Justru kemajuan teknologi ini akan mempermudah jadinya untuk kita bermusik gitu ya. Apalagi dengan kecanggihan teknologi kayak misalnya kita rekaman enggak seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
2: sekarang sangat mudah sekali.
1: Sangat mudah, ya. Betul sekali. Jadi kalau ada false sedikit, cincai lah ya, bisa diperbaiki dengan mudah.
2: Jadi enggak capek.
1: Seperti
0: itu ya.
1: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini bisa diulang tek langsung dimasukin enggak. Ya pokoknya teknologi sekarang luar biasa deh ya.
2: Dan mau enggak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau enggak mau mengikuti zaman.
1: Betul. Zaman. Tuh, dengerin tuh ya Diva Rock kita.
2: Keselak.
0: yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ika?
2: Yang gede banget.
1: Masa
2: kini.
0: Nah, oke. Okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama
1: Pernah, berapa kali dong.
0: Oh iya ya.
1: Akhir-akhir ini sering lah.
2: TVRI kita sering juga.
1: Sering ya, waktu itu TPI juga ya.
2: TPI.
0: Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut. Ada Senja di Papua di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian Dekrita.
1: Terima kasih Senja.
0: Sementara ada WhatsApp
2: Kita bacain yuk.
0: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 08117972791. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
2: Ini ada fotonya, lucu sekali.
0: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Okay. Halo, tamu kita malam hari ini Julian Dekrita. Saya Wardania dari Kampung Lung ke kemungkinan
2: Guci Rompong Kecamatan Lampo Saka Kabupaten Pidi.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Bila ada Tengku Safik, selamat malam ucapannya, semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
2: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
0: Oke, okay, terima kasih. Lanjut, ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian Dekrita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya enggak bisa jawab. Dijawab sendiri, silakan.
2: Ya, nanti akan dijawab.
0: Gimana?
2: Huh? Gimana?
0: Dari Jakarta Utara.
1: Dari Jakarta Utara ya, oke. Okay. Jadi memang dulu.
0: Oh dulu pernah di Male Voice.
1: Dulu ya. Sekarang udah enggak.
2: Udah. Bersolo karir ya Julia.
1: Sekarang bersolo karir saja.
0: Gitu, oke. Okay.
2: Ya. Siap, sudah terjawab.
0: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Ibu.
0: Halo, Bu Farida.
2: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu.
0: Silakan.
6: Selamat malam. Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
2: Siap.
1: Oh, dari Palu. Tabib.
0: Emang tabib bahasa.
1: Tabib Farida.
6: Yang beberapa kali sudah banyak bertanya ya.
2: Iya.
6: Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
0: Oke.
2: Okay. Oh ya, oke, nanti akan dijawab.
0: Pernahkah?
6: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang, tolong dinyanyikan.
0: Oke, okay. Ini perintah ya Bu ya. Baik, dilaksanakan ya, Bu perintahnya
2: baik,
0: Bu.
2: Dilaksanakan Bu Farida.
6: Mbak Ica sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
0: Boleh, silakan tiga orang aja ya Bu Farida.
6: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua ada ya, dan seluruh penyiar Persatu RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini, lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
2: Lu sudah kan?
0: Kapan?
2: Lah, tadi kan sudah.
0: Tadi udah ya.
2: Selamat dan sukses.
0: Selamat dan sukses untuk Bang Julian Dekrita.
1: Dan penciptanya dong.
0: Dan penciptanya ya. Oke. Okay.
2: Adalah Krisinyal ya.
0: Krisinyal.
2: Oh ya.
0: Kenapa kau senyum-senyum sih?
2: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
0: Oh, ya kan.
2: Ternyata
0: kemarin
2: beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
0: Kan kemarin itu sempat ini.
1: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
2: Oh gitu ya.
1: Heeh.
2: Bukannya pembuat video klip ya?
1: Video klip itu sebenarnya
2: sampingan. Oke, kita dengerin yuk
0: lagunya. Dan buat pendengar Persatu, nanti kita ngobrol lagi ya. Okay. Julian Dekrita untuk Anda.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian Dekrita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel apa Julian Dekrita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menjadi grup vokal Male Voice.
0: Oh siap, kalau begitu langsung kita ke mana tuh ada Bung Benijo. Selamat malam.
1: Kok iso parah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benijo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Jun. Joni.
1: Benny,
3: Bang Benny.
2: Joni. Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
0: Yeah.
2: Lalu jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke.
2: Mas Yudi, salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa Ibu Farid dari Palu, Ayuk Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam. Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, betul. Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga sekali.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu, kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu?
0: Oke. Siap.
4: Aja. Salam ya Bang.
0: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat grup RRI Pro 1 Surakarta, selamat malam. Buat Rifki Minofki yang bertugas, selamat malam. Fitia Fajar Maulana di Klaten, selamat malam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember, ada Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
1: Ahmad Abdullah, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Silakan.
1: Aku
5: ya, Mbak Ita yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin.
0: Adakah
5: Assalamualaikum. Selamat malam bintang tamu Mas siapa? Julian.
0: Ya, Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah tambah awet muda dan tambah ganteng.
1: Ya, mantap.
3: Masyaallah tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah. Puji Tuhan.
0: Ya. Amin.
5: Begini Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Iya.
5: Bang Julian nih kok tetap semangat, tetap ganteng, olahraga apa yang suka?
0: Nah lo.
1: Nanti akan dijawab ya.
0: Ditunggu ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu ya?
0: Oke.
5: Cerahannya.
0: Siap.
5: Mas Yudi. Mas Yudi boleh salam ya.
0: Tiga ya.
5: Ya tiga kepada siapa? Yang terhormat Bapak Murah dan juga

0: apa Mas Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember.
1: Siap.
0: Selamat malam dan salam sehat. Mm-hmm. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman dan semuanya deh. Penyiar-penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
2: Salam Rindu. NKRI.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Terima kasih. Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Seperti lagunya Julian Negrita.
2: Kan lagunya aku pernah menunggumu.
1: Beda iya, dong. Pokoknya ono menunggu nih.
2: Yo ngono keneh. Iya.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
2: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
1: Oh iya iya. Jadi kalau
2: kerjanya tiap
1: hari kan orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
4: Seumuran.
1: Bila kan aku seumuran Nanda.
2: Oke. Ini kebahagiaan ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
1: Sebenarnya iya Bang Benny Jo.
3: Benny Jo.
1: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke
2: di hampir Sulawesi. Hampir seluruh Indonesia ya.
3: Ya hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
1: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan maksudnya bukan provinsi
1: ya, di kotanya.
3: Kotanya kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
1: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya enggak sih?
3: Ya udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
1: Hampir seluruh Indonesia, Indonesia ya.
2: Pernah.
1: Otodidak atau ada garis
2: guru vokal atau
1: keturunan
2: guru musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
1: Oh serius?
2: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
1: Iya,
2: ngerti
1: iya.
2: Gak Mas Yudi?
1: Ya tahu lah. Enggak, maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak.
1: Bukan darah ya?
3: Bukan. Jadi kakek saya itu kakak adik
1: sama nyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
1: Iya itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya. Berarti maksudnya ada.
2: Jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Idang adalah kakek-kakek.
1: Kakek-kakek. Ih lucu. Sekali Tapur Rama Sari.
3: Terus
1: aku bilangin hati rekor nanti ya.
2: Maklum kok Mas Yuri.
3: Terus lagu apa yang apa yang paling sukses gitu ya,
1: dari Oma di Solo tadi.
3: Jadi kalau dari
1: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya selain Putri Biru,
2: Cinta Dua Kali,
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang lagu.
1: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
1: Oke.
3: Untukmu Sahabat.
1: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari?
1: Terserah.
2: Mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
1: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit
1: tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
1: Ketua ketawa sih.
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
1: Lari ya.
2: Dan lari. Nyata. Yang penting kalau lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
1: Jogging ya.
3: Jogging
2: sama renang. Olahraga paling murah meriah dan sehat.
1: Iya tahu.
3: Tuh kita tuh denger tuh.
1: Suka yang murah-murah. Lagu kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
2: Cintaku pada.
1: Karena video klipnya dikerjain sama Krisinyal, bukan? Oh, gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
2: Salah satu versi Cintaku pada ada berapa versi? Salah satu ada yang dikerjain sama Krisinyal, ada.
1: Ya. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya.
2: Salah satunya kan tadi bisa.
1: Oh, iya. Kita ke Samarinda dulu, ada Ari. Selamat malam Bang Ari.
2: Selamat malam Mas Ari.
5: Ya.
1: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
5: Kapan ke Samarinda?
2: Mas Julian.
1: Emang ada apa di Samarinda kok disuruh ke Samarinda nih?
2: Iya Mas, tunggu yang undang
1: kan? Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang, ada Mbak Ita juga, mungkin kita
2: ada
1: juga akan diundang.
2: Ada
1: hostnya
2: juga Mas Ari. Gitu ya Mas Ari.
1: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda. Kita ke Bogor. Halo, selamat malam.
2: Teteh kesayangan.
1: Budinda. Lah kok enggak ada suaranya? Teteh. Salah. Teteh Dinda.
5: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Isa Purnamasari.
2: Iya, Teteh.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
5: Okay. kakeknya
2: Julian sama kakeknya
1: Idang Rasidi
2: adalah kakek-kakek. Bener kan, Teh?
5: Iya, Teteh ketawa sendirian jadinya.
1: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
5: Udah di dalam rumah sendiri.
1: Oke,
5: udah
1: siap.
2: Iya, Teh. Silakan, Teh.
5: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam, Teteh. Gelis. Iya.
5: Kumaha damang.
3: Aduh, Pangestu. Pangestu.
1: Kumaha damang apa dong jawabannya?
2: Rampes.
3: Rampes.
1: Seriusan?
2: Rampes. Bener kan, Teh? Rampes.
3: Gimana teh? Gimana teh?
5: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
2: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
5: Pangestu boleh.
3: Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
2: Yang terbaru
3: udah,
2: teh.
3: Udah ya?
5: Iya sudah menikmati. Nah itu yang mau teteh tanya tuh.
3: Apa Bang tuh?
5: Nah, waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar? Take one langsung lancar atau take two baru selesai?
1: Bukan take one kalau abu. Ya pempek nih kayaknya.
5: Teklang.
2: Nanti dijawab.
1: Oke, nanti dijawab ya, Teh ya.
5: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya.
3: Pasti.
5: Hilang fokus apa gitu. Nah, itu sih yang jadi pertanyaan. Tadi apa? Pernah menunggu.
3: Aku pernah menunggu.
1: Pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
5: Pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Waduh. Mantap. Nanti malam
2: mantap ini
3: diputar terus nih kayaknya.
2: Bakal diputar terus nih.
5: Ya, pas sukses deh untuk.
3: Amin. Siap. Hatur nuhun ya, Teteh.
5: Rilisan lagi yang terbaru lah, yang baru-baru
3: nanti di sama Ita kita rencananya.
2: Siap. Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
5: Buat produser Ruang Rindu Yudi
3: Ismail.
5: Salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
1: Oke.
5: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
1: Terima kasih ya, Teteh Dinda.
5: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye-bye.
1: Ini tadi kan kita ngomongin Take One ya. Ada yang punya Take One di telepon lo.
2: Oma Ana di Palembang. Selamat malam Oma.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Ita Purnamasari,
2: iya,
6: cintaku padamu
2: takkan berubah.
6: Mas Yudi Ismail, ada toko.
1: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
6: Mas Yudi.
1: Oh gitu.
2: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
6: Sampai keriting ini jari loh.
1: Ya ampun. Oke. Nanti di smoothing.
2: Jarinya di smoothing Teh.
1: Kok Teh?
2: Iya Oma.
1: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian De Krita?
2: Silakan Oma.
6: Oke. Selamat malam. Bang Julian.
3: Malam. De Krita, De Krit Presiden ya. Oke.
6: Iya, De Krit Presiden ya.
3: Iya.
6: Tadi kayaknya dengar orang itu uang kita ya.
3: Uang kita galuh.
6: Uang kita galuh.
3: Dari nyokap dari ibu.
6: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
6: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
1: Kakek?
6: Oh, di kakek.
1: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Ana ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
6: Iya dong, dong. Kan tadi yang dengar kabarnya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Ana tinggalnya di Prabomuli.
3: Oh.
6: Oke. Gitu. Kira-kira kapan ke Prabu Mulia.
3: Kapan ya?
2: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
1: Siap.
3: Manajer saya.
6: Iya. Jadi selain mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacar lah itu kita.
6: Lama-lama Pak Ajar lah diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
6: Iya deh. Pertanyaannya nih cuman satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau pamannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu. Enggak apa-apa gitu deh gitu ya.
1: Siap, ditunggu ya.
6: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin.
1: Siap ya.
3: Makasih ya, Yul.
6: Terima kasih, Mbak Ita. Mas Yudi.
1: Tiga orang ya.
6: Kirim salam ya.
2: Siap.
6: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Mm-hmm. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
1: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
6: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya. Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
6: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
1: Wah, gitu ya.
3: Bukan suka lagi.
2: Siap.
6: Yo. Salam-salam sehat semuanya.
3: Amin. Sama-sama.
6: Terima kasih.
2: Oke, Oma. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancar kah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya ini, maksudnya nggak sesuai.
1: Jiwanya nggak pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilaksanakan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
2: Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
2: ya. Ada 6 jam.
1: Ya Allah, kalau 6 jam enggak kelar hari gini gitu kan.
2: Ya maksudku sama musiknya.
1: Oh.
2: Ya. Itu Mas Yudi.
1: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
1: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah enggak sih?
2: Ini masih di panggung atau di mana?
1: Ya, di panggung di mana? Ya kalau nyanyi sendirian mah ya enggak mungkin lah.
2: Sekarang ini ada itu.
3: Ada matador ya.
1: Ada matador.
3: Iya, biasanya ada matador gitu.
1: Jadi kalau enggak, tapi pernah enggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
2: Seiring
1: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi ya pasti ada.
2: Kalau nyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
2: Harus hafal dimanapun dan sama siapapun.
1: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau taekwondo?
3: Ya iyalah.
1: Iyalah ya kan?
3: Iya kan.
2: Enggak cuma apalagi, Julia, apalagi juga seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
2: Apalagi gratis, woi.
1: Ya Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
1: Oh, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
2: dengerin lagi yuk.
1: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
2: Yang mana di antara 4 tadi yang disebut?
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
1: Boleh. Terus satu lagi?
2: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
1: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
2: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
1: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smaya dan Julian De Krita.
0: Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp. Ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Beni Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, okay, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan yang berlimpah dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima, diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Wah, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke. Okay.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam, Elsa.
1: Jarang loh kita telepon dari NTT ya.
3: Om dan tante-tante.
0: Iya, selamat Ayu, malam juga, tante.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik,
1: kabar
3: Tante
1: baik.
3: Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa yang itu bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang
3: bisa? Cintaku pada.
1: Wah, pintar.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disama?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Saya ini seorang disabilitas, Tante.
0: Oh, oke, okay, siap.
1: Oke, okay, okay, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin Om-om sama Tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat Om dan Tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa, Elsa. Sehat.
0: Terima kasih,
1: selalu.
0: Elsa.
1: Selamat, Elsa ya.
2: Berarti selalu mendengarkan ya?
1: Iya.
2: Tadi udah dengerin juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama
1: Om Julian.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Ya, suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh enggak tante sama Om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu refrennya? Yuk.

0: Akan ku simpan dalam hati. Cinta yang tulus ini.
1: Pasti. Terima kasih Elsa.
0: Silakan
1: tiga orang ya.
0: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
2: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
2: Ada siapa lagi?
1: Udah itu ya.
0: Yang kedua, untuk semua pendengar di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
0: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
0: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Terima kasih Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
2: Selamat malam Bu Fatmawati.
3: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
3: Iya.
2: Silakan Bu Fatmawati.
3: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
4: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
3: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu.
1: Oke.
3: Pertanyaannya. Mas Yuri, salam dong.
2: Boleh silakan.
1: Silakan tiga ya.
3: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa
2: Mas Julian?
1: Waktu itu
4: tahun, kalau
1: Manggung.
4: Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya.
2: Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
2: 90-an.
1: Oke.
2: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdananya.
4: Ya, album perdananya itu,
2: sama Melvis ya, atau solo?
4: Kalau solo, ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
2: itu tahun berapa Mas?
4: Tahun 95 ya, kalau nggak salah.
2: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request bidadari yang terluka ya.
2: Padahal sekarang gak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
2: Terluka.
1: Ya sudahlah. Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
2: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, hari ini, dan esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian De Krita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah, sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong,
1: yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggo, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya, ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo, Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
3: Selamat malam,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
3: Saya
1: silakan Ayu.
3: Selamat malam. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Bang Julia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu.
3: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
2: Oh iya, kok tahu?
3: Apakah masih di IG-nya gitu?
2: Oh di IG-nya.
3: Aduh. Iya, apakah sama saya masih sebagai host?
0: Oke, ditunggu ya.
3: Biar sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
2: Oke, okay,
3: oke. Okay. Ya, selamat malam buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Farida, sama Pak Widira.
0: Oke,
2: ya, makasih ya.
1: Okay, Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
2: Iya betul.
4: Lengkapnya.
2: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
2: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu wajib-wajib.
0: Oke, siap.
4: Yudi, masih Mbak Ita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian, yang saya bertanyakan, adakah Alo juga, selamat malam. Gini Bang Julian, anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu.
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Di HP-nya ini.
0: Itu aja.
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun
1: lagu daerah asalnya.
4: Jadi ya betul Bang Mas Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Benijo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tetangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab, dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julia De Krita. Okay.
2: Kalau host masih sampai sekarang, kebetulan ada beberapa acara juga. Selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu, IPO. Dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus, cuman dia lebih ke arah olahraga ya, jadi bola gitu, basket gitu, jadi senangnya di olahraga bola, basket, futsal, pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Oh iya. Pernah bawain lagu daerah kah?
2: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Oke.
1: Di panggung ya. Saat show.
2: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Oke, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
2: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya.
0: Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama Sari. Sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita,
1: tapi lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S Jakarta,
1: Bapak Juwati Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Mator Sakalangkong.
1: Terima
0: Siap.
1: Kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salah
0: Kediri ya.
1: Kediri.
0: Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal
0: lah.
1: Kembali untuk Rini.
0: Rini. Tomboy ya Rininya.
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut beragung telepon? Waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam, salam dari kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat, Said Sidan. Tolong dibaca chatku Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian the Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
2: Kayaknya jadi dari tadi
0: kan
2: ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Bukan tadi ini gimana sih? Ada Katiga lo grupnya lo. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
2: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita Dinakan, dia apa namanya?
2: Sama
1: Sarwana.
2: Aras.
1: Itu dengan Rita dan Sarwana.
2: Oke, kalau program projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Oke, lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya teman?
2: Belum nanti pokoknya
0: ini surprise ya.
2: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pernah Masari pura-pura enggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
2: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di speed akunnya Julian.
2: Oke. Yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Di seluruh platform ada.
1: Di YouTube?
2: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian Dekrita. Itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Julia.
2: Sudah ada. Ya, amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga. Mau sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa.
1: Udah capek,
0: udah ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usia itu Mas. Tak bales ya.
0: Bales. Sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
2: Saya Julian Dekrita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Destiny.

0: Kembali mendengar di Ruang Rindu, saat ini di Jakarta. Setelah tadi sama-sama kita sama mendengarkan Ruang Rindu berjaringan nasional bersama Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari tentunya. Dilanjutkan kebersamaan di malam hari ini bersama saya Andrea Satria tentunya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Anda bisa sampaikan di 0811-7972-7912 melalui WhatsApp pendengar dan juga di line telepon kami tentunya di fix line. Ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Saya ingin menyapa untuk yang ada di Bau-Bau dengan Bung Albert yang sudah bergabung melalui line telepon. Halo, selamat malam Bung Albert.
1: Selamat malam.
0: Apa kabar Bung Albert malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah baik-baik. Bung Albert ingin mendengarkan lagu dari siapa pada malam hari ini? Silakan.
1: Ya, ada saja dulu di situ.
0: Yang tersedia di playlist. Baik, disiapkan Utalikumahuma dengan Puncak Asmara, Bung Albert.
1: Ya.
0: Baik, mungkin salamnya yang ingin disampaikan untuk pendengar lain, silakan.
1: Ya, selamat mendengarkan saja.
0: Baik, itu saja Bung Albert.
1: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama, baik, untuk itu ditunggu lagunya. Selamat ya, malam.
1: Selamat malam.
0: Baik, Bung Albert di Bau-Bau ikut playlist katanya. Berikutnya juga ada Teh Dinda yang ada di Bogor. Kita sapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Andes Satria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Lagu, mantap, apa kabar Teh malam hari ini?
2: Kabar menanti ya.
0: Betul.
2: Kabar Teh masih sehat dan belum ngantuk Andes.
0: Alhamdulillah. Apa nih yang bikin gak ngantuk? Ada yang mau ditunggu?
2: Tungguin Andes selesai siaran.
0: Ah, terima kasih. Dengan senang hati.
2: Tungguin juga selesai siaran.
0: Iya.
2: Gak apa-apa, nemenin Andes gitu.
0: Betul, terima kasih Teh.
2: Widi, sehat ya.
0: Sehat, alhamdulillah katanya jempolnya diangkat. Teh, di Bogor hujan hari ini?
2: Rintik-rintik aja sih tadi.
0: Ya. Iya. Alhamdulillah.
2: Tapi
0: sejuk juga. Iya.
2: Sejuk.
0: Belum Teh, tapi tadi sejuk dari sore dari siang ke sore hingga malam hari, enggak terlalu terik gitu.
2: Iya, mirip-mirip sih.
0: Betul.
2: Jadi, tadi terik tapi terus sejuk gitu. Jadi
0: iya,
2: jadi sejuk gitu.
0: Betul. Darah. Baik. Teh Dinda ingin mendengar lagu siapa pada malam hari ini? Silakan.
2: Lagu dari siapa ya?
0: Siapa ya?
2: Oh iya nih aja dari R.I.M. aja deh.
0: Dari R.I.M. dengan judulnya apa?
2: Everybody Hurt.
0: Everybody Hurt, tunggu sebentar. Everybody Hurt. Nah itu dia nih, tunggu Teh ya. Saya dari judulnya Everybody Hurt. Iya Teh, malam hari ini belum tersedia Teh. R.I.M.
2: Itu
0: makanya biasanya ada.
2: Ini dia pergi.
0: Sudah dicari by judul dan by penyanyi R.I.M. Iya, nampaknya ada sedikit data error mungkin Teh. Ada mungkin lagu alternatif lain, silakan Teh.
2: Aduh, kalau udah cari-cari lagi begini, mikir lagi.
0: Iya, makanya nih.
2: Dan udah deh, The Course aja.
0: The Course, dengan judulnya Teh?
2: Runaway.
0: Runaway, ada disiapkan untuk Teh Dinda. Salam ya mungkin Teh.
2: Oke, yang ingin disampaikan buat Andes Satria.
0: Amin. Iya.
2: Tetap bertahan, tetap semangat. Tugas belum selesai.
0: Siap,
2: gitu ya.
0: Iya.
2: Nanti ya.
0: Iya Teh.
2: Oke, Teh mau jumpanya. Selamat malamnya untuk sahabat Bogor Community ya.
0: Baik.
2: Ada Bogor Community nih, tadi nggak ada yang bergabung nih di luar apa Ruang Rindu Nasional nih.
0: Iya.
2: Kemana ya? Agak-agak sepi. Ruang Rindu Nasional tuh tergantung bintang tamunya soalnya.
0: Oh iya.
2: Ya oke. selamat malamnya antaranya tadi sahabat Bogor Community.
0: Iya.
2: Ada Bung Randy, Bung Brandy, ada Bang Hasan, ada Bang Ray.
0: Betul.
2: Lalu Ibu Merpati dengan Dede Rio.
0: Iya.
2: Selamat malam. Selamat beristirahat. Juga ada Nafia, ada Mbak Atin, ada siapa lagi ya?
0: Ya.
2: Dan Diona di Jepang ya.
0: Kak Diona.
2: Dan monitoring juga ya.
0: Baik.
2: Sepertinya next time deh untuk yang lainnya.
0: Oke okay, teh.
2: Duluan deh, dilanjut.
0: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Dinda di Bogor tentunya. Masih dari Bogor, kita ke Kang Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Silakan.
3: Selamat berbagi itu memori lewat lagu.
0: Kang, apa kabar malam hari ini?
3: Baik.
0: Baik, mantap ini dia.
3: Alhamdulillah sehat semua.
0: Alhamdulillah sehat-sehat, Kang. Siap. Mau mendengar lagu dari siapa? Silakan, Kang.
3: Saya pengen dengar lagu
4: Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 dimanapun berada, tadi kita sudah ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional, hadir dengan ya sharing ya bersama bintang tamu untuk Ruang Rindu malam ini. Dan untuk selanjutnya terus menemani kebersamaan kita masih dengan beragam pilihan lagu-lagu nostalgia hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tapi kembali ke Pro 1 RRI Takengon ya. Jadi untuk yang mau gabung bisa beralih ke 0821 6585 4676.

sampai kita menganggap pertumbuhan anak yang terhambat sebagai sesuatu yang biasa. Stunting bukan sekedar soal tubuh yang pendek. Kondisi ini berkaitan dengan kekurangan gizi kronis dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan yang lebih penting, stunting bisa dicegah. Dimulai dari kebiasaan sederhana, ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu, berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai kebutuhan anak. Jangan lupa pantau pertumbuhan anak secara rutin, karena kebiasaan yang kita anggap kecil hari ini bisa menentukan masa depan anak kita nanti. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas. Indonesia sehat dimulai dari kita.

Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon. Semangat selalu ya untuk ya bermimpilah setidaknya untuk malam ini. Bermimpi akan segala sesuatunya menjadi lebih baik. Dan pendengar, ya Dewi Yule dengan Cinta Yang Hitam. Sedikit mengenal kembali untuk sosok penyanyi yang satu ini. Jadi tidak hanya penyanyi tapi juga pemeran film. Pemilik nama asli Raden Ajeng Dewi Pujiati, lahir 10 Mei 1961 dan memang lebih dikenal dengan Dewi Jur. Karirnya bisa dibilang berlangsung lebih dari 4 dekade. Salah satu yang turut melambungkan nama Dewi dan saat ia berperan sebagai Jeng Sri dalam serial Lost Man sekitar tahun 1986. Bahkan pendengar, karya aktingnya yang mengesankan dalam drama Kembang Kertas yang dirilis di sekitar 1984 dan Penyesalan Seumur Hidup yang dirilis di 1986 juga membuat Dewi dinominasikan dalam Piala Citra di Festival Film Indonesia. Keduanya sebagai aktris terbaik. Sebagai penyanyi, Dewi juga dikenal sebagai penyanyi pop dengan beberapa duet dan lagu populer, antara lain Kesempatan bersama Odi Agam dan Jangan Ada Dusta di antara kita bersama Brory Marantika. Untuk pendengar setiap Pro 1 di manapun berada, Edo juga masih hantarkan ya beragam pilihan lagu nostalgia lainnya juga yang masih akan temani kebersamaan kita. Semangat selalu, selamat malam untuk semuanya dan nantikan di Donggayo pada pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti.

Baik, 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk semua pendengar di berbagai wilayah dataran tinggi Gayo. Malam ini di dataran tinggi Gayo, ya semakin malam semakin dingin sepertinya ya. Dan di luar sana juga, semoga pendengar tetap semangat, tetap ya luar biasa walaupun sudah pada mulai ngantuk juga. Dan ya sudah bisa juga sih untuk istirahat, mengambil posisi apa ya istilahnya ya. Intinya sih menikmati waktu istirahatnya dengan semaksimal mungkin, sehingga besok bisa kembali beraktivitas dengan beragam kegiatan-kegiatan luar biasa lainnya. Untuk kebersamaan kita juga masih ditemani dengan lagu-lagu nostalgia lainnya. Ada pilihan dari Andi Carrera selanjutnya, Cintaku Takkan Berubah, hadir untuk temani kebersamaan kita. Dan nanti dilanjutkan dari Bob Tutupoli, Mengapa Tiada Maaf.

Penghasilan terbatas, kebutuhan terus bertambah. Jangan hanya menunggu keadaan berubah. Mulailah dari langkah kecil. Belajar keterampilan baru, cari peluang kerja dan usaha. Manfaatkan pelatihan dan program pemberdayaan. Kelola penghasilan dengan bijak dan dukung pendidikan anak-anak. Bantuan memang penting bagi yang membutuhkan. Namun, jadikan bantuan sebagai penopang untuk bangkit dan menjadi lebih mandiri. Karena hidup yang lebih baik tidak selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Mulai dari apa yang kita punya. Mulai dari apa yang kita bisa. Mulai hari ini. Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari diri sendiri, mulai dari keluarga, mulai dari langkah kecil. Hari ini berusaha, esok lebih berdaya.

0: Alhamdulillah, sudah selesai panen kita. Besok aku mau bawa semua ke toko.
1: Semuanya, Ma?
0: Iya, memang kenapa?
1: Ama, terpikir nggak kalau sebagian pokok itu jangan langsung dijual?
0: Terus

Baik, 50 menit kita sudah lalu dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sudah di penghujung Ruang Rindu menemani kebersamaan kita. Langsung saja ditutup dengan dua lagu nostalgia lainnya yang masih akan hadir. Dan untuk Anda pendengar, nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, Didong Gayo juga akan kembali hadir. Selamat malam untuk semuanya.

0: Ayu, kamu pernah nggak nemu barang di kamar, terus bukannya dibuang, tapi malah disimpan?
1: Sering banget, sampai numpuk di lemari malah.
0: Ternyata itu ada alasannya loh.
1: Oh iya, masa sih?
0: Iya, kita sering menyimpan barang kenangan karena otak kita menghubungkan benda tertentu dengan emosi dan pengalaman.
1: Oh gitu, bukan barangnya yang penting.
0: Betul, yang kita simpan itu kenangannya. Contoh nih ya, waktu kita ngelihat barangnya, kayak misalnya tingkat konser nih, kita jadi ingat siapa yang nemenin, lagunya apa aja, sampai ke hal-hal yang kita rasain waktu pada saat itu.
1: Pantesan, padahal barangnya kecil ya, tapi memorinya yang segudang.
0: Yoi.
1: Tapi kalau gak ada barang, tiba-tiba keinget dia,
0: itu mah kamunya aja.

Prosatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lanjut di Donggayo, tepati kebersamaan kita di penghujung Takengon malam ini bersama Prosatu RRI Takengon.

Gak boleh, gak boleh.

Wayo

ibu lang buah.

sidang gemas, kaya mama, iya.

jawab tantang Ceh.

ditoto horsa. I kampung bae kita bertepuk sidang.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Malam hari ini kita berjalan bersama di sebuah jalan yang penuh ujian, tetapi juga penuh makna. Jalan sabar menghadapi masalah. Setiap orang pastinya punya masalah. Ada yang datang sebentar, ada yang menetap lama, ada yang kecil, ada yang besar. Namun, satu hal selalu kita butuhkan untuk melewati semuanya adalah kesabaran. Masalah adalah bagian dari hidup. Ia datang tanpa diundang. Kadang di saat kita merasa segalanya baik-baik saja. Masalah bisa berupa kehilangan, kegagalan, atau sekedar rencana yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun, masalah bukanlah tanda bahwa hidup membenci kita. Masalah adalah ujian, sebuah cara agar kita belajar lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dewasa. Disinilah sabar menjadi kunci. Sabar bukan berarti pasrah tanpa usaha. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang, tetap berusaha, dan tetap percaya bahwa setiap badai pasti berlalu. Pendengar, jalan sabar memang panjang. Kadang kita merasa lelah, ingin menyerah, bahkan bertanya, mengapa harus aku yang mengalami ini? Tetapi, kesabaran mengajarkan kita untuk melihat lebih jauh bahwa di balik setiap masalah ada pelajaran, bahwa di balik setiap luka ada kekuatan yang sedang tumbuh. Kesabaran membuat kita tidak terburu-buru mengambil keputusan. Kesabaran membuat kita mampu menahan diri dari kata-kata yang bisa melukai. Kesabaran membuat kita tetap berjalan meski langkah terasa berat. Kesabaran tidak pernah sia-sia. Ia mungkin tidak memberi hasil instan, tetapi ia menumbuhkan kedamaian. Dengan sabar, kita belajar menerima kenyataan. Dengan sabar, kita belajar mengendalikan diri. Dengan sabar, kita menemukan kekuatan yang tidak terlihat, tetapi terasa dalam hati. Dan pada akhirnya, sabar membawa kita pada solusi. Kadang bukan solusi yang kita harapkan, tetapi solusi yang terbaik untuk kita. Saudara pendengar, jalan sabar hadapi masalah memang panjang dan melelahkan. Tetapi jangan lupa, setiap jalan pasti punya ujung. Dan di ujung jalan sabar, ada ketenangan, ada kebijaksanaan, ada kekuatan yang lahir dari hati yang pernah diuji. Mari kita belajar untuk sabar, bukan karena kita lemah, tetapi karena kita tahu bahwa sabar adalah kekuatan. Saya Satiran, pamit. Semoga renungan malam ini memberikan kita keberanian untuk terus melangkah di jalan sabar menghadapi masalah. Tetap bersama kami, karena hidup selalu punya cerita untuk direnungkan.

Saudara pendengar, manapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Nur Hasana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai jumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya, mengudara pada frekuensi 93 MHz. Saya Muhammad Zahari kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini, Kamis 8 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Dengar, untuk mengawali jumpa kita di pagi hari ini, kita akan segera mengikuti pengajian dan juga menantikan kumandang. Dan juga menantikan ya ceramah subuh, juga kumandang azan sholat subuh dari Masjid Turahma. Tagengon.

Mengapa yang kedua kakinya itu berdebu? Karena membela agama Allah. Maka Allah mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Nasa'i.

Salman Al-Farisi berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mandi pada hari Jumat bersuci menurut kemampuannya, memakai minyak rambut atau memakai minyak harum, kemudian keluar dalam satu riwayat pergi serta tidak memisahkan antara dua orang yang duduk. Lantas ia sholat sebanyak dapat ia kerjakan. Kemudian diam apabila imam berkhutbah. Sungguh ia diampuni dosanya antara Jumat yang satu dan Jumat yang lain.

عن هذا صراطي المستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini karena kita terpeleset, karena kita terlalu jauh dari jalan, jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat. Tubu ila Allah, kembalilah ke jalan. Mendekat kepada

Man aufa istaufa. Salat itu adalah timbangan. Barang siapa menunaikan salat, berarti dia telah mencukupkan

apa? Salatlah kamu, karena sesungguhnya salat itu adalah sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak ibu jamaah fardu subuh yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian para pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, insyaallah yang akan mengisi tausiah kita pada subuh ini yaitu Bapak Kan Kemenag Kabupaten Aceh Tengah. Kepada Bapak kami persilahkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Puji dan syukur, mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam juga mari kita sanjung sajikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang menjadi uswatun hasanah bagi kita semua. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, anta 'budallaha ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka, yang artinya jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan engkau melihat Allah. Maka bila engkau tak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ini yang dituturkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ihsan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Imam Nawawi pernah menjelaskan definisi dari ihsan tersebut. Beliau menuturkan bahwa bila seseorang di dalam ibadahnya mampu melihat secara nyata Tuhannya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, maka sebisa mungkin ia tidak akan meninggalkan sedikitpun sikapnya, sikap khusyuk dan khudu atau merendah diri di dalam ibadahnya. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu penuturan Imam Nawawi terkait dengan ihsan. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita beribadah kepada Allah, kita menyembah Allah seakan-akan Allah itu melihat kita, seakan-akan Allah itu dekat dengan kita. Sebagai contoh jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita berhadapan dengan orang yang kita hormati, ketika kita berhadapan dengan orang yang sangat kita hormati, sebagai contoh di dalam lingkungan kita, ketika kita bertamu dalam satu kantor atau kita bertamu pada satu orang tua, misalkan ulama, ketika kita menunggu beliau, ketika kita berbicara dengan beliau, apakah mungkin kita mengangkat kaki kita? Kita mengangkat kaki kita sebelah, misalnya. Itu menunjukkan ketidaksopanan kita dan seolah-olah tidak ada yang mengawasi kita. Maka dalam konteks ini jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita harus berpikir dan menentukan sikap. Kalau kita sudah hormat kepada satu orang tua atau orang seorang ulama atau seorang pimpinan, ketika dia hadir di depan kita atau tidak hadir di depan kita, maka kita harus berlaku sopan santun. Kalau kita sebut hari ini beretika, karena kita merasa Allah itu mengawasi kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Kita juga bisa menyebut istilah ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam beragama, dalam konteks kita beragama Islam. Seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau muraqabah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ihsan itu baik, artinya baik, dan akan lebih baik yang kita ketahui tingkatannya adalah ahsan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kata ahsan itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah lebih baik, terbaik, atau yang paling baik. Kita pernah mendengar saudara kita itu, atau ada orang yang namanya Ahsan, yang berharap digunakan sebagai nama baik seorang laki-laki yang orang tuanya memiliki keinginan bahwa anaknya itu lebih baik, lebih unggul, kalau bahasa sekarang adalah lebih berintegritas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah pengertian ihsan baik dan ahsan itu lebih baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit memberikan contoh. I'dilu huwa akrabu litaqwa. Adil itu adalah sebagian dari takwa. Maka oleh karenanya siapapun yang bersikap adil seperti kita orang biasa, maka itu baik. Tapi akan lebih baik, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adil itu sangat baik tingkatannya menjadi ahsan jika ada pada seorang pemimpin. Adil itu ihsan. Maka akan lebih baik adil itu ada pada seorang pemimpin. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa Radio Republik Indonesia, Takengon yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melihat ada saudara kita atau ada teman kita yang suka bersedekah, ada saudara kita yang suka mengeluarkan zakatnya. Dia berpikir bahwa zakat itu atau pendapatan yang dia dapatkan, nikmat yang didapatkannya, bukan semuanya untuk dia. Tapi ada hak orang lain, atau ada hak orang lain, atau ada hak selain kita di dalam rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menyebutnya darmawan atau dermawan. Dermawan itu ihsan. Dermawan itu baik. Tetapi sangat baik yang tingkatannya ahsan ketika dermawan itu ada pada orang kaya, ada pada orang yang berkecukupan. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dalam konteks ini, kalau kita sudah dermawan, ada kenikmatan, ada rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita, di mana kita mencari rezeki itu, maka kita harus berpikir dan menetapkan diri kita, rezeki itu harus kita bagi di mana kita mendapatkan rezeki itu. Tidak harus rezeki itu atau zakat yang kita dapatkan, yang akan kita keluarkan, kita bawa ke kampung halaman kita, di mana kita tidak mencari rezeki di kampung halaman kita. Maka konteks dermawan itu baik, akan lebih baik ada pada orang kaya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hati-hati itu baik. Dalam sikap kita, keseharian kita, dalam konteks muamalah kita, dalam konteks kita bermasyarakat, ucapan kita, tingkah laku kita sangat harus kita berhati-hati. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kalau ucapan kita tidak baik dan membuat ketersinggungan kepada saudara kita yang lain, maka itu akan menjadi tidak baik. Karena lisan yang kita ucapkan itu bukan lagi milik kita, tetapi milik orang yang mendengarkannya, jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya hati-hati itu baik, hati-hati itu dalam segala hal baik. Tapi akan lebih baik tingkatannya menjadi ahsan ketika hati-hati itu ada pada ulama kita, jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kami ulangi kembali, hati-hati itu baik, maka akan naik tingkatannya menjadi ahsan ketika hati-hati itu ada pada ulama. Yang kemudian jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sering menyebut ketika ada musibah, ketika ada kemalangan, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dekat dengan Allah, orang-orang sabar itu bersama Allah. Sabar itu ihsan, sabar itu baik, tetapi akan naik tingkatannya ketika sabar itu dimiliki oleh fakir dan miskin. Sabar itu akan lebih baik ketika sabar itu dimiliki oleh fakir dan miskin. Karena mohon maaf jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang kita berpikir bahwa kalau saudara kita yang fakir dan miskin itu identik kadang-kadang tidak mau sabar, dan kadang-kadang mengatakan bahwa Allah itu tidak adil dengan dia. Maka oleh karenanya jemaah yang dirahmati Allah, sabar itu baik, tapi akan lebih baik ihsan baik, tingkatannya akan naik menjadi ahsan ketika sabar itu ada pada fakir dan miskin, jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian, kalau kita bertobat itu baik, kalau kita bertobat di usia 50, 60, 70 tahun, yang usia Rasulullah itu hanya 63 tahun, pada orang tua mungkin itu baik. Bertobat itu baik, pada siapapun baik, apalagi kita orang Islam, apalagi kita orang yang patuh kepada Allah, patuh beribadah, maka tobat itu ihsan, maka tobat itu baik. Tapi akan lebih baik tingkatannya ketika tobat itu ada pada pemuda. Kalau pemuda itu cepat bertobat, maka itu lebih baik. Terakhir jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita hadapi hari ini degradasi moral. Baik anak-anak kita, baik orang tua, baik anak-anak kita yang laki-laki maupun perempuan. Di budaya kita Aceh Tengah ini, di Gayo ini, budaya kekemelen. Maghrib kita harus pulang. Jam tengah malam, kalau tidak ada izin orang tua, kita harus pulang. Karena kita menghormati orang tua kita. Maka oleh karenanya, kekemelen kata orang Gayo, falsafat Gayo itu harus kita camkan kepada anak-anak kita, baik laki-laki dan perempuan. Maka oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah, camkan pada diri kita, masukkan ke dalam alam bawah sadar kita bahwa kemel itu, malu itu baik, malu itu ihsan, dan akan lebih baik tingkatannya menjadi ahsan kalau malu itu ada pada anak perempuan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan tembusannya bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik pendengar, baru saja kita mengikuti ceramah subuh yang disampaikan oleh Kakan Kemenak, kantor Kemenak Aceh Tengah ya, dengan topik tadi membahas tentang ihsan dan ahsan. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Talking On, karena saat lagi kita akan menjelang Warta Tanah Gayo 4 pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat.

salatur rajuli nurun fi qalbihi faman sa'a minkum wal yunawwir qalbah. Salat seseorang adalah penerang hatinya. Barang siapa berkeinginan agar hatinya menjadi terang, maka terangilah hatinya itu dengan salat.

Baik pendengar, saat lagi kita akan menantikan Warta Tonogayo yang produksi RRI Takim kami siarkan juga melalui RRI Net. Anda dapat menyaksikan Warta Tonogayo melalui YouTube channel RRI Takiman Channel.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Tanoh Gayo. Produksi RRI Takengon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, Anda mendengarkan Warta Tanoh Gayo edisi Kamis 8 Oktober 2026. Kami sampaikan sari berita pagi ini. Satgas PRR Nasional lakukan Monef Rehab Rekon di wilayah Tengah Aceh. Perpustakaan Umum Daerah Aceh Tengah terus genjot minat baca masyarakat. Warta Tanoh Gayo turut dirilai oleh RRI Rimbaraya dan disiarkan melalui YouTube RRI Takengon Channel bersama saya, Muhammad Azhari. Kita ikuti berita selengkapnya.

0: Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nasional gelar monitoring dan evaluasi penanganan bencana di Kabupaten Benar Meriah. Tujuannya melihat progres dan mengetahui kendala dalam pembangunan pasca bencana. Selengkapnya disampaikan oleh Alfi Syahrin.
1: Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Nasional lakukan monitoring dan evaluasi khusus terkait sinkronisasi dan data prioritas di Kabupaten Benar Meriah. Kepala Koordinator Hubungan Antar Lembaga Satgas PRR Nasional, Brigjen Topri Daeng Balau menyebut, kegiatan tersebut bertujuan memonitoring kegiatan rehab rekon yang telah dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bukan hanya melihat perkembangan penanganan pasca bencana timbalnya, namun juga untuk mengetahui kendala yang dihadapi di lapangan.
2: Boleh juga kita melihat di laporan dari Pak Bupati tadi, bagaimana progres yang sudah dilakukan dari anggaran yang diterima dari DKK, yang sudah dari Jelai Siantar, kemudian ada dua lagi ya Pak ya?
3: Padang.
2: Pakai Padang, nah itu sekitar progres sudah disampaikan oleh Pak Bupati Naik. Salah satunya progres sudah kita lihat tentang adanya perkembangan. Dan kita juga melihat adanya progres yang dilakukan oleh pusat. Contohnya adalah pelaksanaan dari pembangunan huntap yang saat ini sedang berjalan ini kalian. Kemarin sudah groundbreaking dan ini rencananya nanti akan dibangun 64 huntap di sini. Yang dibangun oleh PKB, mitra PKB, kemudian lain juga sudah disiapkan oleh Pak Bupati dan Kiliran Green. Ini sudah berjalan, alhamdulillah. Yang ini sudah mulai berprogres dan nanti harapannya itu sebelum akhir Desember harus sudah selesai.
1: Sementara itu, Bupati Benar Meriah Tagore Abu Bakar di hadapan Satgas PRR Nasional mengatakan,

0: akan berupaya menyelesaikan sebanyak 64 hunian tetap di Kecamatan Wih Pesam pada akhir tahun nanti.
1: Kita yakin, karena kita sudah lihat sarangnya, kemudian pemerintah daerah mendukung penuh, di mana hambatan kita selesaikan. Jadi insya Allah nanti sebelum 31, RRI akan kemarin ini siap.
2: Siap.
1: Kita yakin, kita yakin.
0: Satgas PRR Nasional didampingi Forkopimda, BPJN, OPD, dan sejumlah stakeholder terkait tinjau sejumlah titik penanganan bencana, diantaranya Jembatan Bailey, Huntara, Huntap, penanganan Jalan Elak Uerlah, dan lokasi lainnya. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
3: Tim Satgas PRR juga melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV Rehaprekon di Kabupaten Aceh Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Sanusi.
4: Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan mendampingi Tim Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi PRR dalam kegiatan monitoring dan evaluasi MONEV Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Aceh Tengah kemarin. Tim ini dipimpin Laksamana Pertama TNI 0D Jetangkas. Tim Satgas PRR bersama Wabum Muhsin mengawali kunjungan di lokasi pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM di Desa Dedalu. SPAM ini nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk wilayah kecamatan sekitar kota Takengon. Wabum Muhsin melaporkan progres pekerjaan fisik saat ini telah mencapai 40% dan masih terus dikebut hingga 60 hari ke depan. Wabum Muhsin juga melaporkan banyak jembatan penghubung jalur ekonomi masyarakat, saluran irigasi, serta akses jalur usaha tani yang belum tertangani secara permanen.
5: Ya, 16 tempat.
6: Saya tempat.
5: Ini kan wilayah kota dulu. Ada 3 kecamatan di sini, Pak. Wilayah kota. Rutawar, Bebesen, dan Kebayakan. Tersuplai?
6: Bisa, Pak.
5: Bisa, ya. Berapa persen, Pak?
6: 24%. TDS berapa?
5: Tenaga kerja lokal berapa di sini yang diserap?
6: Terus 92 hari kerja ya?
5: Satu. Ini yang sedang dalam pengerjaan ya?
6: Iya. Untuk 3 lokasi Karang Baru, Oregon, Langkahan itu minyaknya 500 sekian.
5: Itu jalurnya ya? Terus ke sana ya?
6: Dari tengah kan? Dari tengah.
5: Iya.
6: Tengah ya? 150 meter.
4: Laksma TNI 0D Jetangkas menjelaskan MONEV yang dilakukan sebagai perpanjang tangan pemerintah pusat agar kendala teknis Rehaprekon dapat dipetakan. Ia mengaku beberapa titik hasil MONEV Juli lalu masih mendapat pekerjaan yang perlu dipercepat. Kunjungan ini katanya untuk memastikan percepatan Rehaprekon pasca bencana di Aceh Tengah berjalan sesuai target. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
3: Pengembangan lokasi wisata Mendali di pinggiran Danau Laut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menjadi salah satu upaya yang dilakukan Satgas PRR Aceh untuk mengembalikan kondisi daerah pasca bencana dalam sektor pariwisata. Laporan selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
7: Kepala Posko Wilayah Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh, Safrizal ZA, meninjau progres pengembangan lokasi wisata Mendali di Kecamatan Kebayakan. Peninjauan yang didampingi Wakil Bupati Aceh Tengah Muhsin Hasan merupakan salah satu upaya pemulihan pasca bencana hidrometeorologi, termasuk bagi kawasan wisata yang turut mengalami kerusakan. Safrizal menyebut keberadaan wisata Mendali yang sedang menjalani renovasi diharapkan menjadi salah satu ikon wisata, mengingat sektor ini ikut terdampak bencana yang terjadi sejak akhir November 2025 lalu. Menurutnya, dengan mulai revitalisasi objek wisata dan mulai dilakukan perbaikan pada sejumlah ruas jalan maupun jembatan, kondisi pariwisata di daerah berhawas cuk itu diharapkan kembali bangkit serta terus berkembang.
8: Ini salah satu ikon wisata nanti di Aceh Tengah. Jadi kalau kemarin kita diskusi, ada media yang bertanya pengembangan wisata untuk Aceh Tengah, ini salah satunya yang namanya Build Back Better and Sustainable.
7: Penataan kawasan Mendali telah dilakukan dengan pembersihan lokasi, perbaikan infrastruktur, serta penanganan area terdampak agar kondisi wisata di pinggiran Danau Laut Tawar kembali aman dan nyaman untuk dikunjungi. Dukungan anggaran sebesar 5 miliar rupiah diarahkan untuk penataan kawasan, termasuk penanganan tanggul sepanjang 300 meter dan pembangunan 32 unit kios yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat maupun wisatawan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Jembatan Bailey Blangpanu diresmikan atau Akses 14 kampung di Kecamatan Cia Utama, Kabupaten Bener Meriah, berangsur pulih. Selengkapnya disampaikan oleh Bambang Syaputra.
2: Komandan Kodim 0119 Bener Meriah Letkol Arhanud Febri Adianto meresmikan jembatan Beli di Kampung Belangpanu, Kecamatan Cia Utama, Kabupaten Bener Meriah. Jembatan tersebut menjadi akses penghubung bagi 14 kampung di Kecamatan Cia Utama dan diharapkan dapat kembali memperlancar mobilitas masyarakat setempat. Peresmian jembatan Beli itu turut dihadiri unsur Porkopimcam Cia Utama, para siswa dan siswi sekolah dasar, tokoh masyarakat, dan warga setempat. Letkol Arhanud Febri Adianto mengatakan kehadiran jembatan Beli yang baru dibangun merupakan akses yang sangat dinantikan masyarakat. Pasalnya jembatan tersebut menjadi jalur penting yang menghubungkan 14 kampung di Kecamatan Cia Utama. Peresmian jembatan tersebut dirangkai dengan prosesi pesejuk, doa bersama, dan pemotongan pita oleh Dandim Bener Meriah, didampingi unsur Porkopimcam serta tokoh masyarakat setempat. Dandim menambahkan pembangunan jembatan Beli merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah pusat dalam memulihkan akses transportasi masyarakat yang terputus pasca terjadinya bencana hidrometeorologi pada tahun lalu. Lebih lanjut, Dandim mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat jembatan tersebut agar dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
3: Pemerintah Aceh berkomitmen penuh untuk terus mempercepat perbaikan dan penanganan infrastruktur Jalan Kurung Mani, Sawang Batas Biren, serta pengamanan tebing sungai di lintasan Kerung Sawang. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
9: Pemerintah Provinsi Aceh berkomitmen mempercepat perbaikan infrastruktur jalan serta pengamanan tebing sungai di Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Aceh Fadullah Defat saat meninjau langsung lokasi terdampak bencana bersama Wakil Bupati Aceh Utara Tarmidi Panjang Senin sore kemarin. Fadullah menjelaskan, tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran transfer ke daerah atau TKD lebih dari 21 miliar rupiah untuk penanganan awal jalan ruas Kurung Mane Sawang perbatasan Biren. Selain itu, ruas jalan Kabupaten Riseh, Tuneng hingga Cercalang juga menjadi perhatian. Menanggapi jembatan Baili bantuan Polri yang belum tersambung akibat lebarnya bentangan sungai yang terkikis banjir, Mek Wagu menyampaikan bahwa satu unit jembatan Baili tambahan akan dipasang oleh personel TNI pengerjaan dikerjakan sebelum tanggal 10 agar akses warga tidak terhambat.
10: Tahun ini dari Sawang ke Riseh ini ada anggaran TKD dan itu sudah dikerjakan di titik awal. Kemudian ada usulan juga ke IGD lebih kurang ada 20 miliar dan dipastikan oleh Pak Kadis PU benar. Cuman itu tahap prioritas, tapi untuk kepastian anggaran belum. Di tahap pertama belum ada, mungkin tahap kedua. Kita berharap di tahap kedua ini itu bisa masuk dalam IGD juga supaya tertangani jalan yang sudah ditangani saat ini oleh provinsi bisa berlanjut ke.
9: Sementara untuk mengatasi gerusan air yang merusak permukiman dan fasilitas publik di Gampung Riseh Tengah, pemerintah Aceh merekomendasikan penanganan bronjong permanen di dua sisi sungai yang diusulkan berlanjut pada anggaran 2027 sehingga warga tidak ketakutan saat hujan deras dari daerah pergunungan. Dari Aceh Utara, Saifullah Nurdin melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Memiliki koleksi sebanyak 42 ribu buku, Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah terus genjot minat baca masyarakat, termasuk lewat berbagai program literasi hingga menjangkau anak-anak sejak dini. Selengkapnya disampaikan Nabila Putri Salwa.
11: Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Aceh Tengah terus mendorong peningkatan minat baca masyarakat melalui penyediaan koleksi buku yang beragam serta berbagai program literasi. Saat ini, perpustakaan tersebut memiliki sekitar 42 ribu koleksi buku yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh informasi dan menambah pengetahuan dari berbagai bidang. Koleksi yang tersedia mencakup buku pendidikan, kedokteran, pertanian, manajemen, hukum, ekonomi, filsafat, hingga karya sastra. Dari berbagai koleksi tersebut, novel menjadi salah satu jenis buku yang paling banyak diminati pengunjung. Petugas Perpustakaan Umum Aceh Tengah, Anissa Salsabila, kepada RRI mengatakan, pihaknya terus berupaya menyediakan bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dari berbagai kalangan. Berdasarkan data perpustakaan sejak September hingga awal Oktober, tercatat 575 orang pengunjung dengan peminjaman mencapai 1.967 buku. Pengunjung berasal dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak berusia 5 tahun, tahun hingga mahasiswa.
12: Perpustakaan ini semoga semakin banyak yang berkunjung di sini selain anak-anak dan semua masyarakat. Karena di sini selain menyediakan fasilitas, juga menyediakan di Pustaka Aceh Tengah, yaitu membaca buku melalui komputer yang tersedia di sini. Dan itu tujuannya untuk dapat memudahkan masyarakat dan anak-anak mencari informasi yang dibutuhkan.
11: Nisa menambahkan, dalam memperluas akses literasi, perpustakaan juga menjalankan perpustakaan keliling dan storytelling. Program ini menyasar anak-anak untuk mengenalkan bahan bacaan serta menumbuhkan kebiasaan membaca sejak dini. Pihaknya berharap setiap program yang dijalankan dapat semakin meningkatkan budaya membaca. Perpustakaan pun tetap menjadi ruang belajar dan sumber informasi yang mudah dimanfaatkan masyarakat di Aceh Tengah. Nabila Putri Salwa, RRI Takengon, melaporkan.
3: Polres Benar Meriah perkuat sinergitas dengan Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU setempat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
2: Kapolres Benar Meriah AKBP Riki Nugraha melakukan silaturahmi dengan Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Kabupaten Benar Meriah, Tengku Abdurrahman Lamno, di aula kantor MPU setempat. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat sinergitas antara Polres Benar Meriah dan MPU dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas, sekaligus membangun kolaborasi dalam pembinaan moral dan generasi muda. Dalam pertemuan tersebut, Kapolres Benar Meriah menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat jajaran MPU, serta menegaskan bahwa menjaga Kamtibmas tidak dapat dilakukan oleh kepolisian saja, melainkan membutuhkan dukungan berbagai pihak termasuk ulama. Peran ulama, ungkapnya, sangat strategis dalam membimbing moral dan kehidupan keagamaan masyarakat. Sinergi antara penegakan hukum dan pendekatan keagamaan menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas keamanan di Benar Meriah. Kapolres juga mengajak MPU untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya generasi muda, terkait berbagai ancaman yang saat ini semakin berkembang seperti judi online, penyalahgunaan narkoba, bullying di lingkungan sekolah dan daya, pergaulan bebas, serta kenakalan remaja lainnya. Sementara itu, Ketua MPU Kabupaten Benar Meriah, Tengku Abdurrahman Lamno, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Kapolres Benar Meriah beserta jajaran. MPU menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dan mendukung tugas kepolisian dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, tertib, dan kondusif. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tano Gayo RRI Takengon. Update informasi terkini Anda melalui website rri.co.id. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan sari berita. Satgas PRR Nasional lakukan Monef Rehab Rekon di wilayah Tengah Aceh. Perpustakaan Umum Daerah Aceh Tengah terus genjot minat baca masyarakat. Berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Saya Muhammad Azhari mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik pendengar, di mana pun Anda berada, demikian sudah kita ikuti sebelumnya warta berita Tanogayo yang kita sudah dengarkan informasi-informasi dari Tanogayo di RRI Pro 1 Takengon. Dan sebelumnya juga ceramah subuh, ceramah agama kita sudah ikuti juga di Masjid Guru Hama Takengon yang tadinya disiarkan dan di relay di RRI Pro 1 Takengon. Dan mendengar kembali kita ke RRI Rimbaraya. Pendengar di mana pun Anda berada yang sedang mendengarkan kami ucapkan selamat pagi bagi pendengar di RRI Pro 1 Rimbaraya 10,1 MHz. Mengawali pagi di Tanogayo, semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan, kelancaran, dan semangat untuk melayani setiap aktivitas apapun yang sudah menanti di depan. Mari kita hadapi dengan hati yang tenang dan juga pikiran yang positif. Dari RRI Rimbaraya, saya Pandana Radiar untuk temani ruang dengar Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami juga, kami akan bawakan dengan informasi musik pilihan dan tentu saja sahabat hangat untuk seluruh pendengar di Benar Meriah dan sekitarnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan pendengar di manapun Anda berada, sebelum kami bawakan lagu-lagu Gayo nanti sampai pada pukul 7, kami terlebih dahulu ada dua lagu pop Indonesia yang kami akan putarkan saat lagi untuk Anda. Kami ucapkan selamat menikmati.

0: Intermezzo.
1: Papa, Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

0: Pendengar di mana pun Anda berada, sampai pada pukul 7 waktu Indonesia Bagian Barat, kami akan membawakan lagu-lagu gayo ke rumah dengar Anda. Dan di sela-selanya ada satu informasi yang bisa kami bawakan juga di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat menikmati.
1: Udah sengit kawan tu.
2: Belum, belum. Belum, belum.

Tari Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.

di mana pun Anda berada, kembali kami ucapkan selamat pagi ke rekan dengar Anda di mana pun Anda berada. Gimana mendengar kabarnya untuk pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya siap menjalani aktivitas yang sedang Anda jalani. Buat yang sudah mulai bekerja, yang sedang di perjalanan, di kebun, di kantor, di sekolah, maupun yang masih menikmati suasana pagi di rumah, salam hangat untuk semuanya. Pagi hari ini mari kita jalani dengan pikiran positif, hati yang tenang, dan semangat yang terus menyala. Jangan lupa sarapan pendengar, jaga kesehatan, dan tetap bersama RRI Rimaraya 10,1 MHz. Karena pagi hari ini akan terasa lebih menyenangkan ketika kita menjalaninya bersama. Dan pendengar, kami akan sampaikan harga kebutuhan pokok strategis dan lainnya di Kabupaten Aceh Tengah dan juga mungkin di Benar Meriah yang disampaikan oleh Naura Syifa. Kami ucapkan selamat menikmati.

Harga sejumlah bahan pokok penting dan strategis di Kabupaten Aceh Tengah pada periode 5 hingga 12 Oktober 2006 terpantau stabil. Berdasarkan data pemantauan harga eceran, seluruh komoditas yang dipantau tidak mengalami perubahan dibandingkan harga pada minggu sebelumnya. Untuk komoditas jagung pilihan, harga tercatat sebesar Rp8.000 per kilogram, sementara itu harga garam beriodium berada di angka Rp12.000 per kilogram, sedangkan garam non-iodium sebesar Rp9.000 per kilogram. Untuk komoditas gas LPG 12 kg, harga berada pada angka Rp250.000 per tabung, sedangkan gas LPG 3 kg tetap di harga Rp25.000 per tabung. Selanjutnya, harga tepung terigu cap segitiga biru tercatat sebesar Rp13.000 per kilogram. Untuk kelompok mentega, Blueband berada di harga Rp40.000 per kilogram, sementara simas sebesar Rp25.000 per kilogram. Pada komoditas kacang-kacangan, harga kacang kedelai impor tercatat Rp14.000 per kilogram. Kacang hijau sebesar Rp32.000 per kilogram dan kacang tanah sebesar Rp40.000 per kilogram. Sementara itu, ketela pohon masih berada di harga Rp6.000 per kilogram. Dengan kondisi tersebut, harga sejumlah bahan pokok penting dan strategis di Kabupaten Aceh Tengah pada minggu ini masih stabil dan tidak mengalami perubahan dibandingkan minggu sebelumnya.

Mendengar di mana pun Anda berada, demikian sudah tadi kita dengarkan dan kita nikmati juga informasi harga sembako di pagi hari ini. Semoga informasinya bermanfaat untuk pendengar. Nah, baiklah, satu lagu berikut ini sebagai akhir untuk lagu Gayo di pagi hari ini, pendengar. Dan sebelum kita menunggu juga warta berita sentral, kita akan dengarkan informasi dari dalam maupun luar negeri di RRI Pro 3 Jakarta. Kita nantikan itu, pendengar. Dan setelahnya ada kabar Aceh, yang dimana kita dengarkan informasi-informasi dari Korwil 17 di RRI di Aceh. Kita dengarkan di RRI Pro 1 Takingon kembali. Kami ucapkan selamat menikmati untuk lagu Gayo berikutnya. Kami putarkan untuk Anda.

0: dan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Radio Republik Indonesia dengan Berita Berita.
1: Mereka yang itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini itu semakin membawa kebaikan.
2: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KPR BPN.
0: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan, anggota Dewan Pengawas atau Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa datang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajr Kurnia Putri 25 suara. Ketua Komisi 7 RRI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI nilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
4: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing praksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itu, maka kita menekan mereka terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya